0: pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, Anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi garda terdepan bagaimana

0: periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
4: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
5: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
3: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
6: These challenges affect every nation.
7: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
6: On water has never been more urgent.
3: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
8: In practical terms, it is a combination of insolvency.
7: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
8: Costly to restore.
3: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian dan serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
5: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
6: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca Pro 1.
1: Informasi cuaca.
0: Informasi perakhiran cuaca untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Luar biasa, siapa nih ya pendengar yang sempat di awal bulan tuh beranggapan kalau bulan Mei cepat banget habisnya. Bulan Mei kok sebentar banget, belum-belum udah tanggal segini. Mana tidak relate, sama aja sama saja berlalu sebagaimana mestinya, berjumlah 31 hari. Di setiap harinya kita menemukan hal-hal baru, di setiap harinya kita menghadapi ujian dan cobaan yang baru, diberikan pelajaran yang baru, alhamdulillah ya. Nah, informasi perkiraan cuaca untuk Anda pada pagi hari, cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang dan juga Luwu Timur. Jelang siang atau sore hari nanti berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan di wilayah Kepulauan Selayar, Makassar dan juga Takalar. Pada malam hari berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Toraja Utara dan Wajo. Sedangkan pada dini hari berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Sinjai dan juga Wajo. Suhu udara berada di angka 20 hingga 34 derajat Celcius, kemabapan udara 70 hingga 100%, angin cenderung bertiup dari arah timur laut menuju tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini nihil di bulan Mei ini, utamanya beberapa hari kebelakang ini cuacanya bersahabat ya. Jadi bagi Anda yang aktivitasnya outdoor, tidak terlalu khawatir terkena hujan, tapi jangan lupa untuk menggunakan tabir surya dan gunakan pakaian yang menutup kulit Anda agar tidak terpapar langsung UVA, UVB yang bisa saja menimbulkan gejala permasalahan kulit Anda ya. Jangan diremehkan. Apapun itu kalau soal kesehatan harus terus diperhatikan, tubuhnya diberikan asupannya, makan yang baik, kemudian juga diberikan kegiatan baik itu olahraga ringan, berjalan kaki ataupun stretching agar ototnya itu tetap bekerja gitu, enggak tegang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
1: Makassar pagi ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Terima kasih pendengar, bagi Anda masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi lalu lintas kembali kami hadirkan, memberikan update di pada pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah, kira-kira seperti apa kondisi sejumlah titik arus lalu lintas di kota Makassar. Kalau pagi hari tadi didominasi dengan kondisi yang lengang dan juga ramai lancar, nah pada kali ini saat ini terpantau mulai ramai kendaraan di simpang 5 bandara, juga sudah dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Kemudian untuk arus lalu lintas di batas kota Makassar Goa Alauddin ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian Alauddin Talasa Lapang terpantau ramai lancar, Alauddin depan Starbucks juga terpantau ramai lancar. Untuk jembatan Barombong pada pagi hari ini ramai lancar, cenderung lengang. Tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas ketika Anda berkendara dan jangan bermain handphone ketika sedang berada di atas kendaraan, karena itu sangat membahayakan diri Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Woi, hati-hati!
3: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
2: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
2: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
4: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
2: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
4: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
2: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
5: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta Pro 1 untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan judul Purbaya beri bantuan 100 orang tercepat lewat video. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwasannya klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat ini terus diharapkan untuk waspada terhadap penyebaran berita hoax atau bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
7: Kilau Pancasila.
6: Makassar pagi ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Asta Cita yang hadir setiap hari Sabtu untuk menemani akhir pekan Anda. Edisi kali ini Sabtu 30 Mei 2026 di mana Beranda Asta Cita pada edisi kali ini akan membahas cek kesehatan gratis dan merubah paradigma masyarakat dari mengobati menjadi mencegah. Saudara, program cek kesehatan gratis atau CKG yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi momentum krusial dalam menggeser paradigma kesehatan masyarakat dari yang semula berfokus pada mengobati atau kuratif menjadi mencegah atau preventif. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, program inovatif ini menargetkan jangkauan masif hingga lebih dari 280 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dengan sistem screening berbasis siklus hidup, termasuk momentum unik cek kesehatan gratis pada hari ulang tahun warga. Sejak resmi digulirkan pada Februari 2025, antusiasme masyarakat tercatat sangat tinggi. Dengan angka pendaftar yang menembus lebih dari 777 ribu orang hanya dalam satu bulan pertama di ribuan puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Intervensi ini secara fundamental mendobrak kebiasaan lama masyarakat yang umumnya baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit sudah berada di stadium lanjut atau parah. Melalui integrasi teknologi digital seperti aplikasi Satu Sehat Mobile, pemerintah menyediakan layanan screening dini mulai dari risiko penyakit jantung, kanker, diabetes, hingga kesehatan mental yang disesuaikan dengan kelompok usia, termasuk pemeriksa khusus bagi ibu hamil dan juga balita. Dengan memfasilitasi akses deteksi dini secara cuma-cuma, negara berupaya memetakan faktor risiko dan kondisi prapenyakit atau pradisis sebelum berkembang menjadi gangguan kronis yang fatal. Peralihan paradigma menuju budaya preventif ini tidak hanya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan penurunan risiko kematian dini, melainkan juga menjadi strategi jitu dalam menjaga stabilitas fiskal kesehatan nasional. Menemukan potensi penyakit sejak dini jauh lebih murah dan efektif dibandingkan menanggung biaya pengobatan kuratif yang lebih mahal saat kondisi pasien sudah kritis. Keberlanjutan program cek kesehatan gratis ini diharapkan mampu membentuk generasi baru Indonesia yang proaktif dan sadar bahwa investasi kesehatan terbaik adalah menjaga tubuh tetap sehat, bukan mengobati saat telah sakit. Saudara, terkait dengan proses program cek kesehatan gratis khusus di Kota Makassar, saat ini telah mencapai 683.135 orang. Kita ikuti informasinya disampaikan Kiswanti Ruslia.
2: Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Asta Cita Presiden Republik Indonesia terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Sinta Pratiwi, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026, sebanyak 16% dari total sasaran, yakni 683.135 orang, sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dikatakan pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Makassar, mulai dari bayi baru lahir, balita dan prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa hingga lansia. Ia mengajak agar seluruh warga Makassar bisa memanfaatkan program ini dengan mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Cara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yaitu mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, dan juga masyarakat bisa mencari informasi serta jadwal lokasi fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi ini. Juga ada pendaftaran bisa langsung di fasilitas kesehatan masyarakat, puskesmas. Juga masyarakat bisa langsung datang ke fasilitas lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus mendaftar di aplikasi.
2: Ditambahkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan beragam, misalnya pemeriksaan penyakit jantung bawaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan gula darah, stroke untuk orang dewasa, dan pemeriksaan mata, telinga, dan gigi untuk usia sekolah dan remaja.
4: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik

0: meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar. Sementara itu, program cek kesehatan gratis saat ini baru mencapai 70% warga. Kita ikuti informasinya, dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyebut, program cek kesehatan gratis masih membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar target layanan kesehatan menyeluruh dapat tercapai. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Bone Dr. Kasmawar mengatakan, program tersebut menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Menurutnya, hingga saat ini, capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bone baru berada di angka 17% dari total sasaran sekitar 830 ribu penduduk. Dr. Kasmawar menjelaskan, layanan yang diberikan berupa screening kesehatan berbasis siklus hidup dan disesuaikan dengan usia serta jenis kelamin masyarakat.
2: CKG untuk saat ini, karena kita menyasar seluruh populasi masyarakat di Kabupaten Bone, masih perlu upaya yang aktif dan masif terkait dengan sosialisasinya, karena capaian kita saat ini masih di angka 17%. Sehingga harapannya seluruh masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari bayi, kemudian sampai dengan lansia, semuanya mendapatkan paket screening kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya bagi yang terkonfirmasi dilakukan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter pemeriksa yang ada di puskesmas.
1: Dr. Mawar menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui layanan puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
3: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
4: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
3: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
1: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
0: Hah? Siapa yang ngomong?
2: Kami, buku-bukumu.
0: Emang buku bisa ngomong?
1: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
2: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
3: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
0: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
1: Nah, sekarang coba hitung lagi.
0: Oh iya, jadi gampang.
2: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
3: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar pagi ini.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya terkait dengan bagaimana nantinya program cek kesehatan gratis, kita akan ikuti dalam wawancara bersama dengan Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini menjadi salah satu aspirasi presiden adalah memberikan kesehatan gratis ke masyarakat. Apakah kemudian kesehatan gratis ini bisa menyeluruh dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat? Bersama dengan saya Dr. Wahyudi Muhsin. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ya.
2: Yang penting sehat itu yang penting.
1: Betul. Nah dok, kesehatan gratis selalu dinantikan oleh masyarakat kita. Apakah kemudian seluruh masyarakat ini bisa menikmati kesehatan gratis itu dok?
2: Iya, kalau perlu kita pahami bahwa dari semua kebutuhan hidup itu yang paling mendasar adalah kesehatan. Yang paling mendasar, banyak orang yang mempending beli baju baru, mempending beli rumah, mempending beli apapun, yang penting ya kesehatan. Makanya, pertanyaannya apakah banyak yang mengharapkan, saya jawab sangat banyak, karena kesehatan itu apapun yang kita miliki, jabatan mentereng, itu yang banyak, wajah cantik, cakep, kalau tidak sehat, sia-sia. Makanya, ya kebutuhan nasa sih. Pasti banyak orang yang inginkan. Jadi, kita melihat bahwa bagaimana kesehatan gratis ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang mohon maaf dengan ekonomi yang terbatas. Kalau itu bisa dirasakan, insya Allah bisa mewujudkan masyarakat yang betul-betul diharapkan menjadi aset, aset untuk bangsa. Mungkin begitu.
1: Ya, jadi sebenarnya keberadaan kesehatan gratis itu dengan upaya agar semua masyarakat menikmati layanan kesehatan, begitu dok?
2: Ya, tentu ini harus dengan fasilitas kesehatan seperti perawat, dokter, itu juga harus diperhatikan karena mereka adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan gratis ini. Tidak adil rasanya kalau yang lain sehat, dokternya justru tidak diperhatikan, perawatnya tidak diperhatikan kesejahteraannya karena mereka menjadikan ujung tombak sebagai fasilitas kesehatan khas ke sini. Jadi ya perlu semuanya ekonomi itu.
1: Iya, jadi perhatian pemerintah ini sebenarnya juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja medis kita gitu ya dok ya. Terus ditambah lagi harusnya dengan harapan bahwa kualitas profesionalismenya juga semakin bagus dan pasti pelayanannya akan semakin lebih baik begitu dok.
2: Kalau melihat dari sumpah petugas kesehatan, sebenarnya tanpa ingin-ingin itu pun mereka akan kerja maksimal. Mm-hmm. Cuma kan namanya juga kemanusiaan ya, mm-hmm. Kemanusiaan sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini penting kita gaungkan karena mereka juga punya keluarga, kita juga harus sehat keluarganya. Ya tentunya masing-masing punya kontribusi terhadap program kesehatan gratis ini. Bukan hanya sekedar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kalau tidak ada yang operator gimana mbak?
1: Tuh ya, butuh imun juga ya dok ya?
2: Ya perlu, jadi semua butuh lah. Semua butuh. Nah, bukan hanya ya mohon maaf, petugas kesehatan dipaksa kerja rodi untuk melayani masyarakat. Nah, terus mereka juga ternyata punya juga tuntutan dapur masing-masing.
1: Ya.
2: Jadi siapa dulu lah, sama-sama ya, sama-sama ngerti.
1: Baik.
2: Dan ibu tombaknya ya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sesimpel apa ini program kesehatan gratis untuk bisa disukseskan, cuma dua. Satu, yang namanya kalau dalam istilah komputer ada namanya software-nya, ada namanya hardware-nya, ada namanya high-tech-nya. High-tech itu dokternya, perawatnya. High-touch-nya itu high-tech smart. High-tech-nya itu teknologinya, pokoknya seperti teknologi kedokteran dan lain-lain. High-touch-nya itu masalah apa? Dokternya yang atau perawatnya yang melayani. Mereka di kan insya Allah sukses kok ini.
1: Baik. Jadi dok, yang penting adalah kemudian akumulasi dan kolaborasi yang baik dari keseluruhannya ya, sehingga target kesehatan gratis ini bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat kita, begitu dok?
2: Harusnya, harusnya. Kenapa? Niat baik Pak Presiden itu sudah terjemahkan lewat makan bergizi gratis.
1: Ya.
2: Itu salah satu upaya meningkatkan supaya tidak ada kelaparan, tidak ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan makan mati di lumbung padi. Artinya kan ini sangat linear dengan program kesehatan gratis. Dan bagi saya sih bisa saja dihidupkan yang zaman dulu kan ada posyandu. Ya kenapa tidak dimanfaatkan itu ibu PKK. Jadi penanganan kesehatan gratis ini bukan sekedar mengobati, tapi preventif. Nah, itu penting. Bagaimana supaya masyarakat jarang ke rumah sakit atau jarang ke puskesmas. Nah, itu baru berhasil. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Bagaimana supaya tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi. Kalau otomatis, kalau imun bagus, ya diharapkan tidak sakit. Itu.
1: Baik. Di penghujung perbincangan kita nih, dok. Ada harapan yang ingin disampaikan, dok? Untuk kesehatan.
2: Harapan saya kepada pemerintah, terima kasih banyak sudah, khususnya Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, terima kasih sudah menerjemahkan keinginan Bapak Presiden, kesehatan gratis. Mungkin cuma perlu kolaborasi, memanggil semua pengambil keputusan, pengambil kebijakan untuk bersama-sama memikirkan bagaimana bisa kesehatan gratis ini dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Dan yang kedua adalah bagaimana menciptakan program agar masyarakat tidak sakit atau meminimalkan sakit atau mencari solusi jika ada kasus yang tidak bisa ditangani karena fasilitasnya kurang memadai, rujukan pemangi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai karena takut disalahkan mereka mengoper-oper pasien supaya tidak disalahkan diopernya ke sini. Harusnya dibuat regulasi juga, kalau puskesmas A di Kabupaten B itu tidak bisa menangani, dia bisa mengoper tidak? Bagaimana sistem pembiayaannya, bagaimana sistemnya, itu perlu kita pikirkan semuanya, Mbak.
1: Baik.
2: Terus, dan sampai dipersulit hanya gara-gara administrasi, layani dulu, baru birokrasinya di administrasinya ditegakkan. Karena saya kemarin-kemarin gratis, tapi ngurusnya Masya Allah, setengah mati. Urus berkasnya saya butuh berjam-jam. Tangani dulu, baru. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Ya, sampai nanti, tapi tetap juga akuntabel tetap ditegakkan. Bagaimana? Karena ini memakai anggaran APBD, APBN. Bagaimana regulasinya supaya pelaporan keuangan itu jalan? Dan sampai kayak COVID kemarin, karena dianggap KLB, kejadian luar biasa, dianggap sebagai sesuatu yang butuh segera, menyalahkan administrasi. Tentunya banyak yang tersangka setelah COVID selesai. Ini yang perlu kita antisipasi.
1: Berarti yang dimaksudnya yang jelas ya, dok ya?
2: Ya, tetap terukur, tetap bagaimana regulasinya jalan, tapi tidak. Dan sampai regulasi juga ini menghambat, itu Mbak.
1: Baik. Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI Dr. Wahidin.
2: Makasih, sehat selalu.
1: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Mai, batukmu dari tadi nggak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
2: Jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Ya belum sembuh juga.
1: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
2: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
1: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
2: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
3: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, tentu ini draft catatan redaksi singkat yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kegiatan cek kesehatan gratis yang belakangan marak diselenggarakan merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Lebih dari sekedar aksi sosial, momentum ini memegang peran krusial dalam meretas jalan perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Melalui akses pemantauan dini yang tanpa biaya, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuh mereka sendiri. Mendeteksi potensi penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi kronis yang sulit dan mahal untuk ditangani. Perubahan mendasar yang ingin dicapai dari inisiatif ini adalah penggeseran paradigma kolektif dari yang semula berfokus pada tindakan kuratif, mengobati beralih ke tindakan preventif atau mencegah. Menanamkan kesadaran bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati memang membutuhkan waktu dan konsistensi. Namun, dengan pembiasaan deteksi dini seperti cek kesehatan gratis ini, kita sedang membangun fondasi generasi masa depan yang tidak hanya berumur panjang, namun juga memiliki kualitas hidup yang jauh lebih sehat dan juga produktif. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Saya Rizna Supratio dan penulis naskah Alpianus Baka beserta rekan operator Iqbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pekan depan.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Awas, awas, ada musuh 105. Mundur, mundur, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
4: Bawel, bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
6: Makassar pagi ini.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kami pada pagi hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan ada rekan kami Dwi Kartika Sari yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio pamit undur diri. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan selalu dilindungi dari mara bahaya dan selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga nantinya menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar di siang hari ini, kami akan menghadirkan beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id. Diawali pendengar sebuah informasi

Informasi selanjutnya, pendengar, masih dari portal berita kami rri.co.id, Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu ke hilir. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan bahwa program ini merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah. Fokusnya membangun ekosistem peternak rakyat yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pangan. Selain itu, negara melalui BUMN juga akan memperkuat sektor hulu dengan penyediaan bibit dan pakan. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman juga menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat pelaksanaan program, dan Bone memiliki areal jagung sekitar 60 ribu hektar dan dapat mencapai 120 hektar pada musim tertentu.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau

0: Orang boros gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,
5: Makassar pagi ini.

0: Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan Barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Kami masih menghadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan bahwa sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gus Ipul juga menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
2: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
1: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
2: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
3: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
2: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apa lah.
3: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
1: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
2: Iya deh kak, Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
4: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
5: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum, mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, sebenarnya aku mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Dan informasi yang kami hadirkan juga masih dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak cipta dan tidak boleh menggeser posisi manusia sebagai pencipta utama karya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa pihaknya mengambil posisi yang seimbang antara mendorong inovasi teknologi dan menjaga hak ekonomi para kreator nasional. Hermansyah juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai manusia sehingga karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI secara otonom tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Sebaliknya, karya berbasis AI yang menunjukkan kontribusi intelektual manusia yang substansial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum. DJKI mengambil kebijakan transisi bahwa karya murni buatan AI tidak akan dicatatkan. Namun, karya kolaboratif yang menggunakan AI sebagai alat bantu tetap dapat dilindungi sepanjang terdapat kontribusi intelektual manusia yang signifikan.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova merupakan novel kedua dalam seri Supernova karya Di Lestari. Novel ini bercerita tentang kelanjutan kisah para remaja inspiratif dari Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Arai, dan Cimron setelah lulus SMA. Mereka kini memasuki babak baru dalam perjalanan meraih mimpi besar mereka, yakni berkuliah di Universitas Sorbonne Paris. Dalam novel ini tertuang makna mimpi besar dan tantangan, yakni Ikal, Arai, dan Dimas yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ikal yang ceria dan berbakat seni bercita-cita menjadi penulis. Arai yang cerdas dan tekun bermimpi menjadi filsuf. Sedangkan Cimron yang pendiam dan jenius matematika ingin menjadi astronom. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan mereka meraih mimpi bersama. Mereka bertiga harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kuliah di Perancis. Ikal mencari beasiswa sambil bekerja sebagai penulis lepas. Arai aktif mengikuti kompetisi BAT dan Olimpiade untuk meningkatkan prestasinya. Sementara Cimron, yang dikenal dengan kemampuannya memecahkan soal matematika rumit, dilirik oleh sebuah perusahaan untuk ikut Olimpiade Matematika Internasional. Di tengah perjuangan meraih mimpi, kisah cinta dari persahabatan pun turut mewarnai kehidupan mereka. Ikal jatuh cinta pada Saskia, gadis yang cerdas dan berjiwa sosial. Arai harus menghadapi dilema antara cinta dan ambisinya. Sementara Cimron bertemu dengan Flo, gadis cerdas dan pemberani yang menjadi teman dekatnya. Persahabatan mereka menjadi kekuatan dan saling support dalam meraih cita-cita. Judul akar dari Supernova memiliki makna filosofis yang penting dalam novel ini. Akar melambangkan pentingnya menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sejati. Perjalanan mereka mencari beasiswa ke Perancis juga diibaratkan sebagai perjalanan mencari akar tersebut. Melalui berbagai pengalaman dan peristiwa, mereka bertiga belajar tentang arti hidup, arti persahabatan, dan arti cinta. Mereka belajar untuk menghadapi kekecewaan, kegagalan, dan pengorbanan demi mewujudkan mimpi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan perjuangan melawan keterbatasan ekonomi. Setelah melewati berbagai tantangan dan pengorbanan, akhirnya ada titik terang bagi mereka. Ikal mendapatkan beasiswa dari program pertukaran pelajar. Arai berhasil lolos ke babak final Olimpiade Filsafat. Dan Cimron pun berhasil memenangkan Olimpiade Matematika Internasional dan mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Sorbonne. Supernova, akar, syarat dengan pesan moral tentang pentingnya memiliki mimpi besar, berani berjuang, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi kegagalan. Novel ini juga menekankan arti penting pendidikan, persahabatan, dan cinta sebagai kekuatan pendorong untuk meraih mimpi. Supernova, akar, merupakan kisah inspiratif dan penuh harapan. Kisah para remaja dari pelosok Indonesia yang berjuang meraih mimpi di luar negeri memberikan motivasi bagi para pembaca. Novel ini menyampaikan pesan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dukungan orang-orang terdekat, semua mimpi dapat diraih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
4: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
4: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
5: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
4: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
5: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
4: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
6: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
7: Makassar siang ini.
8: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita siang hari ini, kita berada di program Ruang Disabilitas bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Mustafa, anggota Dewan Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ITMI Sulsel, dan juga sekaligus sebagai Ketua Panitia Kurban ITMI Sulsel. Kita akan membahas terkait dengan peran Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI Sulsel dalam pelaksanaan kurban. Telah bersama kita, assalamualaikum Pak Mustafa. Halo. Baik, Pak Mustafa. Halo. Baik, pendengar, kita coba kembali untuk menghubungi ya narasumber kita di siang hari ini terkait dengan peran ikatan dari Tunanetra Muslim Indonesia ITMI Sulsel dalam pelaksanaan kurban tentunya. Di kebersamaan kita bersama dengan Pak Mustafa, anggota Dewan Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI Sulsel. Di kebersamaan kita, assalamualaikum Pak Mustafa. Halo Pak Mustafa. Ya, Pak Mustafa, halo. Baik, pendengar, sambil menanti kita hadirkan dulu persembahan berikut ini.
9: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Pak Mustafa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mustafa, suara saya terdengar jelas, Pak?
1: Iya, terdengar.
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Dari situ ya.
0: Baik. Pak Mustafa, berbicara terkait dengan peran Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Sulsel dalam pelaksanaan kurban mengawali kebersamaan kita, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Mustafa. ITMI Sulsel ini seperti apa begitu? Sejarahnya seperti apa? Organisasinya seperti apa nih, Pak? Silakan. Baik, Pak Mustafa.
1: Ya, halo.
0: Ya, baik. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan ITMI Sulsel ini struktur organisasinya seperti apa nih, Pak Mustafa?
1: Bisa.
0: Baik, silakan Pak Mustafa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI di mana saja berada, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan para pendengar sekeluarga sehat, yang punya utang mudah-mudahan hari ini bisa dilunasi, yang sakit mudah-mudahan bisa sehat seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Jadi terkait dengan ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Jadi ITMI itu salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak tunanetra muslim, khususnya ya tunanetra muslim berada di mana saja, di karena Indonesia berarti di mana saja, kebetulan kita berada di Sulawesi. Jadi itu salah satu kaitannya, kenapa, apa hubungannya dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Kita kepengen agar para tunanetra itu jangan hanya bisa menadahkan tangan ya, karena kan terkait kalau dikurbankan pastikan memberi. Nah, jadi salah satu harapan kita bagaimana supaya para tunanetra juga bisa memberi. Nah, itu salah satu tujuan dari ITMI. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini sudah berlangsung dari tahun 2017 sampai sekarang, dan baru sekali kita tidak laksanakan waktu puncak-puncaknya corona, itu kita tidak laksanakan. Namun tahun selanjutnya kita mulai lagi, namun dengan cara yang berbeda gitu Mbak.
0: Baik, nah untuk ITMI Sulsel sendiri nih Pak Mustafa, peranannya dalam proses pelaksanaan kurban itu seperti apa, dari proses perencanaannya, pengumpulannya, bahkan mungkin sampai pendistribusian itu seperti apa nih teman-teman di ITMI?
1: Jadi yang perlu diketahui oleh para pendengar bahwa hampir 100% di dalam kepanitiaan kurban itu adalah rekan-rekan kita tunanetra, kecuali di dalam hal itiah, di dalam hal timbangan, yaitu kita butuh rek awas. Jadi hampir 100% itu tunanetra semuanya. Jadi gimana tadi pertanyaannya Mbak? Sorry, jaringannya kurang bagus.
0: Oke. Baik, ini dalam proses mungkin perencanaannya, pengumpulannya, kemudian dalam penyembelihan sampai distribusinya, ini teman-teman di ITMI itu bagaimana nih prosesnya, peranannya seperti apa nih Pak?
1: Iya. Oke. Jadi yang pertama kita bentuk dulu kepanitiaan, dilengkapi dengan struktur-strukturnya. Jadi ada yang kita pasang di struktur keamanan, ada perlengkapan, ada seksi konsumsi. Karena setiap kita habis melaksanakan penyembelihan, kita ada makan bersama. Kita buat, kadang buat coto Makassar lah.
0: Yeah.
1: Kemarin ini kita buat makanan Makassar yang paling kejam itu, sup saudara. Alhamdulillah itu semua kita bisa terlaksana dengan baik. Jadi terkait masalah apa pembagiannya, ada yang khusus menangani pembagiannya. Ah, begitu Mbak.
0: Oke. Jadi memang semuanya ini masuk dalam kepanitiaan begitu ya Pak Mustafa ya?
1: Iya.
0: Bahkan sampai untuk penyembelihannya nih?
1: Iya.
0: Penyembelihannya juga itu seperti itu?
1: Iya. Okay. Semuanya masuk ke kepanitiaan, termasuk mencari para pekurban. Namun alhamdulillah para pekurban juga hampir juga 100% itu adalah rekan-rekan kita. Ya, dari tunanetra yang sudah mempunyai apa penghasilan gitu, yang mempunyai kesadaran beragama.

0: kejelasan itu, Mbak.
1: Baik. Jadi yang proses pengumpulannya, perencanaannya sampai distribusinya ini semua dijalankan oleh teman-teman ITMI. Ini untuk tahun ini ada berapa nih yang dikurbankan nih, Pak Mustafa?
0: Iya, Mbak. Dari mulai dari tahun 2017 itu awal-awal kita berkurban itu kalau nggak salah hanya sekali satu ekor. Rata-rata dua ekor, Mbak.
1: Oh, rata-rata dua ekor.
0: Karena,
1: ya?
0: Rata-rata dua ekor karena kemampuan kita belum bisa sampai tiga. Itu.
1: Okay.
0: Baik kemampuan di dalam pengaturannya, ya itulah kemampuan ekonomi dari rekan-rekan kita. Jadi kita utamakan rekan-rekan dulu yang tunanetra. Kalau misalnya belum bisa terpenuhi kuotanya, baru kita cari keluar ke istilahnya kalau di disabilitas itu orang awas.
1: Orang nah, awas. Gitu. Baik. Nah, Pak Mustafa, ini kan ITMI Sulsel. Apakah ada di cabang-cabang daerah juga melaksanakan hal ini atau dipusatkan di Kota Makassar saja nih, Pak Mustafa?
0: Iya, untuk sementara baik pusat ataupun daerah baru yang ada di Makassar aja untuk Sulawesi.
1: Oh.
0: Baru ITMI Sulsel gitu, Mbak.
1: Baik, baik. Nah, ini kalau misalnya tadi kan dikatakan bahwa misalnya dananya, anggarannya tidak mencukupi nih, baru mencari mungkin teman-teman di luar dari ITMI. Apakah selama ini ITMI ada kerjasama begitu, Pak Mustafa, mungkin dengan lembaga lain, dengan masjid-masjid, pemerintah daerah atau LSM ini dalam pelaksanaan kurban?
0: Alhamdulillah, Mbak, sampai saat ini belum pernah ada. Walaupun teman-teman seringkali mengusulkan seperti itu, namun tujuan kita dari ITMI bukan mencari bantuan, tapi kita mau memberi begitu. Jadi kita usahakan apa yang dikurbankan ini adalah hasil jerih payah dari teman-teman, bukan dari pemerintah gitu, Mbak. Jadi sampai saat ini saya belum pernah mencari keluar kecuali dari teman-teman. Karena selama kepanitiaan ini terbentuk, kepanitiaan kurban itu kalau nggak salah ingat saya ya baru dua kali, bukan saya panitia. Jadi alhamdulillah, Mbak, belum pernah kita mencari keluar. Karena sasaran kita bagaimana bisa membentuk tunanetra-tunanetra yang tidak hanya diberi tapi juga mau memberi. Nah, itu, Mbak.
1: Baik, kita terima telepon ya, Pak Mustafa ya. Ini dari tadi banyak yang mau gabung juga nih. Halo.
0: Silakan, Mbak. Silakan.
1: Halo. Baik, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Junedi di Makassar.
1: Silakan Pak Junedi, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Mustafa nih?
2: Iya, ya, saya mau tanya ini masalah pemberian kurban ini. Ini alhamdulillah kita ini sebagai di salah satu ini sangat bersyukur karena alhamdulillah dapat. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya lagi ada bantuan dari berbagai kalangan lah.
1: Begitu. Baik.
2: Begitu. Terima kasih, saya.
1: Terima kasih Pak Junedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, ini dari Pak Junedi di Makassar. Katanya alhamdulillah bersyukur bahwa tahun ini juga mendapatkan begitu pembagian hewan kurban nih, Pak Mustafa. Nah, kalau untuk pembagiannya sendiri itu seperti apa nih prosesnya, Pak Mustafa, kalau dari teman-teman ITMI Sulsel? Pak Mustafa?
0: Ya, halo?
1: Iya.
0: Jadi proses pembagiannya itu kita sudah ada daftar nama-nama ya. Sudah ada daftar nama-nama. Jadi yang pertama kita utamakan para janda ya. Yang pertama kita utamakan para janda.

0: Yang kedua, teman-teman kita yang sudah berkeluarga. Dan yang ketiga, teman-teman kita yang tinggal sendiri tapi dia kos-kosan. Ah, itu Mbak, proses pembagiannya sudah kita tentukan, jadi sudah ada daftar nama-nama. Ah, gitu. Jadi kalaupun ada yang belum tercover, itu bukan karena kecerobohan kami, tapi itu adalah keterbatasan kami, baik dari segi pembagian dari dan kecukupan yang mau dibagi, ya gitu Mbak.
1: Baik, kalau misalnya nih Pak Mustafa, tahun depan insya Allah nih ada dari mungkin LSM atau lembaga lain yang ingin menyumbangkan begitu hewan kurbannya ke Itmi Sulsel, apakah itu bisa? Pak Mustafa,
0: iya.
1: Kalau misalnya tahun depan nih Pak Mustafa akan ada lembaga mungkin LSM atau mungkin dari pihak luar begitu ya, yang ingin memberikan atau menyumbangkan hewannya ini, hewan kurbannya untuk dikurbankan di Itmi Sulsel, apakah itu bisa atau ada mekanisme lain begitu, regulasi lain dari teman-teman Itmi Sulsel?
0: Kalau ada Mbak, alhamdulillah kalau ada. Yang terpenting bukan kita yang meminta, tapi kalau kita dipercayakan, insya Allah kita akan kelola. Itu yang pertama. Dan yang penting dari lembaga tertentu itu tidak terlalu banyaklah persyaratannya, harus begini, harus begitu. Karena apa yang kita kerjakan selama ini itu cukup simple dan alhamdulillah itu Mbak.
1: Baik. Nah kalau misalnya ada yang teman-teman tunanetra lain yang mungkin tidak tergabung dalam Itmi Sulsel, kemudian ingin mendaftarkan diri begitu bergabung, atau juga ingin saya tidak dapat di tahun ini, saya tidak dapat hewan kurban, kalau misalnya ingin mendaftar begitu di Itmi Sulsel supaya nanti di tahun depan dapat begitu pembagian hewan kurban, itu bisa juga tuh Pak?
0: Oh iya Mbak, karena memang Itmi ini yang diberikannya, karena semua kan kalau tunanetra itu kalau dia muslim, itu sudah pasti masuk ke Itmi, itu sudah pasti. Jadi bukan hanya yang ini, tapi kalau dia tunanetra dan dia muslim, insya Allah dia masuk dalam kategori. Dan jujur kalau tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya itu ada juga teman-teman kita yang non muslim yang kita berikan sebagai hadiah, kan boleh.
1: Betul.
0: Nah, itu Mbak. Jadi yang jelasnya kita bisa bisa tercover, bisa cukup. Nah, itu kita beri. Termasuk panitianya itu betul-betul panitianya itu kerja hanya keikhlasan. Karena seandainya dia pun tak masuk panitia, tetap kita berikan. Gitu Mbak.
1: Baik.
0: Jadi sistemnya kita di Itmi ataupun kepanitiaan saya itu, kalau misalnya saya sekeluarga ya, misalnya berdua dengan siapa, pokoknya sekeluarga, itu tetap satu Mbak yang kita berikan. Kita tetap kasih sebagai anulah ya, kalau bisa kita katakan hadiah atau upah bolehlah. Atau apa yang tetapi yang jelasnya meskipun dia tidak ikut kepanitiaan itu tetap kita beri. Ah begitu. Jadi sebenarnya bukan apa-apa, tapi hanya itu, cuman kan kalau namanya kita dipanggil jadi panitia itu kan ada istilahnya penghargaan. Dan paling tidak kalau dia bekerja dengan ikhlas itu kan dapat pahala, Pak. Nah, itu.
1: Oke, baik. Nah, untuk saat ini anggota Itmi Sulsel sudah berapa nih yang bergabung nih, Pak Mustafa?
0: Wah, itu saya tidak terlalu ngerti, Mbak, kalau persoalan berapa. Karena saya di Itmi, saya sebagai anggota Dewan Suro. Kalau Pak Ketuanya itu ya sudah sering kali wawancara di situ, Pak Amza Yamin. Nah, itulah Pak Ketuanya Itmi. Jadi kalau masalah jumlah anggota, bisalah mungkin ditanyakan ke paham saya, amin.
1: Baik, itu, Mbak. Baik. Nah, kalau untuk panitianya sendiri, Pak Mustafa, ada berapa orang kemarin yang terlibat ini?
0: Yang kemarin ini ada sekitar 20 orang, Mbak. Ada 20 orang.
1: Baik.
0: Dan itu kita, itu pun kita sudah perkecil itu apa? Koordinator-koordinatornya. Lalu biasanya kan ini, tapi kali ini kita perkecil koordinatornya. Okay. Tapi tetap membengkak apa? Anggotanya. Karena menjaga kan setiap tahun kita pokoknya kalau ada kesalahan-kesalahan tahun lalu, nah untuk tahun ini kita berusaha untuk memperbaiki. Namun saya juga selaku ketua sadar bahwa namanya kesempurnaan itu sulit, tetapi paling tidak bisa mendekati kesempurnaan. Namun alhamdulillah, Mbak, selama saya menjadi ketua panitia tahun ini, alhamdulillah itu sudah, ya bisalah barangkali saya katakan udah mendekati kesempurnaan.
1: Baik.
0: Ah, itu, Mbak.
1: Nah, ini dari 20 orang yang tergabung dalam panitia nih, Pak Mustafa, apakah ada mungkin pelatihan-pelatihan sebelumnya yang diberikan begitu? Karena kan kalau hewan kurban pasti dari pemilihan hewannya, kemudian dari proses pemotongannya, kemudian distribusinya dan segala macam itu kan pasti supaya tidak apa ya namanya ya, merata begitu, supaya merata kan pasti ada aturan-aturannya begitu. Itu ada pelatihan diberikan kepada panitia tidak?
0: Enggak ada, Mbak. Sejauh ini kita tidak pernah mengadakan pelatihan seperti itu. Karena kita hanya selalu mempercayakan kepada kita punya juga sekretaris, apa, bendahara. Jadi bendahara inilah yang pergi mengecek hewan sapi. Ya, kalau sapi sudah jelas hewan ya. Hewan kurban maksud saya. Mengecek apakah sapi ini sudah layak untuk dikurbankan. Nah itu. Jadi pun kalaupun ada kesalahan dari hewan kurban kami, itu bukan kesalahan dari panitia, tetapi itu ya istilahnya politik dagang sapi lah. Biasa pedagang mengatakan ini beratnya 60 sampai sekian, 70 sampai sekian, tapi ternyata di lapangan
1: enggak sesuai. Baik, baik. Nah, kalau misalnya nih Pak Mustafa, berbicara terkait dengan kurban sendiri, dampaknya ke teman-teman ITMI Sulsel ini apa nih?
0: Bagaimana, Mbak?
1: Dampak dari pelaksanaan hewan kurban ke teman-teman ITMI Sulsel itu seperti apa, Pak?
0: Maksudnya?
1: Dampak dari programnya ini kan bisa dikatakan berbagi, tanda kutip ini berbagi rezeki begitu ya. Ini apakah ada betul-betul yang teman-teman dari ITMI Sulsel sendiri yang belum pernah mungkin mendapatkan hewan kurban begitu, akhirnya didapatkan, bisa merasakan juga makan kuliner begitu ya, kuliner-kuliner yang mungkin sehari-harinya ini tidak pernah begitu merasakan kuliner-kuliner yang biasanya kita makan di saat-saat momen Idul Adha begitu, Pak Mustafa?
0: Iya, Mbak, memang ada dampaknya, dan terutama yang kita rasakan sebenarnya bukan dari kenikmatan kulinernya itu, tapi kebersamaan, sama-sama duduk, sama-sama makan. Kalau ada ya sama-sama nambah. Kalau enggak ada ya. Namun dampak juga dari berkurban ini, alhamdulillah teman-teman kita sekarang sudah banyak juga yang bergabung ke masjid-masjid. Nah itu Mbak, jadi salah satu tujuan kita itu supaya teman-teman tidak untuk di IPMI saja dia bergabung, tapi misalnya keluar. Jadi salah satu perjuangan kita supaya masyarakat luar itu bisa tahu bahwa teman-teman tunanetra itu khususnya tidak hanya bisa diberi, tapi juga bisa memberi.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah teman-teman kita sekarang sudah banyak yang berkubang ikut di masjid-masjid begitu, Mbak, ataupun ikut di RT-RT-nya. Ah, begitu, Mbak. Alhamdulillah.
1: Baik. Ada rencana tidak Pak Mustafa untuk mungkin meningkatkan nanti di tahun depan begitu ya, ada program-program khusus selain kurban mungkin, karena kan kayak Idul Fitri atau mungkin acara-acara keagamaan lainnya begitu yang melibatkan teman-teman dari IPMI Sulsel.
0: Sampai saat ini Mbak, belum ada. Karena kita setiap kali selesai mengadakan penyembelihan hewan kurban ataupun setiap kali selesai tahun ini, kita selalu mengadakan pemilihan ketua panitia baru.
1: Oh, itu jadi tiap tahun beda-beda nih?
0: Iya, beda-beda.
1: Okay.
0: Tapi tidak saya katakan tadi, seingat saya sejauh ini baru dua kali bukan saya yang jadi ketua. Tapi setiap selesai kita selalu menawarkan ke teman-teman yang misalnya yang maulah gitu menjadi ketua.
1: Baik. Terakhir nih Pak Mustafa, yang mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman di luaran sana terkait dengan peran IPMI Sulsel yang juga turut andil dalam pelaksanaan hewan kurban, bahkan melibatkan hampir 100% dari teman-teman IPMI Sulsel nih dalam pelaksanaannya, apa nih Pak?
0: Iya, jadi saya selaku Ketua Panitia Idul Kurban 1447 ya, sangat mengharapkan kepada teman-teman agar bisalah menyisihkan pendapatannya berapa-berapa untuk bisa terlibat dalam kurban tahun depan. Jadi mudah-mudahan yang belum tahun ini, tahun depan bisa. Dan mudah-mudahan yang belum dapat pembagian tahun ini, mudah-mudahan tahun depannya dapat. Nah, karena saya selalu mengatakan kepada semua teman-teman, sejauh apapun organisasi memperjuangkan hak-hak teman-teman tunanetra ataupun bagaimana supaya teman-teman penyandang disabilitas itu bisa dihargai sama masyarakat, itu tidak akan mungkin terwujud kalau bukan teman-teman sendiri yang mau berubah. Itu Mbak ya. Jadi kita ini para organisasi-organisasi itu sudah jatuh bangun untuk memperjuangkan bagaimana supaya teman-teman itu bisa dihargai di masyarakat. Nah, makanya saya bilang kalau bukan Anda yang juga mau berubah, itu tidak akan mungkin. Jadi kita hanya dikenal di sekitar organisasi aja. Begitu, Mbak.
1: Iya. Baik, jadi memang harus berperan serta begitu ya, tidak hanya di IPMI Sulsel tapi juga
0: ya,
1: bersosialisasi di lingkungan begitu ya. Berpartisipasi di lebih banyak di lembaga-lembaga luar juga nih ya, Pak Mustafa ya.
0: Iya, Mbak, itu sasaran kami tuh. Teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi di lembaga-lembaga luar. Jadi bukan cuma di IPMI ataupun di organisasi-organisasi tunanetra lainnya gitu, Mbak.
1: Baik, baik. Kita harapkan juga tahun depan ini sudah bertambah nih ya hewan kurbannya ya. Ada donatur begitu Pak Mustafa yang bisa memberikan supaya teman-teman yang lain juga ini yang mungkin tahun ini belum sempat mendapatkan ini bisa turut merasakan begitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan Mbak.
1: Baik, terima kasih.
0: Seperti yang Mbak tadi tanyakan, tidak pernah mendapat dari lembaga lain, itu sebenarnya sudah sering kali saya dianjurkan oleh teman-teman untuk mencari ke lembaga lain. Ya. Namun saya tetap berprinsip tujuan utama kita adalah rekan-rekan tunanetra. Dan yang paling berkesan, Mbak, paling saya rasakan tahun ini itu sudah hari hari Senin. Itu hari Ahadnya, Mbak, kita masih kurang lima peserta. Sedangkan hari Rabu itu sudah hari Kamis kita selalu ngambil, Mbak. Jadi jangan saya lupa sampaikan, kita selalu mengambil itu untuk penyembelihannya itu di hari kedua.
1: Iya.
0: Di hari kedua. Jadi kemarin Rabu kan orang Lebaran, kita penyembelihannya hari Kamis. Nah, ini yang paling berkesan tahun ini karena sudah beberapa hari lagi kita masih kekurangan 5 orang.
1: Iya.
0: Nah, namun berkat kekuatan doa dari teman-teman panitia dan kerja kerasnya, alhamdulillah kita bisa mencukupkan 2 ekor sapi. Sedangkan sapi kita sudah panjer 2 ekor.
1: Iya. Ini kekuatan doa, dan memang betul sudah rezekinya seperti itu ya, Pak Mustafa ya.
0: Iya, Mbak. Makanya saya bilang kalau kita berangkat dengan niat suci, ikhlas, insyaallah Allah membantu. Nah, itulah selalu saya pesankan sama teman-teman.
1: Baik. Pak Mustafa, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar, supaya ini juga menginspirasi teman-teman di luaran sana untuk menyisihkan begitu ya, sedikit pendapatannya setiap hari, agar dapat juga tidak hanya menerima tapi juga memberi di hari kurban begitu ya. Baik. Pak Mustafa, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Mustafa yang juga menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan ibadah kurban Idmi Sulsel tahun ini, dan juga anggota Dewan Syura Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Sulsel. Kami akhiri kebersamaan kita dalam ruang disabilitas, peran Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Idmi Sulsel dalam pelaksanaan kurban. Kita bertemu di ruang disabilitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PTK-ku umur saya 20
1: tahun.
0: Cita-cita kuliah Inggris. Saya mau jadi tutor.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Taridas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
4: Makassar Siang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Haryatmoko.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750

0: Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan

0: contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di sore, di siang hari ini maksud kami ya. Dan tentunya saya akan menemani Anda hingga sore nanti, jam 3 sore, di kebersamaan kita dalam Makassar Siang. Dan tentunya pendengar kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Di antaranya dari portal berita kami rri.co.id, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersil baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan dan juga kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo dan juga Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada 28 Mei kemarin. Dan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi diselah rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan bahwa peluncuran France Indonesia High Level Business Council ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antar kedua negara.

0: kak, kepada pendengar kita.
1: Iya, jadi wisata yang dituliskan ini punya maksud dan tujuan ya, pastinya ya.
0: Yeah.
1: Wisata dan yang dituliskan juga ini, wisata yang dituliskan ini juga adalah inspirasi ketika saya bertemu dengan Bapak Ismail, ketika saya mengundang beliau di kelas saya mengenai tentang pariwisata digital.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi dalam itu, dalam maksud pariwisata digital itu kak, kita di era digitalisasi sekarang kan kalau kita melihat Gen Z ya, Gen Z itu paling kalau dikatakan digital paling mereka larinya ke IG, TikTok ya, atau sosial media manapun ya.
0: Website pun juga sebenarnya.
1: Website tapi masih kurang sih sebenarnya.
0: Nah, itu lebih kepada IG-nya.
1: Lebih kepada IG. Nah kalau melihat Gen Z sekarang kan memang minat untuk tulisan atau literasi ini memang agak kurang kak. Nah ini kemarin bagaimana kita memadukan di era digitalisasi sekarang atau di era sekarang ini, kita bagaimana menggait generasi-generasi Gen Z ini supaya mereka tidak melihat hanya digital sebagai sebuah tren, tetapi melihat juga bahwa di era digitalisasi ini mereka apa yang bisa mereka kontribusi terhadap mereka punya jurusan ya, termasuk salah satunya pariwisata. Dari situ kita melihat bahwa ayo mahasiswa, ayo kita mungkin dari kita belajar AI ini atau website, mari kita memberanikan tempat-tempat destinasi wisata melalui sebuah tulisan. Nah itu yang maksudnya wisata yang dituliskan di sini kak.
0: Jadi lebih kepada pariwisata digital. Nah Pak Ismail, gimana nih poin-poin yang harus ada dalam pariwisata digital yang dimaksudkan oleh Pak Dirsan Darupa tadi, sehingga anak-anak Gen Z, anak-anak milenial saat ini memang teredukasi, bukan cuma men-scroll informasi lain, tetapi informasi penting khususnya dari
1: memberikan informasi
0: khususnya untuk pariwisata nih.
2: Ya, makasih Kak Arti, Pak Dr. Dir, izin.
1: Iya Kak, iya Pak, silakan.
2: Jadi pada prinsipnya Kak Arti, apa yang Pak Dir sampaikan itu betul. Kami sebagai penerbit, publisher itu melihat bahwa ada sesuatu yang sepertinya sudah harus diupdate nih, sudah harus diperbaharui, sudah harus disampaikan. Sehingga itu kami melihat bahwa wisata yang dituliskan di sini itu sebagai jembatan emas untuk pelestarian budaya. Connecting, jadi ada yang mengkoneksikan antara pelestarian budaya, dokumentasi geografis, destinasi-destinasi yang ada di Makassar lah, sudah ada berapa destinasi titik-titik objek wisata, Benteng Sombopo, Benteng Rotterdam, ya kan? Belum lagi wisata-wisata kuliner gitu.
0: Ada banyak di Makassar.
2: Gitu Kak. Nah, itu yang perlu diupdate, dipublikasikan melalui literasi yang dituliskan itu tadi. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu terstimulan untuk menulis. Nah, kita sudah buktikan.
0: Seperti apa itu?
2: 42 naskah, Pak Dokter Ria.
1: 44 bukan
2: 44 ya?
1: 44 ya.
2: 44 naskah, Kak, itu terkumpul hanya dalam waktu sepekan, itu bisa anak-anak tulis loh. Kita bebaskan ke mahasiswa, silahkan tulis titik destinasi atau tempat wisata yang ingin dituliskan. Rata-rata di atas 50 lembar. Itu sudah memenuhi standar satu buku referensi.
1: Iya, banyak sekali kemarin, Pak ya.
2: Ada yang sampai hampir mendekati 200. Artinya anak-anak itu kita beri keleluasaan untuk mengeksplor titik atau lokasi wisata, objek wisata yang ingin mereka itu, saya mau ulas deh, saya mau update deh. Ada sih yang mengulas tentang Bantimurung ini misalnya dalam tanda petik. Tapi itu referensi tahun berapa? Itu kan harus saya perbaharui. Bantimurung tahun 2026 itu bagaimana posisinya? Dari sisi penampilannya itu bagaimana? Posisi jalannya apakah masih sama seperti dulu, itu kita harus informasikan keluar, sehingga melalui literasi itu yang kita tuliskan, objek-objek wisata yang kita tuliskan atau kita update itu pada prinsipnya sama saja kita memanggil loh. Hei para pecinta objek wisata, datanglah, ini informasi yang terperbarukan. Tulisan anak-anak nantinya ini kita publikasikan dalam bentuk misalnya formal, taruhlah ber-ISBN atau QRCBN kalau memang ingin dipublikasikan. Nah, kita jadikan satu bahan yang kita benamkan dan itu bisa dijadikan sitasi untuk proses penelitian orang dalam dan luar negeri. Jadi kita tidak perlu menutup lagi di era seperti sekarang, hanya harus ada penulis yang tergerak untuk

0: menulis, menginformasikan.
1: Nah, gitu. Mumpung ini kita bahas ya seputar pariwisata digital, dan tadi disampaikan harus ada penulis yang ingin menginformasikan. Apakah ada kolaborasinya nanti ini, khususnya dari mahasiswa ya di bidang pariwisata begitu, sehingga apa yang diharapkan tadi Pak Ismail, banyak anak-anak saat ini yang mau memberikan informasi, bukan cuma mencari informasi, tetapi justru mereka lah yang menjadi pemberi informasi itu sendiri, Pak Dir.
2: Iya, jadi begini Kak ya, kalau kita lihat secara realistis ini, buku-buku pariwisata ini di Indonesia sangat kurang pertama.
1: Oke.
2: Ya, masih sangat jarang mau mencari tentang buku pariwisata, apakah dia buku pariwisata tentang budaya, pariwisata digital, pariwisata bahari. Itu masih banyak kurang yang pertama, dan masih banyak ditulis oleh orang dari luar. Dari jurusan luar malah, ya. Nah, itulah saya selalu memberitahu kepada adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua, jadi adik-adik ini ada yang kata Pak Ismail, ya, mengapa saya mengajak Pak Ismail, karena di sini saya mau melihat sisi kolaborasinya Kak.
1: Ya, nah itu dia.
2: Ya, jadi misalkan kan kita kan sekarang dihadapkan dengan bukan di AI ya, era AI sekarang ada, kita bisa berkolaborasi dengan ChatGPT.
1: Ya.
2: Banyak aplikasi Pak ya?
3: Ya.
2: Banyak ya. Nah, ini anak-anak sekarang Kak, kita juga harus melihat kondisi anak-anak, bagaimana mereka kepekaan terhadap membaca dan menulis. Itu isu yang sekarang ini gengsi adalah ketika saya melihat beberapa tahun terakhir di akademik, memang minat baca dan menulis itu sangat kurang. Bagaimana kalau kita mau menulis kalau kita kurang membaca Kak? Dan ketika mereka disuruh saja menulis, mereka secara alami masih sulit.
1: Tantangan juga ini sebenarnya.
2: Ketika mereka di kelas juga, kalau mereka selalu begini Kak, lihat, selalu siap ininya. Jadi kalau ada saya buang pertanyaan atau dosen-dosen
1: langsung lain, cari AI,
2: chat ChatGPT. Nah, ini menjadi dilema buat mereka, dan mereka selalu menanyakan kepada diri mereka sendiri, apakah ini salah atau benar. Maka itulah saya panggil expertnya AI kemarin. Apakah dia salah atau benar kata ya, saya sendiri Kak dalam penulisan itu banyak menggunakan kolaborasi dengan AI tools. Tetapi saya tidak full memerintah. Saya memerintah, tetapi saya berkolaborasi dengan ide saya. Nah, itulah lama-lama akhirnya saya lihat ada ketemu dengan Bapak Ismail. Bapak Ismail, ayo, kalau saya sendiri yang menyampaikan gini ke mahasiswa, mereka nanti akan kurang meyakinkan. Karena anak-anak itu kalau mau dipanggil seseorang di kelas itu, mereka langsung lagi tanya, siapa ini bapak iya. Jadi mereka patokan selalu di situ Kak, statistiknya. Nah, itulah apakah salah penggunaan AI sekarang ini untuk kita kolaborasi dalam bentuk penulisan dan membaca. Saya kira tidak ya, selama tapi sebenarnya harus dikuat dengan membaca dulu ya Pak Ismail.
1: Gimana Pak Ismail. Karena bukan cuma mahasiswanya Pak Dir saja yang pengen tahu, semua orang yang ingin nulis buku juga ingin tahu ini benar atau salah nih, ketika kita ingin membuat sebuah buku kemudian kita tetap menggunakan ChatGPT, tapi, atau mungkin ada standar-standarnya
2: menarik,
1: seperti apa?
2: Yang menarik ketika mereka sudah diajarkan prompt AI, mereka malah bisa.
1: Okay.
2: Dan harusnya kan kalau kita zaman kita harus membaca dulu baru menulis kan. Jadi waktu diri mereka bisa. Nah, ini gimana Pak Ismail?
1: Gimana nih? Pak Ismail. Curi ulimu kita ya.
3: Jadi ada keunikan, ada pergeseran yang luar biasa sekarang Kak Sti, Pak Dokter. Dulu ketika kita menulis itu sembari menulis itu kan mengalir tuh. Kita apa yang inspirasi. Sekarang dengan memberikan perintah ke
2: AI,
3: kayak artificial atau kecerdasan buatan, itu pada prinsipnya menulisnya itu cepat. Yang lama membaca ulangnya, proofreadingnya. Iya tuh, memproofreading. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh ke AI, ke arti Pak Dokter, saya ingin kembali flashback ke belakang bahwa gimana rasanya ketika ada sesuatu di lokasi kita, di tempat kita, tapi yang menceritakan itu orang lain.
1: Padahal kita ada di sana
3: kita
1: sebenarnya.
3: Kita ada di situ loh. Orang lain yang menceritakan kepada kita, Bang Timurung itu seperti ini loh. Aduh, saya ada di sekitar situ. Kok orang lebih tahu, lebih update, lebih memahami apa yang ada di lokasi kita. Nah, ini yang sebetulnya harus kita bongkar, kasih, harus kita mulai. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Hanya mungkin sudah ada yang berproses. Hanya sampai saat ini yang kita ingin buat semacam masif. Ayo dong kita tulis Pak, kita sampaikan, kita kabarkan keluar. anak-anak itu paling senang memviralkan sesuatu, Pak Dr. Dir.
1: Iya.
3: Senang. Buku salah satunya. Kalau memang mereka mau pakai TikTok, it's okay.
2: It's okay.
3: It's okay. Yeah. Publikasikan, sampaikan ke luar sana. Hey, objek wisata kami untuk saat ini segini loh. Itu gini kondisinya. Nah, itu kan lebih keren itu, Pak Dokter. Sehingga hanya itu tadi, ketika dia masuk secara formal dalam bentuk buku referensi atau buku monograf, itu kan bisa membantu para penulis, misalnya negara-negara ASEAN tetangga kita yang ingin butuh referensi, mungkin melakukan penelitian
1: carinya terkait, di situ.
3: Yes, terkait objek wisata untuk misalnya daerah yang di garis khatulistiwa itu kan, itu misalnya seperti itu objek wisata. Itu kan beda mungkin kondisinya dengan yang ada di Eropa. Nah, itu yang kita ingin sampaikan. Ayo semua tulis. Yang punya hobi penulis sampaikan. Yang kita lihat tulis. Sebab apa yang kita tulis itulah yang menjadi saksi bahwa kita dulu pernah hidup.
1: Oke. Okay. Caranya bagaimana?
3: Ya. Ada alat saat ini yang namanya kecerdasan buatan. Dulu ketika kita masa orang tua saya dan mungkin saya juga dulu itu men-search lewat Google saja, masuk ke websitenya, kutip, masukkan ke tulisan kita ya Pak Dirya dulu, itu setelah ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, kita tinggal perintahkan Bantimurung, sejarah, kemudian lokasi, update terkini, bantu buat secara detail setiap penjelasan atau setiap item pembahasan, buat sebanyak 15 paragraf dengan paragraf yang memiliki muatan berbobot, bukan hanya permainan kata.
1: Jadi harus sedetail itu
3: Kak, sehingga itu memiliki muatan, tiap paragraf itu memiliki muatan yang seolah-olah orang itu, saya sayang sekali kalau saya tidak lanjut ke paragraf berikutnya. Itu. Ibarat kata kita nyemplung ke dalam danau, itu banyak kali yang kita lihat. Nah, nyemplung ke dalam buku, itu banyak yang kita lihat, banyak yang kita tahu. Nah, itu ada satu regulasi yang ingin kami sampaikan di sini.
1: Seperti apa itu, Pak?
3: Arti dengan Pak Dr. Dit, bahwa di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan itu disampaikan bahwa menjamin ketersediaan buku bermutu dan memperkaya budaya literasi masyarakat. Ini amanah loh, amanah undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Mohon izin saya masuk ke pariwisataan. Iya.
2: Nah, itu tujuan kita ya.
3: Mengamanatkan promosi dan pengembangan destinasi wisata yang kreatif, di mana dokumentasi berbasis tulisan, narasi budaya menjadi bagian dari daya tarik wisata.
1: Nah,
3: ini. Kemudian terakhir, peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif menempatkan subsektor penerbitan dan kuliner pariwisata sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang berhak mendapatkan fasilitas pengembangan berbasis kekayaan intelektual. Payung hukum sudah ada, Kak. Pak Dokter, payung hukum sudah ada.
1: Sisa bagaimana kita memulainya?
3: Humannya. Yang mau tekun, yang mau serius, concern gitu, Kak. Itu yang kita butuh. Nah, kami publisher, penerbit siap mengakomodir itu. Kami siap mempublikasikan.
1: Berbicara seputar penerbitan tadi nih, Pak Ismail, supaya masyarakat pendengar kita yang udah punya tulisan nih,
3: siap,
1: tapi bingung saya mau menjadikan buku, saya mau datang ke penerbit bagaimana? Yeah. Ada nggak sih prasyaratnya, harus berapa eksemplar kah, harus berapa paragraf, berapa lembar, supaya itu akhirnya menjadi sebuah buku tadi yang disampaikan dan akhirnya masuk ke dalam portofolio mereka, dan apa susah atau gimana nih?
3: Ya, terima kasih, Kak. Jadi dulu menerbitkan itu, setahu saya tahun ini saya 24 tahun di dunia penerbitan.
1: Wow, luar biasa.
3: Tahun 2023 sebelumnya sebetulnya sudah ada juga mendekat ke beberapa penerbit, tapi intens di tahun 2003. Tahun 2003 itu di salah satu penerbit swasta nasional, saya sebut saja penerbit Erlangga, itu saya mulai bergabung. Itu 20 tahun lebih saya di penerbit itu, dan sekarang sudah mencoba untuk membuat penerbit sendiri. Dengan itu tadi, kami ingin bagaimana agar satu naskah yang berkualitas itu tidak terkendala teknis. Harus sekian eksemplar, harus ratusan, harus ribuan eksemplar, itu loh yang kita ingin mencoba dalam tanda petik mempublikasikan atau membantu masyarakat literasi yang konsen kepada tulisannya, Kak, saya ingin mempublikasikan, saya ingin ber-ISBN, saya ingin ber-QR CBN, saya ingin tulisan saya ini masuk ke website, saya ingin tulisan saya ini ada di dalam Google gitu, di indeksasi Google. Sehingga apapun kondisi dia, maaf kata dalam tanda petik, dia tidak ada orang yang penulis itu tidak ada lagi di muka bumi, itu masih tetap ada karyanya, dan itu menjadi saksi. Dulu dia, orang ini pernah hidup. Apa buktinya? Ini ada tulisannya. Kakek saya dulu rupanya penulis. Apa buktinya? Ini ada tulisannya. Ada jejak-jejak yang kelihatan.
1: Jejak digital.
3: Dan itu akan abadi tuh sepanjang proses itu masih ada. Itu Kak. Nah, itu yang kami ingin menstimulan. Ayo, sampaikan fakta wisata kita kepada dunia luar. Gitu. Jangan sampai orang luar yang menyampaikan fakta apa yang ada di dalam rumah kita.
1: Tapi biasanya yang menjadi kekhawatiran dari seorang penulis, takutnya menjiplak atau apa ya, supaya mereka juga akhirnya memiliki kepemilikan. Kalau saya nih yang tulisnya ini, apakah tidak ada masalah begitu, atau ada poin-poin khusus yang dikhususkan sehingga ketika mereka dibantu oleh ChatGPT tadi, mereka tetap menjadi seseorang penulis sesungguhnya begitu.
3: Ya, izin Pak Dokter.
1: Nanti ditambahkan oleh Pak Dir ya.
4: Beliau ini kan pelaku penulis sebetulnya.
3: Sering-sering di sini kayaknya.
1: Silakan.
3: Iya. Sekarang Kak, ada yang namanya parafrase gitu. Parafrase, ada tools yang bisa memparafrase, tetapi makna atau substansi dari apa yang ingin ditulis oleh penulis itu tetap dipertahankan. Saya ingin menulis objek wisata A sesuai dengan genre saya, sesuai dengan gaya penulisan saya itu. Saya ingin, tidak ingin terlalu formal. Saya ingin buat mengalir. Bahkan di benak saya, Kak Ati, itu saya ingin objek wisata itu mulai diperkenalkan sejak PAUD, tapi dengan bahasa PAUD. Itu bahasa anak-anak. Sampaikan anak-anak misalnya berwisata ke Bandung, ketemu dengan sepupu mungkin yang ada di Bandung. Aku pernah lihat video Bantimuru. Loh, anak yang tinggal di Makassar, Bantimuru itu apa? Katuh juga. Anak yang tinggal di kota Makassar yang hanya berapa kilometer untuk sampai di Bantimuru itu tidak tahu. Itu kesalahan siapa loh? Kesalahan siapa loh, Pak?
1: Humannya.
4: Ayo, kesalahan siapa nih?
1: Keinginan humannya lah ya.
3: Loh, kok tidak tahu? Nah, tidak usah kita saling menyalahkan, ya. Tapi kita berbuat saja, kita buktikan saja bahwa di PAUD itu kita jangan sampai melupakan bahwa ada objek wisata yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak, mulai dari sejarahnya, bagaimana cara membumbuhi objek sejarah, objek wisata itu menjadi suatu cerita yang heroik yang mampu menumbuhkan adrenalin, naikkan adrenalin anak-anak. Misalnya dulu itu penjajah di situ tuh dikejar, punah dengan semangat juang. Akhirnya anak-anak itu, oh iya ya, saya ingin seperti itu. Itu
1: secara tidak langsung ada makna positif di dalamnya.
3: Betul. Saya ingin ke Isma, saya ingin ke objek wisata itu. Sepupu yang di Bandung pernah ceritakan katanya bagus. Nah, baru kan gitu. Kenapa? Why not? Kenapa tidak diperkenalkan sejak di kelasnya, misalnya TKA, TKB gitu, Kak. Nah, perlahan-lahan naik ke SD, SMP, SMA, itu tidak boleh dilupakan. Bisa saja dalam cerita objek wisata itu ada sisipan-sisipan pendidikan karakter yang bisa disisipkan, diinsert, sehingga mau tidak mau itu kolaborasi. Pendidikan karakter, objek wisata, objek wisata, pendidikan karakter, itu nyerap. Silakan menulis dengan AI, it's okay. Tetapi pahami apa isi. Mahasiswa saya pasti saya izinkan, silakan menulis menggunakan AI. Setelah itu presentasikan.
1: Nah,
3: itu sebenarnya rohnya itu di situ, presentasikan. Mempresentasikannya itu tidak usah pakai tulisannya, simpan, tapi jelaskan apa yang Anda tulis.
1: Jadi masing-masing orang punya gaya ya.
3: Harus dibaca.
2: Jangan dibaca.
3: Iya, harus dibaca. Harus dipahami, bukan hanya sekedar baca, baca
1: dan
3: paham.
1: Dan tiap orang pasti berbeda dengan stylenya masing-masing mempresentasikan dari tulisannya itu.
3: Betul, Kak. Jangankan orang, penerbit pun punya gaya. Masing-masing penerbit punya gaya selingkuh.
1: Kalau Pak Ismail gimana? Ya,
3: gaya selingkuh kita. Kita punya gaya selingkuh masing-masing itu. Misalnya harus pastinya marginnya segala macam. Kemudian tiap paragraf itu agak menjorok ke dalam. Paragraf awal apakah tetap rata kiri kanan segala macam. Itu yang kita maksud. Itu secara teknis, Kak. Nah,
2: Pak Dokter Dir ingin disambahkan?
1: Iya, silakan
4: dulu dari segi penulisnya, dari segi akademisnya.
1: Iya, dari segi akademisnya, kemudian iya. pengalamannya juga seperti apa?
2: Dulu, dulu, Pak Isma.
1: Tapi ya Pak Isma, ya, kalau kita berbicara seputar literasi digital, apakah sama sebenarnya ketika ini kan anak-anak muda ya, ketika pergi kemana, entah itu lihat kuliner atau mungkin di wisata mana, di foto, kemudian upload di sosmed, kata-katanya mungkin hanya beberapa, apa itu termasuk kita?
3: Iya, termasuk Kak. Sebetulnya itu memberikan edukasi sebetulnya, memberikan informasi. Apa yang dibaca, itulah maaf dan letak petik ya Pak Dokter, izin ya. Mengapa di ajaran agama Islam surah pertama turun itu Iqra,
1: bacalah.
3: Itu kan baca alam, baca apa semua, itu disuruh membaca loh. Bacalah bahwa di sana ada objek wisata. Ketika kau mengenang objek wisata itu, kamu akan menghargai leluhurmu yang menemukannya, yang merawatnya. Pohonan yang besar itu ketika kau tumbangkan akan hilang keindahannya, estetikanya akan hilang. Nah, itu semua yang harus kita lestarikan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Anak-anak sekarang Gen Z mempublikasikan melalui TikTok. Kelai-lai. Ditambahkan pantun misalnya situ. Itu teknis. Dia foto kemudian pakai drone untuk mengambil dokumentasinya. Itu bagian dari literasi sebetulnya, menyampaikan ke khalayak ramai. Mengapa itu tadi pasti ya, tidak masalah ingin dalam bentuk digitalisasi. Buku pun demikian, mau e-book atau versi cetak is okay. Tidak masalah, sepanjang dia menyampaikan kebenaran dan fakta.
1: Nah, ini yang penting.
3: Itu kebenaran dan fakta. Jangan juga terlalu menyimpang di polis dengan macam, akhirnya ketika orang datang yang ada tidak sesuai dengan ekspektasinya, yang ada kecewaan. Namun jangan juga kita terlalu jadul. Kita informasi yang keluar itu di masyarakat luar, di luar Indonesia. Mereka itu mengenal misalnya Bantimurung itu berdasarkan literasi tahun 2000. Itu berarti 26 tahun
1: yang lalu. Ya udah banyak perubahannya.
3: Itu. Nah, ini yang kami ingin gelitik nih para akademisi, para penulis, khususnya yang berkecimpung di bidang pariwisata. Tulis, sampaikan apa yang terbaru.
1: Gimana Pak Dir? Udah ditantang nih ya. Dari akademisi silakan.
2: Jadi itulah contoh-contoh Kak yang maksudnya adalah kolaborasi ya. Jadi sekarang kan anak-anak sudah ada AI tools. Apakah mereka boleh menggunakan? Sekira boleh saja ya.
1: Boleh, tadi sudah
2: selama
1: sampaikan,
2: ada sisi-sisi yang sudah diperlihatkan oleh para penerbit expertnya bahwa ada prosedurnya, yaitu yang penting dia menyampaikan kebenaran dan fakta Pak Yamal ya.
1: Sesuai dengan kebenaran.
2: Ya, jadi itu yang paling yang di situ ketika kita kemarin ajak adik-adik itu memakai untuk menulis ya secara literasi digital itu. Kita ajak adik-adik untuk menulis lewat prompt yang di cara-cara prompt dari Pak Ismail itu. Jadi saya tanya, kenapa ini karena satu minggu lama sekali menulis. Ternyata mereka tidak secara tidak langsung itu mengajak mereka ketika mereka menggunakan prompt ChatGPT dan sudah diajarkan secara mendalam menggunakan ChatGPT, kayak mereka selama seminggu itu cari informasi setiap
1: referensi lainnya begitu.
2: Jadi itu secara tidak langsung sudah mengajak adik-adik untuk membaca dan juga mencari informasi apakah di tempat wisatanya itu begini atau tidak ya. Jadi itulah, jadi kita jangan sebagai dosen juga jangan terbelenggu dengan cara-cara penulisan yang lama ya, teori-teori yang lama. Kita harus memang harus kita sebagai dosen harus banyak kreatif sekarang Pak ya.
4: Betul.
2: Inovatif. Ya, kita harus terbuka terhadap apa yang dilakukan oleh expert-expert sekarang, penerbitan apa ini sudah memasuki literasi digital Kak ya. Bukan lagi literasi yang ditulis di majalah atau kompas. Ya, dan itulah kalau di zaman-zaman dulu kan orang-orang dulu kan banyak yang menulis karena banyak majalah. Banyak koran-koran yang dijual di pinggir jalan. Nah, inilah adik-adik sekarang ini mereka tidak tahu mau kemana untuk menulis. Mereka tidak tahu. Jadi saya perkenalkan ada website, boleh Anda lakukan juga di IG atau media berita digital. Tapi salah satunya tetap bisa berkolaborasi dengan ChatGPT Kak.
1: Ya, ini yang menarik tadi Pak Dir yang disampaikan oleh Pak Ismail. Terkadang orang dari luar daerah, misalnya dari luar daerah Makassar, lebih tahu wisata yang ada di daerah kita ketimbang kita yang berada di sini. Ini kan yang menjadi tantangan juga ini untuk para Gen Z saat ini, khususnya para akademis ini. Gimana ini? Adakah terobosan yang akhirnya Pak Dir sampai ingin lakukan begitu setelah perjumpaan kita mungkin atau mungkin sudah ada kerangkanya? sehingga minat anak-anak Gen Z saat ini, khususnya mahasiswa ya, kan kita harapannya nanti ke mahasiswa dulu, dari mahasiswanya Pak Dir nanti yang akhirnya menjadi pemberi informasi begitu, karena nggak bisa dipungkiri yang sekarang ya Pak Ismail dan Pak Dir itu orang lebih suka menjadi pelaku yang mencari informasi, bukan yang memberi informasi, sedangkan yang kita harapkan adalah
2: mereka yang sebenarnya
1: mereka yang harus memberi informasi. Bagaimana nih Pak Dir?
2: Ya katakanlah Kak ini di kelas saya misalkan ya, nggak usah jauh-jauh ya, 100 mahasiswa dalam satu kelas, saya tanya apakah mereka pernah ke Bantimurung?
1: Semuanya jawab
2: 30% belum.
1: Oke.
2: 30% belum, 20% sudah, 70 ya lebih banyak yang mengatakan belum pernah. Yang tinggal di daerah Makassar ya. Sudah pernah ke Pantai Losari? Sudah ada, tapi ada juga yang sudah tinggal di Makassar lama belum pernah ke daerah Pantai Losari. Tapi kalau bilang CPI pasti sudah semua ke sana ya. Jadi ada beberapa spot memang tempat wisata mereka nggak semua mereka kunjungi, walaupun sudah lama tinggal di kota Makassar. Nah itulah salah satu caranya untuk memancing mereka adalah dengan menyuruh mereka untuk menulis. Itu yang pertama, sekira itu yang cara paling solutif Kak ya. Yang kedua adalah ya kita mengajak memberikan tugas itu Kak, seperti itu. Memberikan tugas proyek-proyek yang tentang hal selain dari Pak Ismail yang kolaborasi kami, ada juga beberapa yang saya lakukan dengan beberapa praktisi di luar untuk digital, menyuruh mereka untuk mereka yang mencari informasi di tempat wisata tersebut.
1: Atau mungkin juga nanti next ada bagusnya mungkin tiap minggu jalan kemana gitu dan tugasnya langsung selesai.
2: Nah inilah gaya anak-anak sekarang gak sama seperti dulu Pak Ismail ya. Anak-anak sekarang Kak kalau disuruh ke suatu tempat ayo kesini, saya ajak gitu sebenarnya. Saya ajak secara lebih yang lebih bersifat tradisional ya. Ayo kita kesini, ayo kesitu. Ada yang kalau memang generasi sekarang saya melihat memang lebih banyak menghabiskan waktu di scroll informasi di sini. Lebih mereka lebih senang untuk mencari informasi ketimbang mereka yang ke lokasi membuat informasi. Nah makanya yang pertama saya lakukan di mata kuliah proses digital adalah bersama Pak Ismail, kita mengajak adik-adik untuk mereka yang membuat informasi. Jadi itu yang memancing mereka untuk mencari informasi bagaimana
1: lebih
2: ini.
1: Lebih kemana mungkin kesukaannya mereka.
2: Kesukaannya mereka apa. Karena kalaupun kita ajak misalkan ke desa wisata, banyak yang mengeluh juga Kak. Ada yang maunya ke pantai.
1: Bukan passionnya
2: ya, bukan
1: mungkin.
2: Passionnya. tetapi memang mereka harus dipaksakan. Ya. Itu yang ke yang pertama dengan Pak Ismail, kita memancing mereka dalam bentuk literasi atau wisata yang dituliskan.
1: Dan memang kita harapkan dengan kolaborasi ini akhirnya akan banyak Gen Z yang justru akan menjadi pemberi informasi, bukan lagi yang hobinya scroll-scroll informasi tanpa kalau menjadi pemberi informasi kan tadi bahasanya Pak Ismail, sampai kapanpun jejak digital kita itu pasti akan ketahuan kalau kita ada dan punya informasi yang dicari oleh masyarakat banyak.
2: Iya, karena ini jurusan pariwisata memang ini Kak memang agak berbeda dengan jurusan-jurusan lain. Ya, itulah saya selalu memberitahukan adik-adik mahasiswa, kita memang dalam ruang lingkup Fakultas Ilmu Budaya ada sastra Inggris, sastra Prancis, ada sastra Mandarin, tapi ini kalian memang agak unik pariwisata. Nah, pariwisata kan itu bersifat industri dan inovatif, kreatif. Jadi pariwisata itu kalian setidaknya make something atau membuat sesuatu dalam sebuah industri pariwisata. Dalam industri pariwisata juga kalau memang mau cari peluang-peluang ke depan itu memang kita yang harus sebagai innovator-nya di situ. Pariwisata itu tidak bisa kalau dia bersifat adik-adik bersifat introvert atau pemalu, shy ya, atau
1: susah
2: itu
1: juga.
2: Susah juga. Ya, karena sekali lagi pariwisata ini saya selalu sampaikan kepada adik-adik Pak Ismail. Mereka tidak bisa hanya menerima informasi saja, melihat di sosmed aja, tapi mereka yang harus membuat gebrakan-gebrakan itu Kak. Karena ini bersifat inovatif, kreatif dan multidisiplin.
1: Dan bukan tidak mungkin dengan adanya kolaborasi dengan Pak Ismail dan juga pariwisata
2: digital
1: ya, dan mata kuliah yang sudah disampaikan ini, siapa tahu nanti akhirnya ada yang menjadi apa ya? Ada nanti tulisan mereka yang viral, kemudian akhirnya membuat mereka ini menciptakan inovasi yang terbaru yang diharapkan tadi ini ya, Pak Dir, dari pariwisata itu sendiri. Nah, yang menarik ini lagi edukasinya nih, Pak Ismail.
2: Siap.
1: Kalau berbicara seputar menulis, semua orang kan bisa menulis apapun itu. Tetapi data apa saja yang wajib dicantumkan oleh seorang penulis sehingga tulisannya itu valid, bermanfaat untuk semua orang
2: dan valid.
1: Tetap ada kebenarannya kemudian faktanya tetapi menjadi sesuatu yang paling dicari oleh orang tersebut.
3: Ya. Pada prinsipnya Kak, semua itu bisa menulis, orang itu bisa menulis.
1: Iya.
3: Contoh konkretnya WhatsApp kita dari tahun 2025 percakapan kita sampai tahun sekarang
2: jadi semua tulisan.
1: Kan? Tinggal diprint.
4: Iya, iya. Itu sudah berapa banyak itu kan? Iya,
1: bisa jadi buku.
3: Iya, iya. Jadi ketika ada orang mengatakan saya tidak bisa menulis.
1: Oh, masa sih?
4: Itu tadi tulisan yang tidak formal,
1: ya,
4: tulisan informal itu. Jadi tulisan yang dipublikasikan itu macam-macam, seperti karya anak-anak sekarang yang di beberapa kerjasama kami, sekolah kami itu ada antologi.
1: Apa itu, Kak?
4: Kumpulan cerpen.
1: Oh.
4: Itu. Yeah. Antologi itu keren loh, Kak.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi mereka itu berkumpul berdasarkan genre mereka. Ada yang misteri, senang misteri. Ada yang romantis gitu. Ada yang juga tentang kehidupan rumah tangga masing-masing anak-anak itu diceritakan tapi dengan penokohan yang berbeda.
1: Iya.
4: Nah itu mereka kumpulkan dalam kelompok masing-masing. Kita genrenya misteri ya. Iya. Ya, ayo kita kumpul. 10 anak berkumpul itu akhirnya jadi satu buku, jadi novel, kumpulan-kumpulan cerita gitu Kak. Itu artinya antologi.
1: Iya.
4: Nah, anak-anak itu pada prinsipnya mereka itu bisa Kak sebetulnya, hanya perlu diarahkan dan pendampingan itu. Memaksa dikit bolehlah ya, kalau kita pikir untuk kondisi sekarang ya Pak Dir ya.
2: Iya.
4: Karena itu tadi yang disampaikan Pak Dokter Dir, kaum rebahan.
1: Iya.
4: Kaum rebahan. Karena itu tadi sekali, ya. Jensi identik dengan mageran.
1: Mager.
4: Baperan. Bosenan.
2: Bosenan ya. Iya.
4: Tiga ini Kak. Baperan, mageran, bosenan ini. Tapi itu tanda petik ya, tidak semua berlaku, tidak berlaku umum. Nah, ini sebetulnya yang harus kita maksimalkan di potensi anak-anak kita, bahwa pada prinsipnya mereka itu sebetulnya bisa.
1: Yeah.
4: Hanya perlu diarahkan. Dan terbukti 44 naskah Pak. Naskah Pak Dir lengkap Kak, mulai dari judul bukunya, babnya, subbabnya, referensi yang diambil disitasikan 5 tahun terakhir untuk buku pakar, 5 tahun terakhir dari artikel jurnal bereputasi Scopus maupun Sinta atau WUS, itu pun diambil disitasikan, kemudian ditambah referensinya juga dari website yang ada kaitannya dengan yang mereka tulis. Itu mereka sitasikan,
1: artinya semua punya potensi sebenarnya.
4: Punya
2: yang,
4: Kak,
2: yang penting tahu caranya ya.
4: Tools and cara menggunakannya, cara menggunakannya. Itu tadi sempat tadi Kati tanya bagaimana kalau detail dari prompt itu. Saya sampaikan ke Kati bahwa kita memerintah sesuatu itu harus detail.
2: Harus detail, iya.
4: Ya, tadi saya contohkan, ilustrasikan ya Kak ya, bahwa kita berikan adik kita uang, beli nasi 100.000. Itu bisa saja yang dibeli, dua kemungkinan. Adik kita peka, beli nasi dengan lauk, atau kemungkinan yang kedua,
1: nasi saja.
4: Tok saja 100.000.
1: Itulah pentingnya.
4: Itu. Detail. Kecerdasan buatan itu seperti itu Kak. Semakin detail maka akan mendekati ekspektasi yang kita inginkan. Membuat foto misalnya, ubah latar foto saya menjadi warna biru. Warna biru, pertahankan wajah 100%, resolusi HD, aspek rasio disesuaikan. Atau bisa juga aspek rasio poster, aspek rasio misalnya landscape, aspek rasio 1:1, 1:1, atau 16:9. Itu harus detail seperti itu Kak, supaya betul-betul kecerdasan buatan ini memahami
1: ini mintanya apa, harapannya apa. Jangan asal rubah background saja begitu.
4: Jangan diperintah buatkan A. Itu apa? Tolong dong lebih detail. Kalau kita menjadi pasukan dari AI ini, para prajurit atau algoritma ini, kita pun akan berpikir begitu. Lebih detail, lebih menarik lah hasilnya kan.
1: Pak Ismail kan nanti akhirnya penerbitannya begitu. Saya mau ke pengalamannya Pak Dir dulu nih, supaya ini juga menjadi edukasi dan akhirnya sharing pengalaman khususnya buat pendengar kita yang menonton siaran kita dan mendengarkan siaran kita, udah punya tulisan tapi pengen juga dong dipublish. Nah, Pak Dir, menulis buku wisata itu kan khususnya buku wisata ini kan pasti membutuhkan riset, reportase lah. Nah, lantas bagaimana caranya untuk menyusun perjalanan kita tersebut yang mungkin kan kalau kita jalan tidak sesuai dengan urutan misalnya, kita pergi dulu, bisa saja kita makan dulu atau apalah sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah buku yang menarik. Kan udah banyak buku nih Pak Ian, sharing dong, siapa tahu nanti juga bisa buat buku nanti ya.
2: Jadi benar banget yang dikatakan oleh Pak Ismail. Kalau jujur di era sekarang ini memang kita harus menggunakan tools itu ya, yang disebut dengan AI atau ChatGPT. Kalti sendiri senang pakai ChatGPT?
1: Sesekali sih.
2: Tapi memang kalau ketika didalami memang sebenarnya bisa, memang sangat bisa, dan tidak ada kata bilang tidak kalau nggak bilang kalau tidak bisa kolaborasi dengan ChatGPT.
1: Artinya kemauan dulu deh.
2: Ya, jadi betul apa yang dikatakan Pak Ismail. Jadi beberapa buku yang sudah yang saya terbitkan, memang itu hasil adalah kolaborasi dengan beberapa AI tools. Solusinya itu tadi, detail.
1: Detail, oke.
2: Ya, jadi kalau mau berdasarkan urutan, jadi misalkan kemarin saya menulis tentang buku ekowisata, ya. Jadi saya cuma bertanya kepada ChatGPT apa itu ekowisata, bla bla bla, dan saya ajak kolaborasi satu teman lapangan. Ya, dia memberikan informasi lapangan, lalu saya tanyakan lagi
1: sesuai dengan fakta ini ya.
2: Sesuai fakta, ChatGPT juga memberikan hasil yang fakta. Jadi sejauh ini saya lakukan adalah kolaborasi secara detail, Kak.
1: Okay.
2: Ya, dengan menghasilkan beberapa karya yang sudah saya terbitkan. Jadi tidak perlu sebenarnya kita gimana ya, ibaratnya tidak perlu ibaratnya jauh-jauh jalan ke jauh-jauh terbang ke Prancis atau ke Eropa sekarang, Kak. Saya sekarang bisa menulis tentang Amerika, walaupun tidak ke sana, tetapi setidaknya saya ada teman kolaborasi satu yang sebagai informasi faktanya.
1: Yang ada di sana.
2: Yang ada di sana. Terus secara detailnya saya berkomunikasi dengan ChatGPT.
1: Ini sangat memudahkan sebenarnya.
2: Karena iya, bukannya begitu. Maksudnya kalau di orang matematika sekarang Pak Ismail kan pakai apa sekarang? Kalkulator ya, apalah yang
4: Betul. Ada alat, ada beberapa tools, Kak, yang memang bisa sangat-sangat membantu dalam proses penulisan saat ini. Bahkan ada satu, bukan satu, bahkan lebih dari tiga saat ini AI yang bisa membantu kita membuat itinerary. Daftar perjalanan kita hanya dengan memasukkan
2: ini juga, Kak, yang flyer-flyer saya bikin, flyer-flyer yang digital itu yang Pak Ismail, itu semua dari ChatGPT.
4: Itu makin hari makin kolaboratifnya tuh. Iya, adaptasi AI itu.
1: Jadi yang bagus, sekarang Kak, yang harus dilakukan, entah itu dia Gen Z kah, atau mungkin generasi sebelumnya atau generasi alpha beta saat ini, yang penting dia tahu, mau dulu deh, mau dan tahu dan mau detail gitu untuk menggunakan ChatGPT semua bisa.
2: Yes,
1: apa sih yang enggak bisa?
2: Apa yang enggak bisa, Kak?
1: Yes. Dan karena memang kita hidup di dunia modern dan penuh teknologi, kecanggihan teknologi saat ini.
2: Dan harusnya itu mengajarkan kita lebih produktif lagi sebenarnya.
1: Betul. Kembali lagi harus produktif.
2: Betul, Kak. Kak, itu di koran pariwisata. Setiap hari saya nulis loh. Setiap hari.
4: Every day. Satu tulisan jadi. Sebelum kenalan dengan AI, Pak Dokter, berapa tuh?
2: Sebelum ada AI?
4: Satu seminggu.
2: Bisa satu tulisan, bisa satu minggu.
1: Sekarang bisa tulisan satu hari, satu ya?
4: One day, one paper.
2: Benar, memang dikatakan, kita pun mau tulis berita media digital, yang penting detailnya aja, Kak.
1: Iya.
2: Detailnya dan fakta.
1: Iya. Ini yang menarik. Gak terasa loh waktu kita. Tapi ini sih, kalau arti sih luar biasa ilmunya. Akhirnya kita mengajak semua orang untuk produktif, itu yang paling penting.
2: Iya, produktif ya.
1: Lebih ke kata kunci itu sih. Jadi
4: substansinya itu.
1: Itu tujuan kita bersama dan harapan bersama sih, makin banyak yang menjadi pemberi informasi, bukan lagi yang hanya mageran di rebahan tadi disampaikan sambil scroll IG ataupun juga TikTok, tetapi bagaimana mereka akhirnya menjawab semua tantangan, khususnya mahasiswa-mahasiswanya Pak Dir nanti, amin, menjadi pemberi informasi. Yang terakhir, Pak Ismail, ada yang disampaikan?
4: Ya, terima kasih, Karti. Jadi pada prinsipnya, apa yang kita lihat, apa yang kita alami secara langsung, atau mungkin boleh saja tanpa kita lihat langsung, itu bisa kita lakukan penulisan dalam bentuk literatur review itu.
2: Literatur
4: review atau literatur riset seperti itu, kepustakaan yang kita ulas kembali. Artinya menulis berdasarkan apa bahan-bahan yang sudah ada, kita update itu, kita kolaborasikan beberapa tulisan terkait tentang misalnya objek wisata Bantimurung. Oh, si A menulis tentang ininya, sejarahnya, si ini tentang waktu renovasinya, si C menulis tentang ini. Buku itu sudah ada, tapi sudah lama, jadul lah gitu, Kak, ya, 20 sampai 30 tahun yang lalu. itu kita combine, kita perbaharui.
1: Kenapa tidak?
4: Yes, kita tetap cantumkan ya sumbernya dari mana, tetap kita sitasikan untuk menghargai penulis-penulis yang memberikan informasi sebelumnya. Hanya kita menambah apa yang ada sekarang ini. Ya, jadi berdasarkan waktu. Waktu yang kita sampaikan ke luar bahwa Bantimurung saat itu seperti ini.
1: Kembali lagi, informasinya akan bermanfaat semua orang.
4: Itu seperti ini. Jangan sampai ada batasan informasi atau gap informasi yang sebetulnya membuat orang itu enggan ke Bantimurung, enggan ke objek wisata kita di sini. Gara-gara informasi mungkin yang tidak sesuai fakta. Gitu ya. Ada yang maaf dalam tanda petik memplesetkan sehingga orang bah ke sana itu katanya jorok. Padahal sudah bersih sekali loh Pak. Itu sudah cantik sekali kondisi Makassar itu, tidak seperti yang dulu waktu orang tua kita ya kanal-kanal banyak sana, tapi kan sudah tidak seperti itu saat ini. Nah itu yang harus kita kabarkan, kami sudah dipoles, kami sudah mempercantik diri, memperdandan objek-objek wisata kami.
1: Kalau bukan orang lain kenapa kita tidak?
4: Itu yang perlu ditulis. Itulah kenapa wisata itu dituliskan Kak, itu dituliskan dan diterbitkan agar terpublish keluar, dipublikasikan.
1: Pak Dir,
4: thank you.
1: Yang terakhir,
2: kalau saya singkat aja Kak ya. Iya. Mau menulis dengan cepat, ayo berkolaborasi dengan AI tools.
1: Dan kalau mendapat kesusahan, langsung aja hubungi Nadir. Dan kalau mau diterbitkan, langsung ke Pak Ismail. Gimana sih Pak Ismail?
2: Siap.
1: Ini harus kalau penerbitannya
2: latihan ChatGPT.
1: ChatGPT.
4: Ya. Sekarang Kak itu ada beberapa tools yang untuk penulisan. Yang penting AI-nya itu LLM.
2: Dalam artian
4: mesin itu artinya dia bisa adaptasi, baik itu gambar kita insert gambar, kita insert suara, itu dia mampu untuk menerjemahkan menjadi tulisan kita. Kalau kita malas menulis, mengetik sambil tekan mic-nya saja, buatkan narasi terkait ini, curhat saja.
1: Tinggal kemauannya.
2: Sebenarnya orang itu mengetik,
4: menulis sendiri, tapi dalam bentuk
2: voice.
1: Iya. Yang jelasnya isinya detail.
4: Detail.
1: Nah, itu dia.
4: Betul kata Kak Ati tadi bahwa intinya mau dulu. Kemudian yang kedua mampu. Nah, itulah
1: mampu juga.
4: Mau dan mampu itu, dan mengetahui tools itu.
1: Pak Ismail, kalau ada pendengar kita yang mau menerbitkan bukunya nih,
4: ya.
1: Carinya Pak Ismail itu di mana?
4: Silahkan masuk ke searching di Google PT Matrix Utama Indonesia. Ya, itu kita lokasinya di Makassar. Kita fleksibel. Dulu orang mungkin datang ke kantor penerbit untuk menerbitkan.
2: Ya. Sekarang tidak ada kantornya.
4: Tidak, tanpa kantor pun. Kantor kami di Gerana Laudin itu tanpa mereka datang. Itu berapa yang kami terbitkan? Itu kami tidak pernah face to face dengan penulis. Mereka masuk ke website kami, kemudian klik tautannya, mereka kirimkan naskah, upload naskah ke drive, tim review kami mereview naskah, kemudian melihat ada revisi minor atau revisi mayor, itu dikembalikan. Pak, ini tak usah ada kata penelitian metodologi, karena yang namanya penelitian, hasil penelitian itu tidak boleh ber-ISBN. Itu dihilangkan, itu memang harus fakta. Dan ISBN itu tidak untuk kalangan penggunaan, kalangan pribadi, dan tidak ada logo lembaga, entah logo kampus dan segala macam. Karena itu internasional standar book number ISBN. Semua orang bisa membaca dan mengakses itu. Nah itu silakan masuk, cari penerbit Matrix, insya Allah akan diarahkan untuk.
1: Kalau Pak Dir, kalau ada yang mau tanya-tanya soal pariwisata, cari di mana nih Pak Dirnya?
4: Cari Dunhas.
2: Daftar di kampus ya, satu pariwisata Dunhas. Iya.
1: Langsung aja datang di kampus ya kalau Pak Dir. Oke, terima kasih. Ini tidak terasa waktu kita juga, tapi edukasinya luar biasa. Bagaimana kita lebih produktif memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, khususnya ChatGPT yang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain.
4: Jangan cuma ChatGPT loh Kak, itu nanti bisa-bisa komplain Gemini komplain, Jorok komplain, Wout komplain.
1: Intinya AI, artificial intelligence,
4: kecerdasan buatan.
2: Kaisar ini mereka host-host ini kalau sudah siaran harus menulis loh berita ini.
1: Oh gitu ya.
4: Itu cepat loh Kak. Intinya sampaikan itu tadi 5 W satu hanya di.
1: Baik. Siap. Sesuai standar intervensi. Luar biasa, terima kasih Pak Ismail.
4: Sama-sama Kak.
1: Instruktur penulisan buku dan penggiat literasi, dan Bapak Dr. Dir Sandarupa, dosen dan praktisi pariwisata, sudah hadir di Obsesi kali ini. Next, kalau ada kolaborasi selanjutnya bisa langsung datang ya.
4: Siap.
1: Untuk bisa membagi, men-share ilmu ke semua orang. Ini kan juga bermanfaat juga untuk orang yang tidak langsung bertemu dengan kita.
4: Siap.
1: Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, salam sehat Kak. Semuanya, sukses. Amin. Selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peringat Pulau Satu dari Makassar. pemirsa, demikian perbincangan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini hari Sabtu akhir pekan. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja Pratan menutup kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Makassar Siang

0: Mendengar, kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Makassar Half Marathon 2026 dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Musim pancaroba, BPBD Bone imbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut event MHM 2026 dorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Laporan Edwin Masud.
2: Makassar Half Marathon MHM 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu kegiatan berskala besar.
3: Pelari berlebaran, pelari di Kota Makassar, dan yang lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel restoran, terutama industri horeca bisa tumbuh dengan kegiatan yang seperti ini di Kota Makassar. Kami dari pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar quality dari kegiatan ini menjadi international quality.
2: Munafri mengatakan, penyelenggaraan MHM tahun ini berlangsung lancar dengan dukungan cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru, sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
0: Bupati Sidrap gandeng pemerintah Kendari tingkatkan kerjasama perdagangan beras dan telur ayam. Informasinya bersama Herudin Borahim.
4: Bupati Sidendren Rappang Saduning Arif bersama Wakil Bupati Nurkanaa dan jajaran pemerintah Kabupaten Sidrap melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kunjungan yang berlangsung hingga 31 Mei itu turut diikuti Ketua DPRD Sidrap, anggota DPRD, Kapolres Sidrap, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Di Kendari, rombongan disambut pengurus kerukunan keluarga Bugis Sidrap atau Kabugis Sulawesi Tenggara dalam agenda silaturahmi dalam makam malam bersama. Dalam sambutannya, Bupati Saruding Alri menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat Sidrap yang bermukim di Kota Kendari. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa tiga agenda utama, yakni memperkuat kerjasama antar daerah, mempererat hubungan dengan warga Sidrap di perantauan, serta menghadiri agenda penghargaan tingkat nasional. Salah satu fokus kerjasama yang dibahas adalah legalisasi perdagangan komoditas pangan asal Sidrap seperti beras, telur, dan daging ayam yang selama ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan di Kendari. Sarudin Aldrib berharap kerjasama tersebut dapat tercatat secara resmi dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Kerjasama antar daerah dengan pemerintah Kota Kendari bersama Ibu Wali Kota. Masyarakat Sidrap sudah sekian lama melakukan proses perdagangan telur dan beras daging ayam di Kota Kendari. Tapi hari ini kami pemerintah Sidrap

0: melaporkan.
1: Wakil Ketua DPD RI Tamsin Rindrung menghadiri kegiatan bakti sosial MD Kahmi Makassar di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangke, Jumat sore. Kegiatan ini dirangkaikan dengan silaturahmi, Idul Adha, layanan kesehatan gratis, sunatan massal, serta pembagian daging kurban kepada masyarakat. Tamsil mengatakan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk Fakultas Kedokteran Unhas dan instansi kesehatan. Ratusan warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi hingga fisioterapi. Dalam kesempatan itu, Tamsil juga mengungkapkan rencana menjadikan kawasan Mandale sebagai pusat integrasi program pemberdayaan ekonomi, sosial dan keagamaan.
2: Kita ingin ada satu tempat untuk berkumpul-kumpul yang bisa melakukan pencerahan untuk mewujudkan sebuah peradaban yang dalam jangka panjang nanti kita bisa mengakselerasi apa yang menjadi tujuan nasional kita.
1: Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi percontohan berbagai program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kegiatan ditutup dengan takbik akbar yang menghadirkan Dai Nasional Dasat Laktif.
0: Berikut news feature produksi reporter Aan Febriansyah, narator Irsan Saputra dengan judul Bandeng Sultan, dari duka jadi jalan rezeki.
3: Siapa sangka, ikan bandeng yang terkenal penuh duri dan bikin orang malas makan, justru jadi rezeki bagi seorang perempuan di Makassar. Dari dapur kecil usaha ini tumbuh jadi UMKM, yang produknya dikirim sampai ke luar Pulau Sulawesi. Bahkan, kini membuka peluang ekspor ke Amerika Serikat. Tapi di balik suksesnya Bandeng Sultan, ada cerita kehilangan, perjuangan, dan seorang perempuan yang memilih bangkit setelah ditinggal pasangan hidupnya, sekaligus partner bisnisnya. Usaha Bandeng Sultan dirintis sejak tahun 2019 oleh Ratna Nilasari bersama sang suami. Ide usahanya sederhana, melihat ikan bandeng di Sulawesi Selatan begitu melimpah. Mereka berpikir, kenapa tidak diolah jadi produk yang lebih praktis dan punya nilai jauh lebih tinggi? Karena selama ini, banyak orang yang suka rasa bandeng, tapi menyerah duluan karena durinya.
4: Bandeng itu nilai gizinya sangat tinggi. Dari rasanya juga gurih, seperti itu. Cuma kan karena banyak tulangnya itu membuat masyarakat tuh kayak malas untuk makan, tersedak tulang ikan, seperti itu. Apalagi kalau untuk anak-anak itu rawan juga. Nah, kami berinisiatif bagaimana ikan bandeng ini memiliki daya jual yang lebih tinggi.
3: Dari situlah lahir produk andalan mereka, bandeng tanpa tulang. Bukan hanya satu jenis, Ratna dan suami terus berinovasi membuat berbagai varian, mulai dari bandeng presto, crispy, sampai bandeng rempah. Yang menarik, semua kemampuan mencabut duri itu dipelajari secara otodidak.
4: Kalau untuk skill cabut tulang ini sendiri itu, dari dulu almarhum suami saya. Jadi almarhum suami saya itu belajar otodidak di YouTube.
3: Bandeng Sultan baru berjalan sekitar 3 bulan saat pandemi COVID-19 datang. Banyak usaha tumbang. Tapi justru di masa itulah penjualan Bandeng Sultan meningkat. Produk frozen food yang tahan lama jadi solusi untuk masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di rumah.
4: Nah, selama COVID itu justru menjadi aji mumpung dari usaha kami karena usaha kami itu dalam bentuk frozen food yang bisa disimpan, daya simpannya lebih lama. Nah, karena produk kami frozen, jadi itu menjadi solutif, produk solutif untuk masyarakat yang di rumah saja.
3: Dari yang awalnya hanya dijual di sekitar Makassar, produk Bandeng Sultan kini dikirim ke berbagai daerah di Sulawesi hingga Papua. Bukan cuma dijual langsung ke konsumen, kini mereka juga menyuplai rumah makan, toko frozen food, hingga jadi salah satu oleh-oleh khas Makassar. Semakin besar usaha berkembang, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dari yang awalnya hanya 2 orang, sekarang Bandeng Sultan mempekerjakan 11 karyawan. Mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat produksi.
4: Kami memberdayakan para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar produksi.
3: Tidak hanya memberdayakan warga sekitar, Bandeng Sultan juga bekerja sama dengan petambak lokal dari Pangkep, Maros,

0: Bone, hingga Luwu Timur. Artinya, usaha ini ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat lokal. Namun perjalanan bisnis ini tidak selalu mulus. Tahun 2023 menjadi titik paling berat bagi Ratna. Suaminya, Mahfud Baso, meninggal dunia. Orang yang selama ini menjadi partner hidup, sekaligus partner bisnis, tiba-tiba tidak lagi ada di sampingnya.
1: Nah, pas meninggal suami di tahun 2023, di situ masa terpuruk kami. Terpuruk saya karena harus menjalaninya sendiri, yang awalnya couple trainer berdua harus menjalani sendiri, jadi agak sedikit kaget seperti itu. Nah, di situ bagaimana saya bisa tetap survive, begitu tetap survive, bagaimana ini bisnis tetap berjalan.
0: Di tengah rasa kehilangan itu, Ratna memilih untuk bangkit. Ia mulai mencari support system baru, mengikuti pelatihan bisnis, seminar, hingga berbagai kompetisi UMKM. Salah satu titik penting datang saat ia mengikuti program pengusaha muda, Brilian dari BRI. Dari program itu, Ratna mendapatkan banyak ilmu bisnis, mulai dari marketing, distribusi, hingga pengembangan usaha. Tidak hanya itu, Bandeng Sultan juga semakin dikenal luas. Ratna bahkan menjadi satu-satunya peserta dari Makassar yang lolos ke Grand Final Nasional di Jakarta.
1: Instagram ada program dari binaan BRI itu, program pengusaha muda brilian PMB di tahun 2023. Nah, saya mencoba untuk ikut, harapannya supaya saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu bisnis dari situ, bisa mendapatkan support system dari situ. Alhamdulillahnya saya lolos dari 8 besar di wilayah Makassar. Nah, setelah melakukan beberapa pembinaan selama 3 bulan kurang lebih, saya terpilih lagi satu-satunya perwakilan di Makassar untuk grand final ke nasional ke Jakarta seperti
2: itu.
1: Iya, melalui program pengusaha muda brilian itu. Di situ Branding Sultan itu mendapatkan exposure dari situ, branding di situ, jadi penjualannya semakin meningkat karena dikenal banyak orang.
0: Selain pelatihan, dukungan permodalan dari KUR BRI sebesar 50 juta rupiah juga membantu pengembangan operasional usaha mereka. Dan perjalanan Bandeng Sultan terus melaju. Di tahun 2025, Bandeng Sultan terpilih dalam ajang BRI UMKM Expo RT. Dari ribuan UMKM seluruh Indonesia, Bandeng Sultan masuk 5 UMKM terpilih untuk penandatanganan kerjasama ekspor ke Amerika Serikat. Meski proses ekspor masih terkendala legalitas dan sertifikat, Ratna tetap bersyukur, karena baginya, Bandeng Sultan bukan sekedar bisnis, tapi juga warisan perjuangan bersama suaminya yang ingin terus ia jaga.
1: Sama ya, karena ini bisnis Bandeng Sultan itu yang pendirinya itu almarhum suami saya, harapannya itu bisa menjadi amal jariah. Karena selama Bandeng Sultan berdiri, selama berjalan, insya Allah itu ilmu-ilmunya yang pernah beliau beri ke kami, itu bisa ini terus dikembangkan, bisa menjadi amal jariah untuk beliau.
0: Dukungan terhadap pelaku UMKM seperti Bandeng Sultan juga datang dari program pembinaan rumah BUMN. Menurut project leader rumah BUMN, Ayu Tasilia, program seperti pengusaha muda brilian sebenarnya terbuka untuk umum. Namun ada standar penilaian yang lebih tinggi bagi peserta yang ingin melangkah ke tahap berikutnya.
3: Yang kalau brilianpreneur ini sebenarnya bisa dibuka untuk umum, siapapun itu, tapi indikator penilaiannya sudah lebih tinggi lagi. Sudah harus menjual di marketplace, sudah harus ada websitenya, kayak gitu. Tapi memang yang diprioritaskan, yang kita rekomendasikan.
0: Melalui pendampingan seperti ini, UMKM tidak hanya dibantu dari sisi pembiayaan, tetapi juga dipersiapkan untuk naik kelas ke pasar digital dan bahkan pasar global. Bandeng tanpa tulang dari Bandeng Sultan ternyata juga mendapat respon positif dari pelanggan. Melania menyebutkan kemudahan tanpa duri dan rasa yang gurih membuat produk ini jadi pilihan bagi pecinta ikan bandeng, terutama yang ingin praktis tanpa mengurangi cita rasa.
4: Sebagai orang yang suka makan ikan bolu atau bandeng, tapi kewalahan dengan durinya, ikan bandeng tanpa tulang ini sangat cocok sama saya yang sangat suka ikan bolu. Apalagi jika digorengnya pakai tepung crispy, rasanya lebih enak dari ayam goreng yang biasa dinikmati.
0: Dari ikan bandeng, Ratna Nilasari membuktikan satu hal. Kadang, sebuah kehilangan memang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi dari luka yang sama, seseorang bisa menemukan alasan baru untuk terus berjalan. Dari Makassar, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Bandeng Sultan, bukan cuma soal bisnis, tapi tentang perjuangan yang terus hidup.
2: Ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Laporan Ayunia Nindyati.
5: Momen Idul Adha membawa berkah bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai. Salah satunya, penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
6: Sini pagi sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini mungkinnya 5 pagi. Kalau gajinya ya agak murah pada tempat lain. Ya, 15-an. Kasih banyak ini untuk masyarakat Sinjai. Mudah-mudahan sukses semua masyarakat Sinjai supaya kurbannya makin meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: BPBD Bone mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di tengah potensi cuaca ekstrim pada musim pancaroba. Kembali laporan Ayunia Nindyati.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone mengimbau masyarakat lebih waspada berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat, terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Muhammad Nur Fajar juga mengungkapkan, BPBD Bone sebelumnya juga telah menyiapkan imbauan kepada camat dan pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan, seperti Tonra, Mare, Palaka untuk meningkatkan kewaspadaan.
8: Sabtu minggu kan pasti ramai lah tempat-tempat rekreasi. Tapi kalau untuk ke camat secara lisan kita sudah sampaikan rata-rata yang tempat wisata itu sudah kita sampaikan. Kayak Tonra, Mare, kayak Palaka, yang termasuk yang sungai di Cinenung juga itu kita bilang tutup dulu. Jangan biarkan masyarakat wisata sungai di situ. Kemarin BPBD masih namanya pancaroba, perubahan iklim musim hujan ke musim kemarau. Cuma kalau biasanya seperti mau perubahan iklim itu hujan masih ada paling 1-2 jam. Nah, tapi biasanya hujan lebat begitu, 1 jam 2 jam.
5: BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman, terutama bagi warga yang membawa anak-anak, selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.
2: Diduga membawa lari anak di bawah umur, seorang pemuda ditangkap polisi. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
9: Tim Jatantras Polrestabes Makassar bersama tim Satuan Reskrim Polres Bangkep berhasil mengamankan pria yang diduga membawa lari remaja perempuan di bawah umur asal Kabupaten Bangkep. Pelaku inisial GBF, 22 tahun, menjemput korban di Kabupaten Pangkep menggunakan sepeda motor tanpa diketahui oleh orang tua korban, kemudian melaporkan ke Polres Pangkep. Kanit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala mengungkapkan pihak Polres Pangkep melakukan koordinasi dengan tim Jatantras Polrestabes Makassar adanya laporan warga anak perempuannya dibawa orang tidak dikenal di kota Makassar. Kemudian tim Jatantras Polrestabes Makassar melakukan serangkaian penyelidikan hingga menemukan pelaku dan korban di salah satu rumah kawasan Kecamatan Rapocini Kota Makassar. AKP Sangkala mengungkapkan pelaku GBF menjemput korban di Kabupaten Pangkep. Setelah berkenalan di media sosial, pelaku mengiming-imingi korban untuk membawa jalan-jalan, namun ternyata dibawa ke salah satu rumah di kawasan Kecamatan Rapocini Kota Makassar, tinggal di dalam satu kamar pelaku dan korban selama 2 hari.
10: Berdasarkan laporan pengaduan dari pihak keluarga anak di Polres Pangkep bahwa anak yang masih di bawah umur itu dibawa ke Makassar oleh orang yang tidak dikenal, kemudian yang diduga laki-laki. Mulai dari perkenalan dari korban dengan pihak pelaku di media sosial. Kemudian dari perkenalan tersebut, pelaku memperdaya korban dengan mengiming-imingi, kemudian dengan mengajak jalan-jalan, kemudian selanjutnya menjemput korban di Kabupaten Pangkep, kemudian dibawa ke Makassar tanpa seizin dari pihak orang tua. Mereka berada di suatu tempat tanpa sepengetahuan daripada kedua orang tua.
9: Menurut AKP Sangkala, tersangka dan korban dibawa tim Reskrim Polres Pangkep untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, mendalami perbuatan pelaku lelaki GBF setelah berhasil membawa korban ke Makassar dan tinggal bersama selama 2 hari. Pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang membawa anak perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan ancaman penjara hingga 7 tahun.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Walanai, Kabupaten Wajo. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
11: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Walanai, Kelurahan Pak Dupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kemarin, di mana kedua korban diketahui bernama Patir 10 tahun dan Akbar 11 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hanyut saat berenang di sungai tersebut. Koordinator Pos Basarnas Bone Masrur mengatakan, korban pertama bernama Akbar ditemukan sekitar 12 km dari lokasi awal kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Dikatakan jenazah korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, korban kedua bernama Patir juga ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu sekitar 3 km dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada keluarga. Masrur menuturkan, sebelum kejadian kedua korban bersama 4 rekannya datang ke Sungai Walanai untuk berenang. Menurut Masrur, keduanya diduga berenang ke bagian tengah sungai dan terseret arus deras hingga tenggelam.
12: 2 korban tenggelam dan terbawa arus atas nama Akbar, umur 11 tahun, dan Fatir, umur 10 tahun. Di mana di hari kedua, alhamdulillah, kedua korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Radius pencarian ditemukannya korban dari lokasi kejadian kurang lebih 12 km dalam kondisi meninggal dunia, dan berselangnya waktu korban atas nama Fatir alhamdulillah juga ditemukan oleh tim SAR gabungan yang radius penemuan korban kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia.
11: Masrur menambahkan, upaya pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan di antaranya Basarnas, BPBD Wajo, SAR Brimob, TNI Polri, Damkar, PMI, serta masyarakat setempat. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi pencarian resmi dinyatakan ditutup oleh tim SAR gabungan.
2: Orang tua dari korban pembunuhan di Makassar mendapat pendampingan mental dari kepolisian. Dilaporkan Sarifuddin.
9: Polsek Talok memberikan bantuan dan pendampingan kepada keluarga korban pembunuhan anak perempuan berinisial NU 12 tahun di Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi 26 Mei 2026. Bantuan yang diberikan oleh kepolisian Polsek Talok meliputi pendampingan Polri kepada kedua orang tua korban setelah anak kesayangannya menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual. Kapolsek Talok AKP Aspada turun langsung melayat ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan mendoakan almarhumah serta memberikan bantuan material untuk kegiatan taksiah dan membangun tenda. AKP Aspada menyatakan kedua orang tua korban merasa sangat terpukul atas kematian tragis anaknya sehingga perlu pendampingan kepolisian agar merasa tenang setelah peristiwa tersebut terjadi.
13: Memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan takziah yang rencana kita laksanakan bersama warga maupun tokoh masyarakat, tokoh agama pada malam hari ini di tempat ini. Sumbangan yang kita berikan itu berbagai macam dan berbagai dari sumber, memberikan bantuan kemudian dari kepolisian dan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini.
9: Polsek Talo bekerjasama dengan Polrestabes Makassar berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap korban, yakni lelaki Ika 19 tahun, beberapa jam setelah ditemukan korban dalam keadaan meninggal di dalam rumah kosong. Pelaku merupakan tetangga korban, melakukan kejahatan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap korban atas dorongan yang diakui menggunakan narkoba dan sering menonton video dewasa. Saat ini pelaku sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di 082133339440. Halo. Halo. Halo. Oke, tunggu ya, sabar ya. Halo. Sudah ada kah? Baik, ya. Kita terima dulu yang lain. Halo. Selamat sore. Halo. Waduh. Halo. Ini kok suaranya gak ada semua nih ya. Baik pendengar ya, saya coba kembali. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 082133339440. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah masuk.
0: Alhamdulillah. Saya bingung ini ya.
1: Ini bergerak cepat dong.
0: Iya, betul, saya agak-agak bingung ini. Maaf ya, Pak Aldi ya. Pak Aldi.
1: Iya.
0: Kita pilih. Aduh, kenapa kecil sekali suara tak ini?
1: Halo.
0: Iya, kita pilih ini kan ada libur panjang nih Pak Aldi. Lumayan ya. Kalau kita ini lebih pilih liburan atau lebih pilih rebahan saja di rumah ini mumpung ada waktu libur istirahat.
1: Kalau kita ini orang-orang deso.
0: Waduh.
1: Yang maksudnya kalau begini liburannya enggak apa ya? Di rumah mendengar tapi tidak libur karena bukan ASN.
0: Tapi kan banyak pasti keluarga atau banyak yang datang ini.
1: Anda juga?
0: Enggak juga. Padahal banyak libur ya. Ini hampir sama waktu. Ya,
1: kalau
0: libur. Jadwal liburan ini hampir sama lamanya dengan Idul Fitri.
1: Iya sih, tapi kan banyak juga acara-acara seperti hajatan, pengantin.
0: Betul.
1: Ada juga keluarga yang meninggal dunia, ada dua orang ini. Di misi suasana duka lah begitu ya.
0: Oke. Jadi memang belum.
1: Jadi, ya begitu lah.
0: Di rumah saja ya.
1: Di rumah saja.
0: Oke, baik.
1: Mendengarkan radio yang selalu menyampaikan informasi dan hiburan.
0: Siap. Baik, kalau begitu ya. Pak Aldi, kita mau lagunya siapa ini Pak Aldi? Oh, saya tinggal punya dua nih di playlist saya.
1: Kecil suaranya di hard ya.
0: Oh iya. Suaranya Pak Aldi juga kecil di saya ini.
1: Memang saya tidak kurang kencang ini karena siang-siang tidak boleh keras-keras suara.
0: Iya. Ada lagunya
1: kalau di sebelah kamar sebelah tidur ya.
0: Oh, ada orang tidur di rumah, tidak boleh diganggu. Betul. Pak Aldi, lagunya Club Project Tak Bisa Kalian Hati atau Krisdayanti Ku Tak Sanggup?
1: Bukan Club Project itu, bukan radio.
0: Bukan.
1: Ada kan lagunya radio itu Club Project?
0: Tak Bisa Kalian Hati. Tak Bisa Kalian Hati. Itu.
1: Iya, itu tidak bisa kalian hati. Tetap di perusahaan RRI, bukan perusahaan Pro 23. Karena saya monitor semua itu kadang.
0: Iya, betul, jangan hanya satu. Informasi banyak juga di
1: bahkan sampai keliling
0: daerah.
1: Keliling
0: Nusantara.
1: Indonesia melalui RRI digital.
0: Iya. Baik.
1: Jadi pilih-pilih mah milih situ yang mana yang disuka.
0: Yang mana sesuai hati, Dek?
1: Iya. Pokoknya RRI memang luar biasa perkembangannya, mengikuti perkembangan jalan. Perkembangan zaman.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada yang mengatakan, eh masih ada radio kah? Masih.
0: Iya, cuman ya sabar saja.
1: Tadi sekali aku bilang tenggelam. Rahu kapan?
0: Oke deh, baik.
1: Ya, kadang ada yang perkataan seperti itu.
0: Iya. Mungkin jarang-jarang nih dengar radio. Iya, betul.
1: Iya. Kan dikiranya dengarnya radio itu yang radio kecil yang digantung-gantung itu. Radio yang 2 baterai. Tapi ada juga banyak yang menginginkan seperti itu ya.
0: Oh.
1: Banyak. Mudah-mudahan 1359 bisa sudah normal. Karena ini masih timbul tenggelam.
0: Iya, ya.
1: Jadi mohon kepada tim teknik perbaiki terus ya.
0: Iya.
1: Sampai titik darat.
0: Iya. Oke deh, baik.
1: Sampai normal. Karena masih timbul tenggelam AM-nya.
0: Oh gitu ya.
1: Kadang besar, kadang kecil. Iya. Karena malah hilang malah.
0: AM-nya.
1: Jadi kalau begitu kondisinya kembali ke FM yang sedikit banyaknya selalu ada begitu ya gangguannya.
0: Iya betul.
1: Jadi namanya digital, era digital normalnya di sini.
0: Baik.
1: Itu pun terkadang juga.
0: Iya, kalau lagi nggak ya, bagus kita, juga jaringannya. Ya namanya juga kita berpacu sama teknologi toh, Pak Ali. Iya, jadi ya.
1: Berpacu dalam melodi juga.
0: Oke lah, baik. Menyapa siapa? Silakan.
1: Ya untuk Isanur, terus untuk Aljabar, Nur Hikmah, Pak Hendro, Pak Dima, menjadi kelompok Sabang, Pak Gedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inyadi Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Anaska, Pak Taeng, Wahida, Pak Mustahan, Rosiana, Nabil, Gunur, Bobby, Pak Rustan, dan semua-semuanya masih yang mendengarkan.
0: Oke deh.
1: Apa ini?
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Baik.
1: Yang terpantau melalui channel manual IPN dan AM yang selalu ditunggu perbaikannya.
0: Sabar ya.
1: Iya, sabar.
0: Betul, harus sabar.
1: Oke.
0: Baik, makasih ya, Pak Lia.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi. Baik ya, saya masih mencoba untuk Anda pendengar di WhatsApp. Halo. Halo. Waduh. Halo. Halo. Iya, yang WhatsApp sepertinya agak sulit ya mendengar. Halo. Oke. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Ye. Bagaimana kabar tak?
2: Baik-baik aja. Abdullah dari Sewang ini.
0: Iya. Ini kan dah kuliah minama tak pas Sewang dah.
2: Iya.
0: Biasa kuliah ke suara tak. Pak Sewang, kita lebih pilih pergi liburan atau rebahan maki saja di rumah ini.
2: Saya kira kalau liburan tidak jika ini hari lebaran gitu.
0: Sudah maki pima siara kita?
2: Bersiara kepada tetangga. Tidak jauh-jauh.
0: Kira sudah maki pigi.
2: Iya.
0: Pergi li apa? Mas siara ke keluarga.
2: Istilahnya silaturahmi lah.
0: Pergi silaturahmi dia?
2: Iya.
0: Iya. Baiklah kalau begitu. Siapa tahu mau pergi juga kemana begitu sama anak tak, sama keluarga semua.
2: Saya kira ini tidak ada gitu, cuma kunjungan karena ini hari Lebaran Idul Adha toh.
0: Iya. Jadi rumah saja, Dik.
2: Di rumah saja.
0: Iya. Betul. Menikmati waktu sama keluarga.
2: Ya, menikmati waktu sama keluarga. Mm-mm. Dan tidak ada juga bikin-bikin kue ya, apa enggak ada. Gitu.
0: Enggak bikin, enggak ada kue nih.
2: Enggak ada.
0: Ay, baru kamu pergi Mas Siara.
2: Kalau minuman ada
0: ya. Iya. Baru kamu pergi Mas Siara di situ.
2: Kita datang lagi.
0: Baik, Mas Ewa mau dengar lagunya siapa nih? Krisdayanti. Tapi ku ikutkan maki saja deh, kamu mau pamit ini, mau jam 3.
2: Ikut.
0: Iku makina, menyapa lagi. Itu siapa ini?
2: Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Juneri Tiga di Saban, Arpa di Silayar, Mail Yuda, Aljabar, Dimas, Tio, Sarja Mahibar di Bantai, dan Bu Dewi Takalar, Saban Nur Intan. Iya, semuanya ini tanpa kecuali. Ada juga ini Mustahan juga tahu. Iya. Kepada juga Asri Rani Tokopia di Bantai. Semuanya tanpa kecuali.
0: Oke deh, iya.
2: Mbak Dewi, sehat selalu lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang, ya. Saya nantikan kebersamaan Anda pendengar 082133339440. Satu penelpon lagi ya, pendengar di kebersamaan kita. Silakan 082133339440. Halo. Halo.
3: Mbak Dewi.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dari Fadil ini Mbak Dewi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, kita bagaimana kabar Pak Fadil?
3: Alhamdulillah sehat ini, ada di Malino ini.
0: Wih, liburan kah?
3: Iya, dingin di sini Mbak Dewi.
0: Wih, di.
3: Ya, liburan, kalau teman ada di bawah, di Mas.
4: Tuh balik suaranya Pak Fadil, balik suaranya.
3: Iya.
4: Mantul gitu.
0: Mantul ya suaranya ya?
3: Oke, baik.
4: Suaranya mantul.
0: Bagus ya, kok suaranya.
3: Lagunya dulu ini.
0: Lagunya Tak Bisa Kelain Hati sama Ku Tak Sanggup dari Krisdayanti, tapi saya ikutkan Maki nah.
3: Iya, ikut sama. Iya.
0: Maki menyapa siapa Fadil, silakan Ki.
3: Dewan yang pertama juga
0: Pak Aldi, iya.
3: Iya, ada Bunda Sophie. Ada Pak Umar, Ibu Nursia, Nur Hikma, ada Mbak Alvin di Jakarta, ada Dimas di Makassar, di rumah. Dan buat semuanya, maaf lahir batin, Di.
0: Maaf lahir batin, iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Fadil ya. Baik pendengar, 082133339440, tentunya sebentar saya juga akan melepaskan 100% Indonesia bersama rekan saya ya pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh dicoba 082133339440 bersama rekan saya Darvan Yusri, sebentar temani Ki dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Dan pendengar, saya hadirkan di ruang dengar ada Club Project Tak Bisa Lain Hati. Mohon maaf juga kalau misalnya masih ada telepon yang gak bisa saya terima ya. Saya juga agak bingung nih ya, sistemnya seperti apa untuk WhatsApp. Jadi untuk Anda yang ingin menelpon boleh melalui regular 082133339440. Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project saya hadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Makassar,

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menyapa ruang dengar Anda di siang ya, jelang sore ini. Di program kita ya, yaitu 100% Indonesia. Nah, topiknya pilih liburan atau rebahan ini.

Oke, pilih liburan atau rebahan katanya ya. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Ya, mana dia? Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya. Sudah ada Mbak. Siapa nih, Dewi? Di Takalar ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Mbak Dewi di Takalar.

0: Baik, kita tinggalkan dulu Mbak Dewi ya.
1: Aduh,
0: batuk lah. Yang gabung melalui line telepon dulu, kita coba terima. Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya.
2: Salam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: mau sopan.
0: Iya, yeah. Apa kabar, Reba?
2: Alhamdulillah, bos.
0: Ih, hujan di sana. Syukurlah.
2: Iya.
0: Di sini mendung-mendung.
2: Makassar. Apa kabar, Kak?
0: Mendung tapi tidak hujan, Kiko, di Makassar.
2: Oh, di itu kah? Tunggu hey. Dulu.
0: Tunggu apa?
2: Nanti.
0: Tunggu apa?
2: Turunkan hujan. Turunkan hujan.
0: Oh, mau diturunkan hujan. Jadi hebatnya.
2: Iya, yeah. Nanti.
0: Nanti, Pidi. Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Pilih liburan atau rebahan?
2: Apa sih? Liburan.
0: Liburan. Kalau liburan mau kemana?
2: Di rumahnya matu aku.
0: Oh, kenapa kalau di situ kah? Enak.
2: Enak makanannya.
0: Bagus servisnya.
2: Ada baksonya, ada ayamnya.
0: Oh, ada baksonya, ada ayamnya. Wee.
2: Ada kuenya, iya. Ada kacangnya.
0: Wih, jago nah.
2: Ada sirupnya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Mantap, eh. Oke.
2: Okay. Iya, mantap semua.
0: Oke. Okay. Kemudian
2: yeah.
0: Pilih lagunya nih.
2: Lagu apa sih itu Mas Afan?
0: Lagunya ini Jangan Tutup Dirimu dari Skinky. Ada
2: Semi Simor.
0: Oh, Jangan Tutup Dirimu. Jangan tutup tokomu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Sapaannya buat siapa ini?
2: Buat Pak Adil.
0: Kenapa Pak Adil?
2: Dimas.
0: Kenapa Pak Adil?
2: Siapa toh? Indah Sopen, Ijai Bone, Santri, siapa lagi? Puan Gato, Mualam, Nuhit, Nur, siapa lagi tuh Sopeng itu?
0: Siapa? Itu siapa di Sopeng?
2: Iya. Nur, Nur.
0: Mm-hmm.
2: Pak Tusewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, semuanya paling fun.
0: Yeah.
2: Piola aku tahu apa, tambah cantik. Yeah.
0: Tambah cantik juga.
2: Masuki Piola.
0: Kita tahu tambah cantik.
2: Tambah cantik.
0: Ya iya. Di mana kita? Oke.
2: Pesannya buat Pak Hakimku, selamat tunggu acara.
0: Iya, sebentar
2: buat
0: lagi nih
2: acara.
0: Yeah.
2: Selamat tugas Ki. Panjang umur Ki, sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Afan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Andi Anisa tadi di Bantaeng ya. Sudah bergabung Andi Anisa. Ini kami mohon maaf ini ya, untuk saat ini layanan WhatsApp kembali keganggu ya. Jadi untuk saat ini kami bisanya terima dulu telepon ini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, suaranya kecil banget.
0: Assalamualaikum.
3: Aduh, nggak kedengeran loh.
0: Masa? Ini sudah gede banget ini. Halo. Kalau gini, halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, halo. Nggak dengar suaraku nih.
3: Kecil banget.
0: Hah? Kok bisa kecil?
3: Iya, udah mulai dengar dikit-dikit.
0: Dikit-dikit? Nanti juga jadi bukit ya?
3: 100% Indonesia.
0: Panjang umur ini, 100% Indonesia.
3: Hah? panjang umur.
0: Iya, barusan Andi Anisa nembus, terus nyuruh Via untuk nembus katanya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, katanya Mbak Via tambah cantik katanya.
3: Oh lala, Mbak Anisa ya.
0: Makanya saya bilang, semua lihat dari mana cantik. Gitu. Tahu dari mana gitu.
3: Karena memang Via tambah cantik.
0: Wih. Aduh.
3: Lanjut lah.
0: Saya baru mau menggambarkannya ini dengan kata-kata kok sudah dilarang nih, aduh.
3: Ya udah, lanjutkan dengan kata-kata. Masih mau.
0: Dengan kata-katanya apa ya? Mau tahu ya.
3: Lagunya, Kak.
0: Kok main lagu? Topiknya dulu dong.
3: Apa itu?
0: Di momen lebaran, masih momen lebaran ini ya. Panjang banget liburannya. Ini pilihnya liburan atau rebahan?
3: Rebahan.
0: Hah? Rebahan. Yang bener aja.
3: Disuruh pilih, Kak.
0: Tapi kan nyatanya enggak kan?
3: Makanya kalau disuruh pilih ya pilihnya rebahan.
0: Tapi kenapa enggak gini? Enggak rebahan.
3: Ya rebahan. Masalahnya enggak ada waktu rebahan, gimana?
0: Oh, gitu ya. Berarti bukan anak rumahan ya?
3: Ah?
0: Berarti memang bukan anak rumahan.
3: Iya, bukan anak rumahan, anak liburan.
0: Wih, kemana-mana gue.
3: Kalau disuruh milih, ya pengen milihnya rebahan sih. Kalau liburannya juga singkat, capek di jalan dong.
0: Itu biasanya rebahan, itu ya? Biasanya pilih rebahan kalau liburnya panjang atau memang lagi nanti lagi mager gitu?
3: Pilih rebahan kalau dompet lagi nipis.
0: Sejak kapan seorang Ria setahu saya
3: yang
0: bisa seret dompetnya?
3: Ya pokoknya pilih rebahan deh.
0: Bukannya cuannya makin masuk, ini dolar makin naik
3: gitu, Kak?
0: Iya kan. Oke, jadi gitu ya, pengennya rebahan.
3: Kalau milih rebahan apa liburan?
0: Kalau saya, saya pengennya sih liburan.
3: Liburannya kemana?
0: Liburannya untuk rebahan. Iya, pengennya liburan, tapi memang untuk rebahan. Makanya liburan itu langsung out of activity gitu, loss of the activity.
3: Ya itu, berarti
0: dan pengennya tidur pulas gitu.
3: Ya rebahan itu bukan liburan, gimana sih lo?
0: Iya, maksudnya liburannya kemana gitu, tapi rebahan gitu. Enggak mengeksplor daerah gitu.
3: Nah, konsepnya apa?
0: Ya konsepnya
3: kita disuruh milih.
0: Solo healing. Kalau saya.
3: Ya kalau film milihnya rebahan.
0: Rebahan. Ya kan rebahan kan bisa di rumah, di mana gitu kan.
3: Ya pokoknya rebahan aja.
0: Yuk rebahan yuk. Nah saat ini Sabtu, ini kan Sabtu. Kok gak rebahan nih Mbak Vio?
3: Tadi setengah jam yang lalu lah, kurang lebih baru balik.
0: Nah itu kan berarti gak rebahan ini.
3: Makanya disuruh milih yang Vio milih rebahan.
0: Jangan sampai nanti rebahannya nanti kalau disuruh bed rest.
3: Aduh, jangan buka kartu dong.
0: Aduh, ya gampang kan, tinggal ini, tinggal infus vitamin aja.
3: Pulang aktivitas dulu kali, biar bed rest ya.
0: Kan ini, tinggal suntik vitamin aja nih. Biar fit lagi. Di charger ya. Oke. Lagunya apa nih ya? Jangan Tutup Dirimu dari Stinky. Kemudian ada Cinta dan Benci dari Geisha. Kemudian Semi-Semi Rangkir, Dia. Kemudian Cinta Sederhana punyanya Raisa.
3: Apa ya? Cinta Sederhana deh.
0: Cinta Sederhana?
3: Iya.
0: Oke. Cinta Sederhana. Satu kata untuk Cinta Sederhana.
3: What's that?
0: Hah? Raisa.
3: Dirimu.
0: Terima kasih. Aduh, ngeyel ya hari ini. Pengaruh panas kalau di Makassar mah ini.
3: Ya udah.
0: Apanya ya udah? Sapaannya belum ini, cinta sederhana, Nyanya Raisa.
3: Nyapanya buat Mbak Anissa. Pokoknya buat semuanya deh.
0: Buat Laya Sari, ada pesan gak? Ini kan Laya Sari berapa kali nih nyari katanya nih, hubungin Laya Sari katanya.
3: Ya buat Laya Sari, tapi dia belum hubungin.
0: Iya, maksudnya saya mau nyampaikan karena beberapa kali dia berpesan gitu. Kayaknya ada sesuatu yang pengen diomongin katanya.
3: Iya kak.
0: I don't know.
3: Iya deh. Nanti dia beritahu kak. Ya udah, pokoknya buat semuanya aja. Mbak Anissa, terima kasih sapaannya selalu ya. Mbak Anissa ku yang cantik bareng Pak Hakimnya. Buat semuanya aja.
0: Kalau Vio bareng siapa? Masuk lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke, sudah bergabung tadi Fabio ya. Wah, panjang umur ya. Itulah kalau disapa. Kami mohon maaf ini pendengar kami, mohon maaf ya. Untuk layanan WhatsApp ini lagi keganggu. Jadi mohon beralih dulu ke line telepon ya. Pakai untuk menghubungi kami ini silakan pakai line telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Kecil banget suaranya.
1: Penerima sekarang, suaranya juga kecil di sini.
0: Waduh, kok serba kecil ya semuanya. Aduh, okay. Kagak tahu ini saya nih. Oke. Halo.
1: Ya.
0: Nah, saat ini masih.
1: Nyala.
0: Oke. Okay. Dengan siapa di mana ini? Halo, suara Anda menjauh lagi nih. Halo.
1: Dengan saya.
0: Oke. Okay. Baik. Kita coba kembali ya. Mungkin ada gangguan lagi kah atau gimana ini ya? Kemarin sudah aman-aman kok ya. 08213333944. Selamat menjalankan ibadah sholat asar juga nih untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. 100%
4: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Apa kareba nih Pak Karudin Beta?
4: Tidak hujan hari ini di sini pun tuh panas.
0: Panas. Oke, yang penting bukan hatinya Pak Karudin yang panas.
4: Oke, hati saya tidak, Bung. Kalau yang panas organ saya itu otak.
0: Otak yang panas. Wih.
4: Otak saya itu warna merah, Bung Arfan.
0: Widih. Oke, Pak Karudin, pilih ya. Liburan atau rebahan?
4: Kalau saya, Bung Arfan, hari libur saya itu hanya satu. Hari Minggu.
0: Libur.
4: Iya, karena saya lahir pada hari Minggu.
0: Oh, begitu.
4: Iya.
0: Jadi kalau hari Minggu pilihnya liburan atau rebahan?
4: Di rumah saya kerja-kerja, Bung.
0: Oh, justru libur tapi tidak bisa istirahat ya karena pasti ada tong yang dikerja-kerja di.
4: Iya, kalau orang kreatif itu tidak ada istirahat itu kalau hari Minggu.
0: Wih, orang kreatif mantap. Oke. Okay. Pilihan lagunya nih Pak Karudin Beta, Jangan ya. Tutup Dirimu, Stinky, Cinta...
4: Pasti saja Stinky.
0: Stinky, menyapa Ki dulu.
4: Saya mau menyapa Ibu Dewi. Di Kecamatan Polsek, lama saya tidak balas ini sapaannya.
0: Iya. Yeah.
4: Kabupaten Tegalar. Ucapan saya kepada Ibu Dewi, jangan habiskan waktu satu jam bekerja. Baik itu duduk dan sebagainya dengan pekerjaan rutin. Motor, mobil, jangan habiskan bensin baru tangki diisi. Manusia jangan habiskan energi baru istirahat, mengisi energi yang terkuras.
0: Baik.
4: Satu jam bekerja, jalan-jalanlah, membuka jendela, melihat alam bebas, berkunyi, yang berudara alami. Tak ada orang sukses setelah energi habis. Sukses hanya ketika matahari di sebelah timur. Kuliner saja yang berbahan baku beras, pulut, dan gula. Kalau matahari di sebelah barat, itu sudah tidak manis. Terima kasih Bung Irfan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karudin Beta sudah bersama kita. Dan mohon maaf ini Mbak Sri, Sri Sinta di MU ya, saya tidak bisa jawab WhatsApp ya. Ya, kita beralih ke line telepon dulu nih, Bu Sri. Gunakan Ki line telepon ya, telepon biasa Ki. Ya. Supaya bisa didengar suara karena WhatsApp lagi gangguan kayaknya nih. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100%
5: Indonesia. Bersihkan karya, banggakan ke apa? Banggakan Indonesia.
0: Wih. Banggakan ke Arfan katanya. Wih, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
5: Di Selayar, Bang.
0: Pak Arfa di Selayar. Iya, mohon maaf ini karena tidak tampil ke nomor tadi layar karena kita pakai telepon manual toh.
5: Oh iya, yeah. Yang penting suaranya kedengaran.
0: Iya, masih suara laki-laki. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Arfa, pilih liburan atau rebahan?
5: Di mana ya? Libur, mau dibilang liburan ya kemana-mana juga.
0: Jadi
5: rebahan saja.
0: Rebahan saja. Nah, itu pun rebahan pusing kepala kalau tidak dikerja-kerja ya, Arfa ya?
5: Iya, enggak ada bang.
0: Ya ya ya. Oke deh, ikutan di lagu yang mana nih, Stinky atau Raisa?
5: Saya ikut Raisa.
0: Raisa, Cinta Sederhana. Oke, okay. Menyapa lagi dulu.
5: Ya, buat pertama Pak Piol. Apa kabar di sana?
0: Iya. Yeah.
5: Teman lama dulu ini.
0: Teman di mana Ki?
5: Jadi biasa gabung kamu sama Dewi Anuan apa?
0: Oh iya iya betul betul betul.
5: Iya komunitas telepon-teleponan ini biasa.
0: Komunitas.
5: Iya biasa gabung-gabung.
0: Tapi okay.
5: Dewi ini tetap kemana ini? Tidak pernah saya dengar suaranya.
0: Siapa Pak?
5: Dewi Anuan.
0: Iya nih mudah-mudahan aja kayak kabarnya sehat ya. Dewi, terakhir bulan Ramadan aja tuh dia muncul ya.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Lanjut sapanya Ibu Anissa di Banteng. Juga Pak Karudin di Gen Ponto. Ada juga di Nompo di sana.
0: Iya. Yeah.
5: Bunda Sopi Dewi di Goa. Ada Pak Sewang Pak Gapur, Popa di Bobby di Polman. Juga ada Ira di Majene. Di Sopeng ada Pak Ahmad Yani Tasmun bersama Nur Bina Minur.
0: Iya. Yeah.
5: Ibu Ros, Ima Ros, Sri Sinta di MU, Ina Kastelalara di mana itu, di Moncolowe, Maros, Bulukumba ada Ulan sama Putra Kelana juga, Putra Bau di sana, ada Pak Sama juga sama Erninya, Pondati dipindah sama Eldi, Ali Hidayat,
0: yeah.
5: Pak Lupus, Asli Yotu, Diwotu,
0: buat
5: semuanya saja,
0: yeah.
5: Setianya 100% Indonesia RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih.
5: Darpan,
0: yeah.
5: Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dengan sukses.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
5: Ya, terima kasih Karfa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ada Pak Arfa di Selayar. Mbak Tantri, mohon maaf ini Mbak Tantri, kita lagi alihkan ke line telepon biasa dulu ya karena dia mengalami gangguan ini untuk WhatsApp ya. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
6: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Rais.
0: Pak Rais?
6: Ya, betul.
0: Di mana Pak Rais?
6: Di Sidrap.
0: Di Sidrap. Wih, ya. Pak Rais, pendatang baru ini Pak Rais.
6: Pendatang baru artinya
0: baru gabung.
6: Baru yang baru sebenarnya bukan pendatang baru ya.
0: Pendengar lama, penelpon baru.
6: Dari Jombang AM.
0: Wah dari AM. Wow. Di Sidrap mana ini Pak?
6: Sidrapnya di Rapang.
0: Oh di Rapang. Wih. Maaf lahir batin ini Pak Rais, saya baru dengar suaranya Pak Rais soalnya.
6: Iya. juga maaf lahir batin ya. Mm-hmm. Maaf kalau saya alisasa.
0: Enggak apa-apa, kita welcome. Silakan Pak Rais.
6: Saya, baik itu saya sengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung, secara pribadi mohon maaf ya.
0: Iya, sama-sama. Baik.
6: Kepada seluruh krunya ya, RI ya.
0: Iya. Mohon maaf. Kami pun juga selalu minta maaf ini karena layanan kami biasanya kurang maksimal, termasuk siang hari ini, sore ini layanan telepon WhatsApp juga masih keganggu. Baik Pak Rais, pertanyaannya mungkin pilih liburan atau rebahan saja ini?
6: Kalau saya sih ya, kalau libur panjang begini kayaknya enggak, karena kita harus tetap beraktivitas seperti biasa.
0: Tetap beraktivitas ya?
6: Iya.
0: Biar libur tetap beraktivitas.
6: Ah, betul.
0: Karena memang tuntutan. Ini,
6: apa? Yeah. Saya mau update dulu nih. Mm-hmm. Saya mau update dulu. Ini suara musiknya agak over ini.
0: Suara musik?
6: Iya. Over okay. Musiknya. Suara pendengar, suara MC-nya juga over.
0: Over gitu. Juga. Oke. Okay. Baik. Anda mendengarkan di mana nih Pak Rais?
6: Karena saya menggunakan speaker besar.
0: Oh, speaker besar.
6: Nggak muncul dulu, karena over sekali suaranya.
0: Oh, baik.
6: Nggak muncul nggak sekarang.
0: Baik. Siap.
6: Jadi mohon.
0: Monitor di mana nih Pak?
6: Di FM.
0: Di FM. Di berapa? 87 ya? 98,7 ya?
6: Kalau di sini 92,4.
0: Oh, 92,4. Oh, 92,4 itu over ya? Ya baik.
6: Over suara. Suaranya.
0: Baik. Ini
6: baik itu suara musik ataupun suara
0: MC. Hostnya ya. Oke.
6: Okay. Suaranya abang gitu.
0: Iya.
6: Over gitu.
0: Over semua ya.
6: Makanya saya matikan speakernya dulu baru saya masuk.
0: Oh terus, iya Pak. Baik. Terima kasih nih informasinya. Kami memang butuh feedback seperti ini karena
6: iya.
0: Tidak semua pemancar di daerah kan sama ininya penangkapannya. Baik.
6: Saya mau tanya ini, apakah AM-nya masih aktif sampai sekarang?
0: AM masih aktif, tapi jangkauannya tidak seperti dulu lagi, Pak. Sementara ini masih, iya. Itu pun masih samar-samar kalau daerah Sidrap ya.
6: Iya.
0: Ini
6: iya.
0: Baru daerah ke atas dulu nih di Takalar Jeneponto, sementara uji coba running berapa bulan ini. Insya Allah nanti semakin ke depannya makin ini dulu. Karena baru di running lagi nih setelah puluhan tahun.
6: Memang zaman modern ini masih ada yang pakai radio.
0: Nah itulah tuntutannya juga masih harus ada itu kan jadi diaktifkan kembali karena permintaan ada beberapa masyarakat juga meminta nih.
6: Itu radio antik gitu.
0: Iya betul.
6: Radio antik. Mm-mm. Dan kalau jual bah. Mahal kan?
0: Sama halnya juga ini. Perangkatnya juga sudah enggak ada di ini kan.
6: Iya.
0: Jadi harus di kanibalisme. Ya,
6: kalaupun ada ya kita pesan di Jakarta.
0: Nah, di Jakarta pun enggak ada ini.
6: Oh.
0: Baik.
6: Mungkin ada.
0: Oke, Pak Rais. Oke, Pak Rais, ikutan di lagu yang mana nih? Ada punyanya Raisa atau Stinky nih?
6: Saya
0: ikutin saja. Oke. Sapaannya buat siapa Pak Rais?
6: Saya menyapa untuk yang ada di Pernasanda nomor 23. Ada namanya Pak Dintanya. Ada juga dapat Ibu Anissa yang baru saja dari Anissa tadi. Ada juga Cik Satu.
0: Iya.
6: Di pagi animanya.
0: Pak Rais
6: yeah.
0: Mungkin minta tolong juga nih kalau bisa Pak Rais kirim melalui WA ya laporannya biar nanti diteruskan sebagai bukti dari Pak Rais memang ke nomor WhatsApp di nomor yang sama.
6: Mohon maaf, saya nggak punya.
0: Oh, nggak punya. Baik kalau begitu. Baik, nanti kita yang sampaikan kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Rais.
6: Oke.
0: Iya.
6: Sekali lagi saya mohon maaf ya.
0: Sama-sama Pak Rais, nggak apa-apa. Kita sama-sama menginformasikan yang terbaik untuk pendengar kita ya.
1: Baik ya.
0: Iya, siap. Ya.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih Pak Rais.
1: Oke, yuk.
0: Baik, itu dia pendengar kita dari Sidrap ya, Pak Rais. Selamat bergabung, mudah-mudahan sering-sering nembus deh Pak Rais ya. Baik, kita hadirkan dulu cinta sederhana Estinki dulu ya, yang lebih awal. Jangan tutup dirimu, kemudian ada cinta sederhananya Raisa.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bersama kami di program 100% Indonesia untuk hari ini. Terima kasih dan kami mohon maaf sekali untuk pendengar kita dimanapun berada yang saat ini terkendala mungkin untuk berpartisipasi di program-program kami melalui WhatsApp. Mudah-mudahan nanti besok atau mungkin sebentar ini kru kami bisa mengatasinya ya, agar bisa normal kembali. Dan pendengar, saya Arvan Yusri, rekan operator yang bertugas sore hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lewatkan 100% Indonesia setiap harinya hanya di Prosatria di Makassar, hari setiap hari dari pukul 14.30 hingga jelang pukul 16. Baik, kita pamit ya. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas juga nih dimanapun berada.
0: 100% Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
7: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
6: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
8: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
6: Iya.
8: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
6: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
7: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
6: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
7: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
6: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
9: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
10: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda tentunya di Pro 1 ya. Edisi hari ini akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 30 Mei 2026, masih ditemani saya Arfan Yusri. Dan sesi ini membahas terkait ekonomi digital ya, di mana kami akan hadirkan beberapa informasi seputar ekonomi digital. Nah, pendengar, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% itu memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang kuat. Saat ini rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB masih tertahan di kisaran 12%, yang menempatkannya sebagai salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20. Dan menurutnya, negara tidak mungkin diminta bekerja lebih besar lagi apabila kapasitas penerimaannya memang masih terbatas. Ini diungkapkannya di laman DPR pada Jumat 29 Mei 2026. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar pemerintah mencari sumber pendapatan baru tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat maupun sektor usaha yang selama ini telah patuh membayar dalam hal pajak. Haris menilai sektor ekonomi digital menjadi salah satu potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh negara. Berdasarkan laporan Ekonomi C 2025 yang disusun oleh Google, Temasek, dan juga Bain & Company, mencatat kalau nilai ekonomi digital di Indonesia itu diperkirakan tembus $99 miliar atau setara dengan 1.600 triliun rupiah. Indonesia memimpin sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan laju pertumbuhannya mencapai 14% per tahun. Berdasarkan laporan Ekonomi C 2025 yang disusun Google, Temasek, dan Bain Company, Indonesia juga disebut sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan 14% per tahun, di mana menurut Haris selanjutnya kontribusi platform digital global sejauh ini masih terbatas pada pemungutan pajak pertambahan nilai pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan PPM PMSE sepanjang tahun 2025 berada di angka 10,32 triliun. Nah, angka ini bahkan belum tercatat 1% dari total nilai ekonomi digital nasional, ungkapnya. Ia menambahkan pula bahwa beban PPN pada akhirnya lebih banyak ditanggung oleh konsumen akhir dalam negeri. Ia menilai terjadi ketimpangan karena perusahaan-perusahaan digital lokal, industri media, dan operator telekomunikasi nasional menanggung beban lebih besar mulai dari pembayaran pajaknya, penyerapan tenaga kerja, hingga pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian di sisi lain, platform digital global dinilai belum memiliki kewajiban kontribusi yang seimbang meski memanfaatkan trafik internet nasional. Nah, kalau kondisi ini terus dibiarkan, yang terjadi bukanlah persaingan yang sehat, melainkan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Nah, pemerintah pun didorong untuk segera merumuskan kebijakan fiskal progresif melalui pendekatan Significant Economic Presence atau SEP dengan skema yang memungkinkan negara memajaki korporasi luar negeri yang memperoleh keuntungan besar dari pasar domestik meski tidak memiliki kantor fisiknya di Indonesia. Haris juga menyebut bahwa sejumlah negara seperti di Inggris, Prancis, Turki, dan India telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa terhadap platform digital global. Selain pajak digital, ia juga mengusulkan opsi lainnya seperti kontribusi Universal Service Obligation atau USO, di mana penguatan kemitraan dengan ekosistem digital lokal hingga kebijakan lokalisasi data untuk mendukung industri pusat data domestik.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Makassar, sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Baik, kita masih membahas atau memberikan informasi seputar ekonomi digital ya pendengar. Sementara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdij Nezar Patria menilai layanan internet 100 Mbps dengan harga 100.000 per bulannya itu berpotensi menjadi game changer. Kami ulangi, menjadi game changer bagi pemerataan akses digital di Indonesia. Menurutnya internet murah dan cepat juga ini dapat membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan publik hingga ekonomi digital. Jadi kita bisa akan menyediakan internet 100 Mbps dengan harga Rp100.000. Ini akan menjadi game changer. Dan juga sebagai game changers, ini bukan hanya soal koneksi internet semata, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses digital yang lebih setara. Nezar juga mengatakan bahwa cakupan jaringan telekomunikasi nasional sebenarnya sudah mencapai 97% wilayah berpenduduk, namun kualitas layanan internet dan keterjangkauan harga ini masih menjadi tantangan utama transformasi digital nasional. Menurutnya kebutuhan internet cepat dan stabil kini semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas digital di sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik, hingga ekonomi digital. Oleh karenanya, pemerintah ingin memastikan akses internet berkualitas dapat dinikmati lebih merata oleh masyarakat. Jadi ini semakin inklusif, jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal hanya karena tidak mampu mengakses internet berkualitas, ungkapnya. Ia pun juga menambahkan pemerataan konektivitas membutuhkan kolaborasi, ya. Kolaborasi antara pemerintah, industri telekomunikasi, dan juga berbagai pemangku kepentingan. Tantangan geografis Indonesia dinilai juga memerlukan pendekatan inovatif agar layanan internet bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Selain memperluas akses, Kemenkomdij juga mendorong peningkatan kualitas jaringan nasional untuk mendukung kebutuhan teknologi masa depan seperti artificial intelligence AI, cloud computing, internet of things atau IoT, dan ekonomi digital nasional. Dan ke depan, kebutuhan bandwidth akan semakin besar. Oleh karenanya, kualitas internet dan keterjangkauan harga harus sejalan bersama.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan program Gemah Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini bersama rekan-rekan dari RRI Mamuju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gema Saripati maju. Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Sekorwil Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
2: Selamat sore, Bung Abdul Hafid.
1: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi dan
3: Makassar Half Marathon MAHM
2: ya, dan meningkatkan UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.
3: Juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan meresek. Peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kegiatan berskala besar.
4: Lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran terutama bisa tumbuh seperti ini. Pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar kualiti dari kegiatan ini menjadi international quality.
3: Dafri mengatakan kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
2: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
1: Baik, silakan informasi dari Kendari.
5: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, tim Pora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau tim Pora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
7: Berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
6: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
5: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita Bang Herman dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham kembali ke RRI Mamuju.

0: dari RRI Palu, Rina.
1: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekorun Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
2: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga nasional. Diakui Badan Karantina Indonesia, pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima. China.
3: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional. Karena kalau dengan Cina itu memang detil. Nah, saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu Barante nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
2: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini ini mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Dan tahun 2027, pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis. Satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
3: Kalau kita bicara spesial durian, sepakat mulai nanti tahun 2000, kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
2: Di tengah upaya pemerintah, baik pun Karantina Indonesia dan pemerintah setengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetap mendorong masyarakat ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
1: Ya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
0: Terima kasih Waode Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
4: Selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
0: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya,
4: Bung. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Baik, pendengaran juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di Desa Jalin, Kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani itu Desa Tanone Amir Koprole petani saat ini di khususnya di
6: Alhamdulillah Mang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya lihat ada poska agak kurang, tapi ya ada sih tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya poska itu poska.
5: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jalin Pak?
6: Oh, kalau di Jalin ini membutuhkan sampai ini sekitar 300

0: Om, Poska sama Ano, Uria, Jaling ya. Tapi intinya sekarang, tinju-tinju pengecer itu rata-rata Poska kurang. Iya, malah kesian petani, biasa saya sendiri di sana itu, biasa mau beli tidak ada kosong tuh. Poska kalau beli banyak, Ji.
1: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau Poska, Pak?
0: Kalau Poska sekarang 92, Uria 90.
1: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu, Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu, Pak?
0: 89 satu hektar itu.
1: Tapi tidak ada yang beralih ke non-subsidi, di Pak, semuanya pakai subsidi.
0: Iya, selama ini tidak ada, Bu, karena artinya masih ini. Kalau seperti sebelum pamenta dulu itu banyak pakai orang begitu, karena memang betul-betul tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu Poska, tapi ada sih, tapi betul kewalahan namanya.
1: Kalau pendapatan ini, Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini, Pak?
0: Kalau selama ini pamra ini alhamdulillah alat petani itu boleh dianggap 5 tahun kenapa sama sukses.
1: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai, dan sudah kami kirimkan insertnya, dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
3: Baik. Terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
2: Terima kasih. Selamat sore.
3: RRI Palu, RRI Bone.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi, guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
5: Kondisi karhutla pada malam ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami BPBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini di jam 2 malam ini, saya kira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi sampai jam 2 ini sudah padam.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
7: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi, tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu, bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
6: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutlah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
8: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
3: Baik, silakan Mariani, laporan dari RRI Toli-Toli.
8: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
9: Saudara, program makan bergizi gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, diantaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
10: 27 28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin karena sesuai dengan kondisi kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
9: Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
10: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insya Allah. Termasuk besok hari Sabtu, pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insya Allah tanggal 2.
9: Untuk itu, Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
8: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana, di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, informasi dari Ampana silakan.
11: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana, diinformasikan bersihkan peredaran halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
12: Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan ditemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
13: Kegiatan ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk harian berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik di handphone, peredaran uang, ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita akan konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih ini.
12: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan rutan poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, rutan poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwi Asing. Kita kembali ke RRI Maju menemui rekan Abdul Hafid. Hafid.
3: Terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Suda. Bu Suda, selamat sore.
14: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
3: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
14: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
14: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau, Wode Nurliani, menurunkan laporannya.
15: Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
16: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai dan lengkuas. Salah satunya yang berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wulio Indah, Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari lurah Kelurahan BWI Wode Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
15: Terintegrasi sendiri kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, warga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini, makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
16: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
15: peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya. Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Kemudian telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga dipasarkan ke Pelni, bahkan udah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi udah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu untuk daun bawangnya juga sendiri sudah sama daun suku itu dari suplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
14: Reporter
16: RRI menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya Kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
17: Awal mulanya kita minta izin sama tanah, kemudian kita pato, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
18: Tanaman apa aja Bu yang ditanam?
17: Ada bayam, cai, seledri,
18: rum juga ya.
17: Lengkuas, jahe, ada kunyit juga, biler, sudah waktu panjang, apa adanya untuk sehari-hari.
16: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
19: Sudah punya kelembagaan, jadi yang belum kita sarankan untuk buat kelembagaan supaya kita gawat sekarang perlu pembinaan dan besok ada intervensi bantuan. Kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada sehingga kita juga bisa intervensi.
15: Saya tanya kalau macam-macam saya tanya.
16: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
14: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau yaitu Wawdi Nuryani mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program berita berjaringan Gemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Informasi lalu lintas.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas sore hari ini di untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ya. Dari beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar, diawali di simpang 5 Bandara Maros Makassar ini terpantau ramai lancar. Kemudian di titik perbatasan kota Makassar Goa ini juga terpantau lancar. Kemudian di kawasan flyover dari arah Uri Sumaharjo menuju ke AP Veterani dan sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kemudian di titik berikutnya pendengar, dari arah Jalan Sultan Alauddin begitu ya, ini di depan kampus Unismu Makassar juga terpantau ramai lancar. Begitupun juga di depan kampus UNM Veterani juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan juga semoga selamat sampai di tujuan.
4: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Makassar sore ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kemandan asal maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Mengingatkan kembali waktunya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Bagi Anda yang mungkin saat ini masih tengah berkendara atau belum tiba ke tujuannya, mungkin bisa mampir dulu ke masjid atau musola terdekat ya, sebelum melanjutkan lagi perjalanannya. Dan masih ditemani saya Arfa di rangkaian acara Makassar sore ini untuk edisi akhir pekan Anda, Sabtu 30 Mei 2026. Rangkaian selanjutnya akan menemani Anda di Relax Time dengan beberapa sajian musik pilihan yang akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Bagian Tengah.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Makassar sore ini.
10: Relax time.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, hadir dengan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapuskan oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebutkan adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhouse.id. Tidak ditemukannya informasi resmi ataupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiun PNS. Informasi sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan hutang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total hutang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan dari bank maupun lembaga keuangan setempat, di mana pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan menghapus hutang pemilik. Demikian cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa di akhir pekan akan hadir menyapa Anda program Kiprah Sulsel. Namun untuk malam ini kerjasama kita dengan Fakultas Kedokteran UMI Makassar ini tidak terselenggara dikarenakan pada libur nih kayaknya narasumbernya kita ya. Namun jangan kemana-mana, Kiprah Sulsel masih akan hadir dengan informasi seputar minyak nabati yang akan hadir menyapa Anda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

Inovasi di bidang minyak nabati terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas dan fungsinya. Contohnya, teknologi pemurnian yang lebih ramah lingkungan, pengembangan minyak nabati dengan profil asam lemak khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu, serta produksi minyak nabati organik yang bebas pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan, seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak jelantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya Wiga.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, libur.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Temani saya Arfan Yusri, saat ini sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan kami hadirkan dulu kembali informasi dari seputar Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya. Di mana informasi terkini ya. Informasi terkini di ruang dengar Anda datangnya dari Kabupaten Pangkep, di mana ribuan warga memadati Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin dalam rangkaian kegiatan bakti sosial Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MD Kahmi Makassar yang juga dirangkaikan dengan silaturahmi Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, kegiatan yang menghadirkan layanan kesehatan gratis, sunatan massal, pembagian daging kurban hingga tablik akbar tidak hanya menjadi ajang pelayanan sosial semata, tetapi juga menjadi momentum lahirnya gagasan besar akan pembangunan berbasis masyarakat yang digagas oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linruh. Sejak pagi, warga dari berbagai desa di sekitar Mandale berdatangan mengikuti pemeriksaan kesehatan umum, layanan kesehatan gigi, fisioterapi, hingga sunatan massal. Puluhan tenaga medis disiapkan dari berbagai institusi untuk melayani masyarakat. Kegiatan ini intinya adalah silaturahmi Idul Adha. Teman-teman dari Kahmi mengadakan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, tindakan gigi, fisioterapi, sunatan massal, dan juga pemeriksaan kesehatan secara umum, ungkap Tamsil. Dan dalam kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, hingga sejumlah mitra lainnya. Di mana tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan kesehatan dan kegiatan sosial seperti ini masih sangat besar, terutama di kawasan pesisir dan pedesaan. Nah, selain layanan kesehatan, panitia juga rupanya membagikan daging kurban kepada masyarakat sebagai bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di balik kegiatan sosial ini, diungkapkan bahwa visinya jauh lebih besar. Ia inginkan kawasan Mandala ini berkembang menjadi pusat integrasi berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan juga keagamaan yang dapat menjadi role model pembangunan masyarakat berbasis kolaborasi ke depannya. Nah, demikian informasi yang kami lansir dari rri.co.id ya, di kesempatan malam hari ini.
1: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita kasih info lagi pendengar di kesempatan malam hari ini, datangnya dari pembimbing masyarakat Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui gerakan ekoteologi yang diwujudkan dalam kegiatan gerakan penghijauan terpadu Waisak 2570 2026 di kawasan Vihara Sasana Dipa Mawang Kabupaten Goa pada Sabtu 30 Mei 2026 ini. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Budhis Indonesia Gema Budi Sulawesi Selatan tersebut dilakukan melalui penanaman 45 bibit pohon produktif dan pelindung. Aksi penghijauan ini melibatkan berbagai unsur umat Buddha, mulai dari Bimas Buddha Kanwil Kemenak Sulsel, Persatuan Guru Agama Buddha Indonesia Pergabi Sulawesi Selatan, Yayasan Ratana Jyoti Mawang, hingga Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan. Dengan mengusung tema implementasi strategis penanaman pohon dalam mendukung ketahanan ekosistem dan mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah Sulawesi Selatan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 sekaligus implementasi program ekoteologi yang terus didorong oleh Kementerian Agama. Suasana gotong royong tampak mewarnai kegiatan sejak pagi hari. Para peserta yang terdiri atas pemuda Buddhis, tokoh agama, guru agama Buddha, dan pengurus yayasan bersama-sama menanam bibit pohon di lingkungan vihara sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Sementara itu, pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenak Sulsel Sumarjo mengatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik ajaran Buddha. Dalam perspektif ekoteologi Buddha, manusia dan alam punya hubungan yang saling tergantung. Prinsip Pratika Samabupada mengajarkan bahwa seluruh kehidupan saling terkait, sehingga merawat lingkungan pada hakikatnya adalah merawat kehidupan itu sendiri. Dan pendengar, informasi dari rri.co.id tadi menjadi akhir kebersamaan saya juga menyapa ruang dengar Anda. Sementara ada rekan saya Irsan Saputra yang akan melanjutkan Makassar Malam. Namun tepat pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate kembali informasi-informasi di ruang dengar Anda. Saya Arman pamit, selamat berakhir pekan, selamat malam minggu ya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jenderal itu pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sampai juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan, seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbagai

0: di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
1: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
0: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
3: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
4: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
5: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
4: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026 dipimpin langsung oleh Kepala

0: Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjen Pas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
1: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
0: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
2: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
3: 1 kilo.
2: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
0: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
7: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat selesai. Udah pulih dari dua bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, menemani malam hari Anda dari Jalan Timurani nomor 3 Makassar. Setelah bersama dengan rekan kami Lukman Tare dari Pro 3 RRI, berikutnya saatnya saya Irsan Saputra yang menemani Anda sampai menjelang pukul 24 malam di hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Baik pendengar, di malam hari Anda, seperti biasa di malam minggu, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu. Dan saat ini kami tengah menantikan partisipasi dari narasumber kami pendengar, bersama dengan Kak Ervan Sutononio, SFT Visio MH. Dan saat ini pendengar yang kita nanti-nantikan ya, baru saja hadir sama kita. Pas banget waktunya, kita baru opening, beliau langsung muncul sama kita. Kita mencoba menyapa dulu deh ya, sepertinya bersama dengan narasumber kita pendengar, bersama dengan Bang Ervan Sutononio. Kita coba menyapa dulu. Selamat malam Bang Ervan.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Sieten, puji syukur luar biasa.
0: Luar biasa. Baik pendengar, tentunya perjumpaan Anda di malam hari ini dapat Anda saksikan di media sosial kami, di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar akan kami hadirkan untuk Anda dengan tema kita di Mimbar Agama Konghucu untuk edisi hari ini, dengan topik Ketuhanan dalam Agama Konghucu. Kita akan mengenal lebih jauh bersama dengan narasumber kami yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Baik pendengar, kalau begitu kami hadirkan dialog Mimbar Agama Konghucu dengan topik Ketuhanan dalam Agama Konghucu yang akan disampaikan oleh Bang Ervan Sutononio. Saya persilakan Bang Ervan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Konghucu, yang tentu ini menjadi sebuah kesempatan dan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa hadir untuk menyapa para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien. Sancai. Terima kasih tentu para pendengar setia RRI Pro 1, terutama bagi umat agama Konghucu yang pada saat ini mendengarkan mimbar agama Konghucu. Tentu kita berbicara tentang ketuhanan di dalam agama Konghucu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat mendasar di dalam agama Konghucu. Mungkin bagi orang awam ataupun orang di luar agama Konghucu, banyak yang berpikir bahwa agama Konghucu ini adalah agama yang, terlebih kalau melihat dari cara sembayangnya di kelenteng misalnya, ini banyak bersembayang kepada dewa-dewi ya. Kalau di dalam agama Konghucu kita menyebut Senming atau Sinbeng gitu, sehingga mungkin banyak yang salah kaprah menganggap bahwa di dalam agama Konghucu ini Tuhannya banyak gitu, karena banyak Senming, banyak Sinbeng, atau kalau kita, walaupun tidak tepat kita analogikan sebagai dewa-dewi lah kita menyebut, walaupun tidak secara harfiah tepat, tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dewa-dewi. Nah, tetapi Senming atau Sinbeng ini berbeda. Tentu yang harus kita pahami dan kita ketahui bahwa di dalam agama Konghucu itu tetap mengenai agama yang monoteis. Artinya percaya hanya kepada satu Tuhan yang bagi orang Konghucu disebut itu Tien. Tien kalau kita melihat dari aksara Mandarinnya itu berbentuk seperti yang bermakna adalah I dan Ta. Satu yang maha besar. Nah begitu. Makanya di dalam agama Konghucu keliru kalau kemudian orang menganggap bahwa agama Konghucu ini adalah agama yang politeis, banyak Tuhan. Tetapi di dalam agama Konghucu kita lihat saja dari aksara huruf Tien I dan Ta ini menyatakan bahwa ada satu yang maha besar yang kemudian bagi umat Konghucu kita menyebut Tian, ataupun di dalam kitab Sisu Wuching ada yang menggunakan istilah Huang Tian atau Sang Ti gitu. Huang Tian atau Sang Ti, Sang Ti adalah penjabaran, kalau kita menjabarkannya adalah sesuatu yang maha kuasa gitu, sesuatu yang kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Tashie, kitab ajaran besar, ayatnya mengatakan bahwa sungguh maha besar kebajikan Tian, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiada satu wujud pun tanpa dia. Sungguh kebesaran Tuhan dapat dirasakan di kanan dan kiri kita. Itu kurang lebih bunyi ayat di dalam kitab Sesu yang kemudian menggambarkan bahwa bagaimana kebesaran Tuhan di dalam agama Konghucu. Dan tentu kalau kita kembali ke aksara I dan Ta ini, satu yang maha besar, maka Tian banyak yang mengartikan sebagai langit gitu. Langit secara harfiah memang ya, karena kita menganggap bahwa Tian atau Tuhan ini berada di atas gitu, berada di langit. Makanya bagi orang Konghucu ketika kita melihat kita masuk ke kelenteng, kita masuk kelenteng, kita masuk di depan pintu masuknya, maka ada hiolo, ada tempat hio, tempat untuk menancapkan dupa, itu kita bersembahyang ke langit, menghadapnya ke langit gitu. Karena itu tadi, Tian ini kemudian dianalogikan bahwa Tuhan berada di atas langit gitu. Makanya di kelenteng untuk beribadah di altar Tian, di altar Tuhan itu tidak ada kimsin atau tidak ada patung, tidak ada arca, tetapi memang karena wujud Tuhan di dalam agama Konghucu itu bukan person, bukan orang gitu. Sungguh maha besar kebajikan Tian, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiada satu wujud tanpa dia. Dan sungguh sifat Tuhan yang maha roh tidak dapat disembunyikan daripada kita. Artinya gini, di dalam kemudian Tian atau simbol dari Tuhan yang maha esa, I dan Ta tadi itu, ini kemudian oleh Nabi Kongce, Nabi Agung Kongce, mengajarkan bahwa Tuhan itu, hadirnya Tuhan di dalam diri manusia, Yen Heng Li Chen, sifat Tuhan, sifat ketuhanan yang maha tinggi, maha adil, maha abadi hukumnya, maha sumber kebenaran dan kebajikan. Mungkin kalau bagi teman-teman muslim, sifat-sifat ketuhanan ini sama dengan Asmaul Husna kita mengenalnya gitu. Sifat ketuhanan maha besar, maha adil, maha kokoh hukumnya dan sebagainya. Nah, oleh Nabi Kongce makanya dikatakan Sangti, Tuhan yang maha kuasa. Karena kenapa? Tian sebagai sifat ketuhanan di dalam agama Konghucu ini berbeda dengan Senming atau Sinbeng. Mungkin bagi masyarakat awam ataupun orang-orang banyak melihat bahwa Kimsin atau patung di dalam kelenteng ini, setiap umat Konghucu bersembahyang juga menancap dupa dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Senming atau Sinbeng ini adalah orang yang ketika beliau hidup itu menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar begitu. Makanya kemudian Tian berbeda, tidak ada patung, tidak ada bentuk, karena sifatnya tadi yang maha roh. Sedangkan bagi Senming atau Sinbeng ini, dewa-dewi ini adalah perwujudan orang-orang yang ketika beliau hidup ini mampu memberi teladan bagi orang, mampu menghindarkan penyesalan yang besar. Kemudian oleh karena itu, karena beliau dihargai, beliau dihormati, beliau menjadi teladan bagi orang, makanya dibangunkanlah kelenteng atau kuil ataupun dibuatkan kimsin, arca, untuk menghormati Senming atau Sinbeng itu. Jadi ini yang perlu kemudian supaya kita tidak salah kaprah, bahwa memang di dalam agama Konghucu tetap mengenal ada satu Tuhan monoteis ya. Dan kita percaya di dalam agama Konghucu Tuhan ini adalah sumber utama. Yen Heng Li Chen tadi itu hadir di dalam diri manusia. Artinya sifat-sifat Tuhan menurun ke manusia, yaitu Ren Ilici, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Inilah sifat yang oleh setiap manusia, ketika dia lahir ke dunia, dia lahir menjadi seorang manusia, maka dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang turun, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan tentu dapat dipercaya. Inilah yang menjadi dasar dalam setiap gerak dan tingkah laku seorang cince, seorang susilawan, seseorang yang memegang teguh ajaran Konghucu, senantiasa mempunyai sifat-sifat itu, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Artinya, Tuhan di dalam agama Konghucu, tadi kita saya mengatakan di awal bahwa Tuhan di dalam agama Konghucu ini bukan person, bukan orang. Nah, makanya sifat-sifat ketuhanan itu bisa lahir dan hadir, kita menghadirkan Tuhan melalui sifat-sifat kita itu. Kita percaya bahwa ketika kita lahir di dunia itu, kita mempunyai sing atau watak sejati. Watak sejati ini adalah perwujudan dari firman atau wahyu Tuhan. Ayat di dalam kitab Tasye pun yang lain mengatakan, firman Tien itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itu menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Maka makna agama bagi umat Konghucu ini adalah bagaimana untuk hidup sesuai dengan bimbingan menempuh jalan suci, bagaimana hidup di dalam jalan suci yang Tien, yang Tuhan hadirkan, dan kemudian ini diejawantahkan melalui sikap dan perilaku kita. Nah, makanya bagi umat Konghucu, dia selalu menganggap bahwa bagaimana kita berbuat baik, karena kita telah menerima banyak kebaikan, dan tentu sifat-sifat ketuhanan, kita mampu ketika kita dikatakan kita mampu kita percaya akan kehadiran dan kebesaran Tuhan, maka tentu sifat ini yang harus kita ejawantahkan di dalam kehidupan dan keseharian kita. Oleh karena itu, dalam hati nurani, ya, kalau kita mengartikan sing atau watak sejati ini kurang lebih seperti watak sejati lah. Di dalam agama Konghucu percaya bahwa setiap manusia yang lahir itu tentu dibekali dengan sing, dibekali dengan watak sejati, dibekali dengan bagaimana ketika kita menganalogikan ketika kita jalan di taman, kemudian kita melihat ada anak-anak yang bermain dan kemudian terjatuh, tentu sebagai watak sejati, sebagai rasa kemanusiaan, rasa nah hati nurani kita sebagai manusia, kita akan pertama langsung menolong gitu. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, kita harus langsung menolong. Itulah salah satu bukti bahwa ada watak sejati, ada sing, ada hati nurani di dalam setiap manusia. Makanya agama Konghucu, kembali lagi saya tekankan bahwa berbakti tidak hanya sebatas bahwa kepada orang tua, tetapi berbakti kepada sesama, berbakti ke alam semesta, dan tentu hubungan manusia dengan Tien, yang tadi saya katakan bahkan bahwa definisi agama di dalam agama Konghucu adalah bagaimana kita hidup menempuh jalan suci sesuai dengan bimbingan Tien yang tentu berakar dari firman Tien atau watak sejati itu. Nah, sehingga cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya ini bagi agama Konghucu tidak hanya terbatas pada ritual peribadatan, tetapi kemudian memang bagaimana orang dilihat sebagai seseorang yang benar-benar sebagai seorang cince, sebagai seorang susilawan, sebagai seorang siswa di dalam agama Konghucu, tentu melakukan setiap tingkah laku dan gerakannya itu senantiasa dilandasi oleh cinta kasih tadi. Dilandasi bagaimana kesusilaan, artinya kalau di dalam beribadah pun, beribadah ketika dia tidak hanya sekedar beribadah hanya untuk mendapatkan pujian ataupun hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada rasa hormat di dalamnya, ada rasa hormat, ada rasa ketulusan di dalamnya. Di ayat yang lain di dalam kitab Lun I, Nabi Kongce mengatakan bahwa daripada ibadah yang mewah mencolok, lebih baik itu ibadah yang sederhana tetapi ada kesusilaan di dalamnya, ada rasa ketulusan di dalamnya, terlebih ketimbang harus bermegah-megahan, bermewah-mewahan ibadahnya, tetapi kemudian akhirnya ini melenceng dari akar sebuah peribadahan di dalam agama Konghucu. Bagaimana rasa hormat kepada Tien, puji syukur kehadirat Tuhan, bagaimana ketakwaan kita sebagai umat, itu yang menjadi titik berat di dalam agama Konghucu. Jadi memang kalau kemudian hari ini kita melihat umat-umat Konghucu yang ya mungkin juga karena memang perkembangan zaman dan sebagainya yang ibadahnya sangat sungguh mewah, yang kita khawatir akhirnya nanti malah mengurangi esensi, mengurangi nilai dari ibadah itu, bahwa kita menjadi lupa bahwa ketika kita beribadah ini bukan untuk mendapatkan pujian dari orang atau sekedar pamer-pameran atau sekedar tidak mau dikalah sama yang lain, tetapi esensi dari beribadah di dalam agama Konghucu itu tadi. Bahkan dikatakan bahwa semakin kita melakukan banyak kebajikan, maka itu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tien. Menarik sebenarnya di dalam agama Konghucu. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan bahwa agama Konghucu ini tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut ke dalam diri kita sendiri gitu. Semakin kita berbuat baik kepada orang, maka kita berhasil menghadirkan sifat-sifat Sing yang tadi Ren Ilici itu, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Kita mampu menghadirkan itu di dalam setiap gerak dan tingkah laku kita, maka tentu kita semakin menghadirkan Tuhan, semakin mendekatkan diri secara keimanan itu kepada Tuhan. Makanya di dalam sifat Tuhan Yen Heng Lichen, maha abadi hukumnya, artinya hukum kebajikan ini akan terus berlaku. Mulai dari 5.000 tahun yang lalu sampai 5.000 tahun yang akan datang, ini akan tetap, hukum Tuhan akan tetap berjalan. Gitu. Makanya di dalam agama Konghucu kita mengenal konsep yin yang. Yin yang ini adalah bukan sesuatu yang saling berlawanan, tetapi saling melengkapi. Gitu. Ada diciptakan di dalam kosong ada isi, di dalam isi ada kosong. Artinya memang ini adalah hukum Tuhan yang akan tetap terus berjalan. Tuhan menciptakan ada siang, ada malam, ya kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Ada. Inilah yang kemudian menjadi hukum Tuhan. Dia akan tetap terus berjalan. Tentu ada kebaikan, ada kejahatan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengajarkan, Tien di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa ibadah yang didasari dengan rasa hormat, ibadah dengan yang didasari oleh rasa ketulusan, ini tentu akan lebih untuk melatih diri, bagaimana membina diri sebagai seorang cince. Ya karena kita menyadari itu tadi, kita menyadari bahwa namanya kehidupan pasti akan ada susah dan ada senangnya, ada suka, ada duka. Ini adalah memang suatu siklus hidup. Ada masa sakit, sehat, hidup, dan meninggal. Ini adalah memang siklus hidup. Dan hukum yin yang ini akan terus berjalan. Makanya di dalam agama Konghucu, ada satu kitab yang mengatakan kitab Chongyong, kitab tengah sempurna. Kitab yang tetap di dalam, kalau kita melihat secara substantif, isinya adalah menjaga kita harus tetap di dalam tengah harmonis. Ketika kita berbahagia, kita tidak usah bereforia yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena setelah kita berbahagia, kita paham, kita sadar bahwa akan ada duka setelah itu, akan ada kesusahan. Begitu pula ketika kita susah, kita ke dalam keadaan sulit, kita yakin bahwa itu akan berlalu. Dan setelah kesusahan itu, tentu akan ada kebahagiaan, ada kesenangan. Ini adalah siklus hidup yang akan terus berjalan. Ini adalah hukum yin yang, hukum Tuhan yang akan tetap terus. Itu tadi saya katakan. Usia agama Konghucu atau Ruqiao ini kita kenal sebagai Ucien Yen Telise. Sudah 5.000 tahun yang lalu. Gitu. Tetapi ketika kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini, itu masih sangat linear. Ini masih sangat sangat bisa aplikatif bagi kehidupan kita hari ini. Nah, di dalam agama Konghucu tentu ajaran ketuhanan tadi ini menjadi nilai-nilai universal, yaitu tadi adalah bagaimana kita mampu menjaga harmoni, ya kan? Tengah harmoni ini kitab Chongyong, Tiongyong kalau bahasa Hokkiannya. Dia menjaga bahwa kita harus tetap berada di dalam sikap tengah. Kita ketika kita marah, kita tidak boleh terlalu marah. Kenapa? Karena kalau kita terlalu marah, terkadang bahkan makanya pikiran kita menjadi tidak jernih gitu. Banyak yang ketika mungkin kalau kita bahkan lihat Ketika orang marah sampai tidak kepikiran lagi untuk menyakiti orang lain dan sebagainya. Ini karena makanya umat Konghucu itu selalu diajarkan untuk mengendalikan diri tetap di batas tengah itu. Di dalam kitab Chongyong, kitab batas tengah sempurna mengatakan bagaimana ketika dia seorang cince, seorang dia susilawan, maka dia mampu untuk menjaga dirinya tetap di batas tengah. Ketika bahagia juga dia tidak terlalu berlebih-lebihan berbahagianya. Begitu pula ketika dia sedih, dia tidak berlarut-larut di dalam kesedihannya. Makanya bagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, terutama bagi umat Konghucu, saya selalu mengatakan adalah kita melakukan kebajikan, kita melakukan membantu banyak orang, itu adalah salah satu bentuk ibadah kita yang terbaik. Gitu. Ketimbang harus kita kemudian bermewah-mewah, mencolok, merayakan peribadahan Imlek misalnya dan sebagainya. Tetapi tidak ada rasa hormat di dalamnya, tidak ada rasa empati kepada saudara-saudara kita. Saya pikir di dalam agama Konghucu sudah sangat jelas mengatakan bahwa memang hidup yang baik adalah bentuk ibadah yang terbaik. Makanya ketika manusia melakukan kebajikan, ya karena dia memang mempunyai kewajiban untuk melakukan kebajikan itu. Dia melakukan kebajikan ya karena memang sifat-sifat ketuhanan lahir dalam diri manusia. Jadi dia tidak perlu kemudian ditakut-takuti oleh neraka. Dia tidak perlu diiming-imingi oleh surga baru mau berbuat kebaikan. Dia tidak perlu takut yang dikatakan orang berbuat jahat kepada dirinya, maka dia harus berbuat jahat. Tetapi bagaimana bagi agama Konghucu, kita melakukan kebaikan ya karena kita pun telah menerima banyak kebajikan. Dan sifat-sifat ketuhanan lahir, hadir di dalam diri kita. Makanya bagi umat Konghucu menganggap bahwa berbuat kebajikan itu adalah sesuatu yang harus. Ibadah yang terbaik adalah melakukan kebajikan itu. Umat Konghucu selalu saya katakan, jangan kemudian nanti, makanya suatu ketika Nabi Kongce ketika ditanya bagaimana sih surga dan neraka dalam perspektif Nabi Kongce sendiri. Nabi Kongce, ya kalau kita gunakan bahasa sehari-hari sekarang kita bilang, ya boro-boro kau mau pikir surga yang jauh di sana. Hidupmu aja belum tentu benar gitu. Perbaiki dulu hidupmu, bagaimana kamu melakukan kebajikan kepada orang, bagaimana kamu bisa menjabarkan ren ilici tadi, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketimbang kau memikirkan sesuatu yang belum tentu kau dapatkan gitu. Makanya satu yang sangat terkenal dari sabda Nabi Kongce bahwa untuk mencapai tempat yang jauh itu harus dimulai dari langkah yang pertama, dimulai dari tempat yang terdekat. Gitu. Artinya apa? Kita jangan kepikiran terlalu jauh, tetapi kemudian bagaimana hidup ini kita jalani dengan yang terbaik. Tidak mungkin kita pergi membantu orang yang jauh di luar sana, sedangkan tetangga kita masih ada yang kesusahan. Gitu. Nabi Kongce sangat aplikatif, makanya saya katakan bahwa untuk mencapai tempat jauh harus dimulai dari tempat yang dekat. Gitu. Dan tentu ini semua menjadi suatu kewajiban bagi umat agama Konghucu bahwa dia tidak kemudian boleh untuk kemudian nanti harus dijanjikan surga baru mau berbuat kebajikan ataupun harus ditakut-takuti dengan neraka baru dia menghindari kejahatan ya tadi. Tapi itu saya mengatakan bahwa di dalam agama Konghucu agama yang sangat mampu menekankan kepada diri kita sendiri, tidak menuntut kepada orang lain, tetapi bagaimana kemudian ketika kita mau membantu orang lain, ketika kita, ya karena kita telah menerima banyak kebaikan itu tadi. Dan tentu kita yakin, kita percaya bahwa Tian atau Huang Tian itu adalah sumber kehidupan dan sumber moral kita. Sifat Tuhan yang tadi sebagai maha abadi hukumnya, maha kokoh, maha menembusi, artinya tiada yang sesuatu yang dapat kita sembunyikan daripada Tian karena memang sifatnya yang maha menembusi, ya kan? Dia beliau menjadi Tian ini menjadi prima causa dan causa finalis. Tempat kita berawal dan akhir kita Di dalam agama Konghucu dikenal dengan Pei Tian. Mampu rohnya kita ini kembali bersatu manunggal dengan Tuhan yang Maha Roh tadi. Itulah yang kemudian menjadi tujuan tertinggi, tujuan puncak kemuliaan bagi seseorang yang beragama Konghucu. Tentu hari ini nilai ini masih sangat-sangat relevan melihat situasi kondisi kita hari ini, terutama di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Tentu nilai-nilai ini masih sangat relevan dengan kehidupan modern. Walaupun itu tadi saya katakan bahwa ajaran Konghucu atau Ruciao ini sudah berusia ribuan tahun, tetapi masih sangat kemudian dekat, sangat relevan dalam kehidupan kita hari ini. Barangkali sekian pendengar setia RRI Pro 1 FM dimanapun Anda berada.
0: Baik, terima kasih banyak. Banyak perspektif baru yang akhirnya Irsan baru tahu nih dari abang kita satu ini ya. Ternyata benar ya, kalau selaku masyarakat umum dari kecil dulu Irsan berpikir, oh Konghucu karena dewanya banyak berarti Tuhannya banyak. Ternyata tidak seperti demikian. Tetap mempercayai hanya satu Tuhan, berarti sama dengan Pancasila memang.
1: Yes.
0: Hanya mempercayai satu Tuhan,
1: yeah.
0: Ketuhanan yang Maha Esa, yeah.
1: Jadi bagi kita, kita percaya bahwa tetap satu Tuhan, walaupun penyebutannya berbeda-beda, tetapi tetap Tuhan itu adalah satu.
0: Tuhan yang salah satu. Nah gitu. Karena tidak akan diakui di Indonesia kalau memang tidak sesuai dengan Pancasila ya, tadi. Karena Indonesia meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhan emang satu. Dan semua agama seperti itu, cuman praktisnya aja mungkin agak sedikit berbeda. Karena memang setiap agama berbeda. Nah mungkin Irsan boleh nanya-nanya sedikit gak sih?
1: Boleh.
0: Konghucu juga dikaitkan dengan salah satu etnis juga. Ini apakah benar demikian atau sebenarnya tidak sebenarnya, Bang Ervan?
1: Ya, sebenarnya tidak ya.
0: Oke.
1: Ya, cuman memang karena asal dari Konghucu atau Ruciao, kalau kita ke Tiongkok itu ya, kalau kita bertanya Konghucu, agama Konghucu mereka enggak ngerti. Tapi ketika kita menyebut Ruciao, artinya agama bagi agama yang mengajarkan tentang lemah lembut itu. Maka memang karena sumbernya adalah dari sana, maka rata-rata di Indonesia adalah orang Tionghoa gitu. Tetapi banyak juga teman-teman saudara-saudara dari suku lain pun menganut agama Konghucu.
0: Nah, jadi gitu pendengar ya. Jadi tidak eksklusif di satu etnis aja. Jadi semuanya boleh. Nah, jika Anda meyakini, silakan, itulah bentuk keyakinan yang telah dijamin oleh undang-undang. Ervan, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mengedukasi kita semuanya lagi. Kita tambah ilmu lagi, pendengar. Kita tambah banyak pengetahuan lagi. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa tambah pengetahuan lagi seputar tentang agama Konghucu. Di mimbar agama Konghucu di setiap malam minggunya, pendengar. Yang kali ini bersama dengan Bang Ervan Sutono Nio, dia ini selaku tokoh muda Konghucu dan juga wakil sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Ya. Bang Ervan, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.
1: Selamat malam.

0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Di Balik Kebohongan Itu, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar.
1: Sebenarnya mereka itu maunya apa sih? Sedikit-sedikit ngomongin orang di belakang, sedikit-sedikit nyari kekurangannya orang lain. Memangnya mereka itu gak punya kekurangan apa? Dan memangnya saya pun gak bisa ceritain keburukan mereka.
2: Kalau kamu juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama seperti mereka, itu artinya kamu dan mereka tidak ada bedanya dong.
1: Faris, sejak kapan kamu ada di sana?
2: Sejak kamu meluapkan semua kemarahanmu di laut ini. Laut kan gak salah, tapi justru menjadi tempat meluapkan sakit hatimu. Ayo, minta maaf.
1: Kamu ini apa-apaan sih, Faris? Minta maaf sama laut? Kamu pikir aku orang yang gak waras ya?
2: Mira, kamu gak boleh kayak gini, marah-marah terus.
1: Udah deh, kalau kamu juga datang di sini hanya untuk sok menasehati, sebaiknya kamu tinggalkan aku saja.
2: Kamu kok malah makin marah sih?
1: Andaikan mereka semua sama baiknya dengan kamu, pasti

0: egoismu tanpa memikirkan perkataan orang lain yang menyakitimu.
1: Tetapi aku juga punya hati, Faris. Ya akan kecewa jika mendengar orang lain berbicara buruk tentangku.
0: Kita diharapkan untuk selalu sabar. Dan anggaplah semua hal yang kamu lalui akan membawa kamu ke titik tertinggi yang akan membungkam mulut mereka dengan hinaan.
1: Makasih ya, Faris. Karena kamu selalu ada di saat aku terjatuh.
0: Siapa dulu dong? Faris!
2: Bener nggak sih dengan gosip yang beredar kalau si Mira itu bisa diterima di kampus ini karena buat curang?
3: Kalau kalian sudah dengar, ya pastinya gosip itu emang benar.
2: Enak banget ya jadi dia masuk ke kampus ini tanpa harus berjuang lewat tes.
3: Ngapain mau iri sama dia? Justru kita harus berbangga karena kita jauh lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kita bisa diterima di kampus ini dengan usaha sendiri.
2: Iya juga sih.
3: Kalau saya sih ogah jadi seperti dia. Itu kan namanya gak tau malu.
2: Hus, orangnya datang tuh.
1: Cian apa kaki ini, ya Allah.
2: Kira-kira si Mira dengar gak ya apa yang tadi kita perbincangkan?
3: Dia mau dengar ataupun tidak gak usah peduli.
2: Tapi kan kasihan juga. Lagian si Mira itu orangnya baik dan ramah.
3: Kamu ini apa-apaan sih, Nina? Tidak konsisten banget. Tadi ikut ceritain si Mira, sekarang malah ngomong yang baik-baik tentang dia.

0: Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku selalu berusaha menjaga hatiku untuk tidak tersakiti dan tidak ingin menyakiti, bahkan membalas apa yang aku rasakan. Tetapi aku pun juga hanyalah seorang manusia biasa yang kadang jatuh terpuruk. Kuatkan aku ya Allah.
1: Mira, kamu gak masuk kelas?
0: Iya Faris, ini juga mau ke kelas.
1: Ada apa? Kamu masih memikirkan kata-kata orang terhadapmu? Yang, ya kamu pun tahu kan, kalau itu sebenarnya gak benar.
0: Meskipun itu semua tidak benar, tetapi jika semua orang bercerita, pasti itu menjadi kebenarannya.
1: Kalau begitu, jelaskan saja. Kalau kamu diterima di kampus ini murni karena usaha kamu sendiri. Dan setiap berita yang beredar itu tidak benar dan hanya dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan kamu.
0: Tetapi apa buktinya, Faris? Lagian, saya juga gak punya keberanian untuk menjelaskan semuanya. Apalagi
1: ada si Reni yang sok itu.
0: Hus, gak baik menjelek-jelekan orang.
1: Astagfirullah.
0: Kita ke kelas yuk.
1: Iya.

0: Kamu ini apa-apaan sih, Ren?
1: Kamu yang apa-apaan, Faris. Ngapain kamu jalan dengan cewek munafik yang hanya bisa berbuat curang untuk masuk ke tempat ini?
0: Jaga ucapan kamu, Ren.
1: Saya akan selalu menjaga ucapan saya hanya kepada orang-orang yang tidak berusaha merebut kamu.
0: Oh, jadi ini alasan kamu menyebarkan berita hoax itu? Informasi yang tidak benar tentang Mira yang masuk di kampus ini karena berbuat curang? Karena kamu cemburu sama dia? Saya sih kasihan sama kamu.
2: Apa itu benar, Reni?
0: Memangnya kamu ini nggak punya telinga ya, Nina? Semua hal yang diceritakan oleh Reni hanyalah untuk menyakiti hati Mira saja.
2: Kamu kok tega sih sama teman kamu sendiri? Saya kecewa sama kamu.
1: Nina, Nina, dan yang lain tunggu dulu, dengarkan aku dulu. Teman-teman, jangan pergi dulu, dengarkan aku dulu.
0: Kamu tidak apa-apa kan, Mira?
3: Iya, saya tidak apa-apa kok.
0: Sini, saya bantu.
3: Terima kasih ya, Faris.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Sekarang semuanya menjadi kacau. Kebohonganku akhirnya ketahuan juga dengan teman-teman yang lainnya. Semua ini karena Mira. Mira. Aku benci sama kamu, Mira.

0: ngapain harus bahas dia sih, Mir? Gak penting ah.
1: Dengar dulu, Reni terjatuh dari tangga kampus kita dan saat ini dia ada di rumah sakit.
0: Kan ada dokter yang menanganinya, jadi jangan dipikirkan.
1: Ada apa dengan kamu, Faris? Bukankah kamu yang selama ini selalu mengingatkanku untuk berpikiran positif dan bersabar menghadapi ujian yang ada? Tetapi kamu kok jadi berubah menjadi sosok yang tidak kukenal sih? Seseorang yang memiliki dendam?
0: Maaf, Mira, tetapi si Reni sudah keterlaluan.
1: Yang disakiti oleh Reni adalah aku, bukan kamu. Dan saya nggak ingin kamu menjadi seseorang yang tidak peduli kepada sesamanya.
0: Jadi kamu mau apa, Mira?
1: Aku ingin kita datang untuk melihat keadaan Reni.
0: Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan.
2: Kamu datang, Mira. Maafkan aku. Maafkan karena selama ini sudah menyakiti hatimu.
1: Jangan menangis, Ren. Kamu belum sembuh. Sebaiknya kamu istirahat dan tidak memikirkan hal-hal yang aneh.
2: Sungguh, aku minta maaf, Mira.
1: Iya, bahkan sebelum kamu meminta maaf pun, aku sudah memaafkanmu.
2: Maafkan aku, Faris.
0: Tidak akan ada alasan yang bisa menghalangi untuk memaafkan seseorang.

0: Pro Software RRI Makassar, pendengar, bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam program siaran kami Makassar malam ini. Setelah drama radio kami hadirkan untuk Anda, berikutnya ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas kali ini. Ini bukan komunitas lagi nih jatuhnya. Beliau ini seorang sutradara yang kali ini menemani Irsan dengan kejutan-kejutan baru. Dari Sulawesi Selatan akhirnya bisa mendunia, keren banget. Bersama dengan ini ada Bang Ikhwan Persada, sutradara dan juga produser film Solata. Yang kali ini Solata itu goes to Bulgaria. Kita coba ngobrol sama beliau dulu bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ikhwan Persada.
2: Selamat malam Mirsan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana karebata ini, sehat Jiki?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Saya sempat kaget saat ditugasi untuk bisa mewawancarai Bang Ikhwan Persada dan baca-baca soal film Solata yang bahkan udah ditawari ada 10 negara. Aduh. Tapi sebelum itu, ya, sebelum itu, saya pengen mungkin dikenalkan kembali. Di tahun kemarin kalau saya nggak salah, akhir tahun benar ya Bang Ikhwan ya?
2: November 2025
0: ini film Solata difilmkan. Ditayangkan ya, lebih tepatnya. Dan ternyata sekarang udah sampai di Bulgaria. Nah, boleh di spill sedikit gak sih sebenarnya Solata itu seperti apa? Diingatkan kembali deh pendengar-pendengar kita.
2: Iya, jadi Solata ini sebenarnya film dengan isu tentang pendidikan di pedalaman ya. Ada satu tokoh, dia relawan guru, ditugaskan mengajar di kelas jauh ya, di Olon, Toraja gitu ya. Dan di sana dia ketemu dengan 6 orang murid ya. Murid-muridnya itu punya nama depan mirip Presiden Indonesia. Wow. Jadi ada Karno, Harto, Bambang, Mega, Wahid, Habi, siapa lagi ya? Udah, cukup 6 orang itu. Di sana tuh dia merasakan bahwa, oh ternyata tuh ada satu hal yang mungkin dia nggak dapetin di Jakarta, bahwa ternyata kita tuh bisa dianggap sebagai keluarga gitu ya. Jadi Solata ini kan dalam bahasa Toraja kurang lebih artinya lebih dari teman. Jadi kalau kamu udah dianggap lebih dari teman tuh, kamu udah dianggap seperti keluarga gitu.
0: Nah, itu yang ya, isu itu yang diangkat dari film Solata itu.
2: Betul.
0: Dan
2: betul, betul. Jadi
0: iya, Bang Ikhwan, terus bagaimana ceritanya, bagaimana nih rezekinya film Solata ini bisa langsung bergaung di Bulgaria?
2: Iya, jadi saya tuh selalu percaya ya, tiap film tuh punya rezekinya sendiri-sendiri. Kebetulan Solata ini ternyata rezekinya tuh bukan di jutaan penonton di bioskop Indonesia. Rezekinya itu ternyata bisa diputar di luar. Saya melihat sendiri bahwa film seperti ini ternyata lebih diapresiasi di luar negeri gitu ya. Bahkan ketika diputar perdana di Bulgaria itu, dihadiri oleh 7 duta besar, ada 13 diplomat dari berbagai negara sahabat gitu ya. Dan mereka sangat mengapresiasi film ini. Akhirnya kita juga dibantu oleh KBRI Sofia tuh untuk mendorong film ini ke festival lain gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan itu kami akan berangkat ke Bulgaria untuk menerima penghargaan dari Golden Femi Film Festival. Golden Femi Film Festival ini salah satu festival terbesar di negara-negara Balkan.
0: Isu yang diangkat ini kan sebenarnya cukup sensitif, apalagi pemilihan nama karakter anak-anak ini kan diplot dengan sedemikian rupa nih. Nah itu tidak ada kekhawatiran tersendiri nih dari Bang Ikhwan Persada, apalagi ini disaksikan seluruh dunia. Terus juga bahkan itu ada 7 diplomat yang menonton langsung, termasuk dari Indonesia juga mungkin pada saat itu. Nah itu apakah justru tidak ada rasa kekhawatiran, jangan sampai nih malah tanda kutip mungkin mencoreng nama Indonesia atau seperti apa?
2: Gini, saya sebagai sineas, sebagai filmmaker, sebagai orang kreatif tuh, saya selalu merasa bahwa ketika kita membuat karya tuh kita harus perlu jujur ya.
0: Wow.
2: Jadi motivasi kita pertama tuh untuk berkarya adalah bagaimana kita tell the story, gitu ya, tell the story, tell the truth, gitu ya. Bukan karena motivasi uang atau apapun gitu. Yep. Dan buat saya pribadi, cerita seperti Solata ini kan masih terjadi hingga hari ini, Irsan.
0: Benar.
2: Jadi sebenarnya saya tuh udah bikin dokumenter dengan isu yang mirip itu tahun 2011. Settingnya tuh di Entikong di Kalimantan Barat di perbatasan Indonesia Malaysia. Nah ternyata setelah kurang lebih 13-14 tahun berselang, problemnya masih sama.
0: Oh.
2: Ya kan? Dan ini bukan di perbatasan loh, ini di daerah kita loh, di Sulawesi Selatan loh, masih ada kayak gini gitu ya. Jadi ketika sebelum kita syuting itu, sebelum kita nulis itu, sempat viral kan di berbagai media online gitu ya. Kolam mirip kandang babi, itu ada di Toraja. Itu benar, bisa di search. Sekolah mirip kandang babi, dan itu benar ada. Gitu. Jadi buat saya pribadi kan, bagaimana kita mau jadi bangsa yang besar ya? Bagaimana kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 ya? Kalau kita masih tidak menganggap pendidikan sebagai salah satu hal terpenting yang jadi pondasi untuk kita mencapai itu. Saya masih punya harapan besar bahwa kita bisa melakukan itu gitu. Tapi ya itu tadi, banyak hal yang harus diubah gitu ya. Kita juga menurut saya sampai hari ini tuh kita masih zolim sama guru gitu ya. Zolim dalam pengertian kok guru tuh tidak ada di level tertinggi di apa namanya di struktur pekerjaan di kita gitu ya. Guru terutama guru honorer ini ya. Banyak banget yang hidup di bawah apa namanya UMR gitu ya, dan itu masih terjadi hingga hari ini gitu. Menurut saya hal-hal kayak itu perlu kita suarakan gitu. Mungkin tidak populer di film, terutama di film Indonesia. Tapi buat saya pribadi, film itu platform di mana saya punya privilege untuk menyuarakan apa yang menurut saya perlu disuarakan gitu. Walaupun misalnya dianggap oh mungkin menjelekkan Indonesia, enggak juga. Kenyataannya kayak gitu, ya kan? Kenyataannya seperti itu gitu. Kita bicara data, kita bicara fakta gitu ya. Bukan menjelekkan, justru kalau menurut saya film Solata ini kita memperlihatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia gitu ya. Potensi wisata, potensi budaya dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal yang terangkum di film Solata selain isu pendidikannya itu sebenarnya.
0: Baik. Nah, Bang Iwan, selain karena isunya ini terus juga kejujuran dari hati sebenarnya yang ingin diceritakan dalam filmnya. Sebenarnya kan seorang Ikhwan Persada saya yakin sebenarnya sangat mampu jika dalam tanda kutip pengen mengejar cuan nih sebenarnya dengan tema-tema film yang cukup digemari zaman sekarang. Tapi apa yang akhirnya melatar belakangi seorang Ikhwan Persada akhirnya kayak coba deh jalurnya dengan cerita yang sedikit berbeda ini.
2: Ada cerita yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya gitu ya. Jadi saya pernah di sidik jari saya itu pernah dibaca sama temen. Jadi ada temen tuh bisa baca sidik jari. Dia bilang karakter lo adalah ketika semua orang lihat ke kanan, lo pasti ngelihat ke kiri. Jadi secara naluria memang saya selalu pengen, aduh orang lain bikin begini, ya ngapain ya saya bikin begitu lagi kalau nggak lebih bagus gitu ya. Jadi mending saya bikin yang lain gitu ya. Mending saya bikin isu-isu yang saya suka. Mending saya bikin sesuatu yang mungkin anak-anak saya nonton tuh dia merasa bangga gitu ya. Karena menurut saya di dunia ini kan kalau semuanya ukurannya uang ya kelar lah kita ya.
0: Benar-benar.
2: Kita nggak berpikir lagi soal pendidikan, kita nggak berpikir lagi soal kesehatan gitu ya. Benar-benar. Benar-benar kita lihat dari sisi finansial aja gitu. Dan menurut saya pribadi sampai hari ini penonton film Indonesia juga makin pinter, makin percaya bahwa film Indonesia harus variatif, harus punya beragam cerita, harus semakin heterogen gitu ya. Jadi kalau saya pribadi merasa bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk menghadirkan cerita-cerita seperti ini gitu ya. Ya mungkin Irsan, saya terutama mungkin yang istilahnya tuh berada di dua kaki, satu kaki saya di Jakarta, satu kaki saya di Sulawesi Selatan kan. Yeah. Gitu. Saya pasti melihat Indonesia dengan cara yang berbeda kan.
0: Iya, yeah, betul.
2: Saya termasuk orang yang udah bosen ngelihat, aduh masa sih film Indonesia diisi dengan horor mulu, aduh masa sih film Indonesia Jakarta sentris banget, atau Jawa sentris banget gitu ya. Padahal Indonesia ini kan luas, ada Papua, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Bali, segala macem. Itu jarang banget dieksplor gitu. Nah, mungkin kita berharap dari rumah-rumah produksi besar kan agak susah ya gitu. Yeah. Jadi mungkin yang bisa ngelakuin itu ya rumah-rumah produksi independen seperti kita gitu.
0: Menarik banget, berarti memang panggilan hati. Nah tapi saya pengen kembali tentang film yang akhirnya Solata bisa move ke Bulgaria. Itu ceritanya gimana sih awalnya? Siapa yang akhirnya, apakah memang dari awal diajukan atau justru film Solata ini ditemukan sama orang lain sehingga bisa berbunga di Bulgaria?
2: Nah ini menarik memang, karena jujur aja saya pribadi tuh tidak sekalipun pernah berpikir film ini akan ke festival luar. Gak pernah. Walaupun ada beberapa teman habis nonton dia bilang ini harusnya sih ke luar dulu nih. Kita sempat preview sama teman-teman di MNC Pictures. Mereka pada bilang, wah ini sih film harusnya keluar dulu nih, ke festival dulu baru rilis di Indonesia gitu. Ya cuman waktu itu karena apa namanya ada kesepakatan dengan investor, akhirnya ya udah rilis di bioskop dulu. Tapi ternyata memang jalannya, kita mau halangin jalannya kayak gimana pun, ternyata jalannya Tuhan kesana. Udah tunjukkan, Allah udah tunjukkan seperti itu. Akhirnya Solata tuh ditemukan oleh namanya Pak Winbert Hutahian. Beliau ini Minister Council, fungsi sosbud dari KBRI Sofia. Beliau lihat, beliau seneng banget, beliau suka banget temanya, filmnya, ceritanya, sinerinya, segala macem. Akhirnya didorong terus gitu ya. Sekarang tuh setelah Golden Femi, baru seminggu lalu tuh film kita didaftarin lagi di namanya Tirana International Film Festival di Albania. Nah Tirana Film Festival ini termasuk salah satu dari 20 festival yang punya kategori Oscar Qualifying. Jadi kalau film Solata ini lolos kompetisi, kita tuh punya kesempatan untuk daftar ke Oscar tahun depan. Jadi karena sekarang kan ada peraturan baru dari Oscar ya, bahwa tiap negara tuh boleh mendaftarkan lebih dari satu film gitu.
0: Jadi berikutnya akan ke Tirana Film Festival lagi. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu dong bagaimana akhirnya respon dari Bulgaria dengan film ini kan lokal banget ya. Kita ambil di Toraja pun juga spesifik lokasinya. Saya bahkan selaku orang Sulawesi Selatan kadang kayak, oh ada namanya wilayah ini di Toraja. Jadi bagaimana respon masyarakat luar, terutama bukan Indonesia pastinya, dengan film Tak ini?
2: Dengan bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda.
0: Dialeknya gitu ya. Juga kan agak asing.
2: Tapi saya percaya film itu bahasa universal ya. Dan mungkin isunya tuh universal banget. Isunya tuh dianggap ya udah memang isu pendidikan ini penting dimanapun di seluruh dunia ini penting gitu ya. Di Indonesia kan alokasi anggaran pendidikan kita mungkin nggak nyampe 20% gitu. Tapi di negara-negara maju alokasi anggaran pendidikan mereka mungkin bisa sampai 40%. Jadi ketika mereka melihat film seperti ini, mereka melihat oh iya ternyata ada bagian lain dari dunia ini tuh yang masih mengalami hal seperti ini gitu ya. Ada bagian lain dari dunia ini tuh yang masih mengalami sekolahnya ada tapi gurunya nggak ada.
0: Ya sekolahnya kan? Ada tapi gurunya nggak ada.
2: Betul, sekolahnya ada tapi sekolahnya ada, muridnya ada tapi mereka tuh harus jalan 15 kilometer buat nyampe di sekolah itu.
0: 15 kilo.
2: Iya, dan itu ada. di Jakarta pun ada kayak gitu kan, banyak ya beredar di TikTok segala macam tuh di sosmed yang anak-anak SD harus lewatin sungai segala macam sampai betul. Ada yang hampir tenggelam segala macam. Itu kan banyak terjadi di Indonesia gitu.
0: Terus bagaimana respon mereka? Apakah ini positif atau ada beberapa masukan dari festival film yang ada di sana, Bang?
2: Kalau yang saya lihat sih responnya positif ya, karena itu tadi, karena mereka melihat ada kejujuran di film ini yang ingin kita ceritakan kepada dunia gitu ya. Karena memang saya pengen bikin film yang realis ya. Bumbu ada bumbu tapi bumbunya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Dan ya salah satu yang mungkin mereka appreciate itu adalah bagaimana tuh kita menampilkan lokalitas seperti panorama segala macam, bahwa Indonesia itu bukan cuman Bali gitu ya, Indonesia juga punya Toraja gitu ya, hal-hal yang justru tuh di film Indonesia atau oleh pemerintah itu justru kurang didukung gitu loh, iya kan. Nah, padahal kan sebenarnya kalau boleh bersyukur nih, Indonesia tuh kurang apa sih,
0: iya gitu benar kan?
2: Kita tuh punya semuanya, gunung ada, pantai ada. Kalau kita ke Swiss misalnya, ya cuman gitu-gitu aja gitu. Tapi di Indonesia tuh beragam banget. Cuman ya itu tadi, banyak faktor yang bikin pariwisata kita tuh mandek. Kita bahkan kalah dari Malaysia loh.
0: Benar.
2: Dari sektor pariwisata. Padahal ya Malaysia punya apa sih gitu. Kita tuh punya semuanya.
0: Bahkan mereka berani melabel diri mereka the truly Asia.
2: Yes, betul. Nah, kita tuh kurangnya di situ, Pak. Yeah. Kita tuh kurangnya di backup dari pemerintah. Pemerintah kita itu, kalau menurut saya, bukan nggak punya visi ya, kurang visi. In the next 5 years tuh kita mau jadi apa sih, gitu. Saya kemarin kan dalam proses Solata itu, saya 4 bulan ya di Toraja. Jadi, keliling ke banyak tempat gitu. Banyak banget tempat bagus di Toraja. Iya kan, tapi begitu nyampe sana ya Allah, itu sepi banget, nggak terawat segala macem. Iya kan, saya sampai ngomong ke anak-anak di sana, ini kalau di Bandung udah jadi nih barang,
0: udah viral nih, ya
2: kan? udah viral nih. Nah, tapi di Toraja tuh banyak banget yang kayak gitu nggak diapa-apain gitu.
0: Ya, memang butuh banyak perjuangan. Nah, tapi saya tertarik nih, saya tuh baca-baca juga tadi di Instagram dari Bang Ikhwan Persada. Ini ternyata adalah film panjang pertama, tak?
2: Betul, sebagai sutradara.
0: Sebagai sutradara. Yes, film panjang pertama sebagai sutradara. Akhirnya bedanya sih film panjang sama film dokumenter yang selama ini sering dibuat sama Bang Ikhwan?
2: Sebelumnya saya justru belum pernah menyutradara dokumenter.
0: Oh.
2: Jadi ini benar-benar iya, memproduseri iya, tapi menyutradarai belum pernah. Kalau film pendek udah pernah saya sutradarain, series udah pernah, mini series udah pernah, tapi film panjang nih ini pertama kali. Tantangannya jauh beda ya ketika kita jadi produser tuh dengan ketika kita jadi sutradara. Jadi sutradara tuh ibaratnya kita jadi Tuhan.
0: Ya dalam kan?
2: Kita
0: film
2: jadi
0: itu.
2: Tuhan di film kita.
0: Betul.
2: Ya, kita bikin semestanya, kita bahkan bisa ngatur warna apa aja yang bisa masuk di film gua, di filmku gitu kan, gitu. Jadi, menurut saya tanggung jawabnya besar, bebannya besar, dan memang harus hati-hati. Jadi saya selalu dapat masukan dari para senior tuh bahwa film panjang pertama kamu tuh nggak harus laku. Film panjang pertama kamu tuh harus bagus, bukan laku dulu. Laku itu kan persoalannya banyak ya, faktornya banyak gitu. Tapi kalau bagus tuh kita punya parameter untuk mengukur bahwa film ini bagus, film ini kurang bagus, film ini jelek gitu ya gitu. Jadi saya dengan film Solata ini bukan juga berarti saya puas banget ya. Saya juga udah nonton mungkin puluhan kali gitu ya dan melihat segala kelemahan di film ini. Tapi paling enggak menurut saya bahwa film saya tuh bisa kasih kontribusi kecil lah, bisa jadi wake up call lah buat masyarakat, buat pemerintah gitu ya, bahwa kita masih punya banyak masalah, kita masih punya banyak PR di sektor pendidikan di Indonesia. Kita nggak akan mungkin bisa capai Indonesia Emas 2045 kalau pendidikan tuh masih kita anggap masih kita anak tirikan gitu.
0: Nah, wow, benar juga ya. Kalau misalnya pendidikan masih dianak tirikan, Indonesia Emas 2045 ini kayaknya masih meragukan.
2: Iya, jadinya Indonesia cemas, bukan Indonesia emas.
0: Indonesia cemas. Bagaimana Persada? Tadi di awal Irsan sudah sebutin bahwa ternyata banyak negara lain juga nih yang sudah menantikan kedatangan dari Solata. Ini boleh diceritain nggak? Apakah memang yes. Belgia ini adalah batu loncatan pertama untuk bisa lebih mendunia? Atau justru sebenarnya ini adalah maps pertama yang mengarahkan Solata untuk bisa kemana-mana?
2: Iya, jujur aja diputar di Bulgaria ini jadi pintu portal of entry ya, pintu masuk kita ke dunia internasional. Habis dari situ tuh ternyata banyak yang lihat, banyak yang appreciate, banyak yang minta, boleh dong diputar di sini gitu ya. Dua bulan lalu tuh saya ketemu, saya di kebetulan ada staff dari KBRI Havana, Kuba lagi balik ke Indonesia. Diajak ketemuan tuh ngobrol, kita juga mau nih putar di Kuba nih gini gitu kan. Kuba itu kan negara dunia ketiga yang kita nggak pernah bayangin ya, negara komunis segala macem gitu.
0: Benar,
2: ya. Cuman saya merasa seru juga ya gitu. Bisa nggak sih kita bikin tur Amerika Latin aja, kita jalan kemana ke lima negara rencananya gitu kan. Mudah-mudahan bisa kejadian di September. Cuman memang minggu depan tuh kita ke Bulgaria juga kan, sebenarnya kita juga singgah ke beberapa negara atau kota gitu ya.
0: Iya.
2: Selain memang ada putar film dan diskusi film Solata, kita juga menjajaki kemungkinan untuk joint production sebenarnya dengan negara-negara tersebut. Jadi kita tuh akan ke Ankara, Ankara dan Istanbul di Turki. Terus kita juga udah kontak dengan KBRI Praha di Cekoslovakia. Kita juga udah kontak dengan KBRI Bratislava di KBRI Praha di Ceko, KBRI Bratislava di Slovakia. Gitu ya. Jadi besok tuh memang kita ada rencana untuk keliling Eropa lah. Enggak semua Eropa ya, mungkin sekitar 4-5 negara gitu.
0: Oke. Nah, ada alasan enggak sih kenapa akhirnya kota dan juga negara itu dipilih? Kalau kita dari orang Indonesia atau kita kini orang-orang Makassar, kan kita taunya mungkin negara-negara besar.
2: Betul.
0: Tapi negara-negara besar ya mungkin bilangnya Amerika lah, Jepang dan sebagainya. Tapi ini ada Ceko, terus juga ada negara-negara lain lagi, Turki dan sebagainya. Ini kan sebenarnya cukup asing untuk warga Indonesia, terutama kita di Sulawesi Selatan. Kenapa akhirnya dipilih negara-negara tersebut?
2: Alasannya sederhana sebenarnya, karena dekat dari Bulgaria. Iya kan? Ya, karena kan kita juga berangkat ke Bulgaria kan sampai hari ini itu belum ada dukungan sebenarnya dari pemerintah. Wah. Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum ada, dari pemerintah Kota Makassar belum ada, dari pemerintah daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara belum ada. Satu-satunya dukungan hari ini tuh datang dari dukungan pribadi justru dari Pak Bupati Tanah Toraja Utara, Pak Deddy Palimbong. Selain itu belum ada sama sekali gitu.
0: Wah.
2: Jadi kita justru memang jalan ke negara-negara Eropa itu ya pertama cari negara yang dekat karena murah kan, karena kita nggak punya duit ya. Jadi kita bikin itinerary-nya tuh gimana caranya tuh supaya kita bisa jalan ke satu negara ke negara lain tuh kita nggak perlu ngeluarin duit gitu ya.
0: Iya benar.
2: Jadi
0: ya,
2: kita kerja sama KBRI dibayarin apa segala macem gitu.
0: Jadi yang sebenarnya tujuannya karena itu. Saya pikir akhirnya bisa dipanggil KBRI dari luar itu karena memang ada support dari pemerintah, terutama pemerintah lokal, tapi ternyata tidak ada.
2: Gak ada. Kita benar-benar ke KBRI-nya langsung.
0: Wah, seperti itu. Melihat pendidikan yang ada sekarang nih, Bang Ihwan, terus juga bagaimana perfilman dan bagaimana dukungan dari pemerintah, sebenarnya gimana akhirnya perasaan seorang Ihwan Persada yang kayak, ya bahasa kasarnya ku bela-belain bikin film, angkat namanya kampungku juga, angkat namanya Sulawesi Selatan, tapi ya seperti sekarang gitu. Gimana sih Bang Ewan?
2: Ya jujur sedih ya. Karena sampai hari ini tuh masih kayak kenapa ya filmku itu lebih dihargai di luar negeri ya dibanding di negerinya sendiri. Masih ada perasaan kayak gitu sampai hari ini. Masih ada perasaan insecure, masih ada perasaan rendah diri gitu ya. Tapi paling enggak tuh ada dukungan-dukungan pribadi seperti dari Pak Dedi Palimbong, Bupati Toraja Utara, itu kan bikin menguatkan kita ya bahwa oh ternyata tuh ada loh sosok pejabat tuh yang masih dia quote unquote tuh punya hati gitu ya. Bisa melihat bahwa oh ini kamu tuh lakukan ini buat Indonesia, kamu lakukan ini buat Sulsel, kamu lakukan ini buat Makassar, kamu lakukan ini buat Toraja, bukan buat diri kamu sendiri gitu loh. Jadi buat saya pribadi, satu orang aja yang mendukung kayak gitu tuh udah, itu udah menguatkan banget. Apalagi kalau ternyata suatu hari kan kita didukung sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seneng banget gitu.
0: Ya mungkin sekarang tidak kali ya, tapi berharap semoga kedepannya bisa lebih banyak dukungan lagi akhirnya untuk bisa memperkenalkan kampung halaman kita ini ke mata Indonesia dan mata dunia. Seperti yang dibilang Bang Ihwan tadi, bahwa Indonesia bukan hanya Bali loh, Indonesia bukan hanya Jakarta juga loh. Kita di Sulawesi Selatan juga punya hampir semua yang dimiliki mereka, yang kita juga bisa pertontonkan untuk mereka.
2: Betul.
0: Baik, Bang Ihwan, setelah Solata ini dan akan berkeliling Eropa nantinya, apakah sudah terpikirkan karya-karya berikutnya nih, Bang Ihwan?
2: Kalau sekarang sebenarnya kita tuh dari Agustus 2024 kita tuh udah sempat riset buat film, isunya kesehatan mental, rencananya lokasinya di Selayar. Ya kan, terus satu lagi yang lagi kita garap sekarang tuh, insya Allah ini jadi proyek film internasional pertama saya, karena akan kerja sama dua negara, syutingnya lebih banyak di negara lain dibanding di Indonesia. Kenapa? Karena mereka biayai filmnya.
0: Realistis aja ya, realistis aja nih.
2: Kita mau syuting di Makassar nggak dibiayai Pak, ya kan? Jadi ini kita dibiayai di negara itu gitu, ya kan? Dibiayainya mungkin kecil dari negara itu ya, cuma 200.000 euro, tapi itu 4 miliar Pak.
0: Iya
2: kan, di Indonesia nyari 5. Iya, di Indonesia nyari 50 juta aja susah banget.
0: Susah banget ya. Terus itu gimana karya-karya jadi Kak? Tadi yang ada kesehatan mental di Selayar, terus juga ada film internasional. Oh, udah boleh di-spill enggak sih sebenarnya ide-ide pokoknya seperti apa?
2: Kalau yang di Selayar itu judulnya Klub Bunuh Diri, jadi tentang bukan horor ya, drama ya. Jadi ini tentang orang-orang yang pernah depresi, pernah mau bunuh diri, mencoba menyembuhkan diri mereka di satu lokasi, di satu rumah di yang kita pilih di Selayar lah. Walaupun di film tuh mungkin antah berantah lah ya kotanya gitu ya. Tapi buat saya pribadi, isu kesehatan mental ini isu yang penting untuk diangkat juga ya, karena kita lihat data, saya pernah baca data 5% dari siswa SMA di Jakarta itu menderita depresi gitu ya. Buat saya, aduh, anak saya udah SMA nih ya kan. jadi ya kita sebagai orang tua kan udah mulai ini ya, udah mulai memikirkan masa depan anak kita nih kayak gimana gitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, film kan buat saya itu platform yang privilege buat saya ya, untuk ngobrolin hal-hal yang menggelisahkan saya gitu. Jadi saya mencoba mengangkat isu kesehatan mental ini. Kalau proyek internasionalnya belum bisa di-spill, tapi paling enggak ya yang tadi saya bilang ya, 70% syutingnya di negara itu karena kita dibiayai negara itu, ya kan? 30%-nya di Indonesia. Rencananya kita sekitar September mungkin kita akan survei ke negara itu. Syutingnya sih tahun depan. Kemungkinan antara April sampai Juni lah. Pas winter sama summer di sana gitu.
0: Winter sama summer. Kelihatan banget ya. Ada gloomy-gloominya kayaknya nih ya. Karena winter di Eropa kan itu nuansanya emang ini ya, nuansanya galau banget tuh kalau winter di luar.
2: Filmnya galau.
0: Kita akan lihat ya, apakah jadi film galau atau seperti apa. Nah baik, Bang Iwan, dengan karya-karya yang ada yang akan dibuat nanti ini, terutama dari Solata juga, ini apakah akan terus membuat karya seperti yang dibilang teman tak ini, saat orang lain belok ke kanan, Anda lebih pilih melihat ke kiri karena ada peluang yang berbeda, ada cerita yang berbeda. Apakah akan terus seperti itu yang mencerminkan seorang Ikhwan Persada, atau justru memang nanti akan saya buat juga seperti yang pasar mau, tanda kutip?
2: Kalau saya pribadi percaya seperti ini ya, pasar itu bisa diciptakan ya, efek rumah kaca bilang gitu ya, pasar itu bisa diciptakan. Terus saya pernah baca salah satu saya pernah baca biografinya Steve Jobs, pendiri Apple ya.
0: Yep.
2: Beliau bilang gini, kadang-kadang tuh konsumen nggak tahu kok barang apa yang kadang-kadang konsumen tuh nggak tahu apa yang dia cari sampai barangnya itu ada di depan matanya dia. Gitu. Jadi saya percaya itu. Saya percaya bahwa kita nggak harus bikin sesuatu yang populer karena belum tentu juga orang akan suka terus menerus gitu kan, gitu karena makin kesini ya terutama demografi penonton kita tuh sebagian besar Gen Z ya, mereka tuh makin menyukai hal-hal baru gitu loh. Jadi kalau kita sajikan hal gitu-gitu terus mereka juga bosen lah.
0: Yep.
2: Dan datanya tuh memperlihatkan seperti itu.
0: Gitu. Berarti dalam untuk saat inilah masih akan seperti ini. Masih akan mengangkat isu-isu yang mungkin jarang terfikirkan orang lain, atau mungkin tidak terfikirkan isu ini bisa jadi film.
2: Ya mungkin seperti itu. Cuman tadi juga ada obrolan apakah saya menghindari horor misalnya. Enggak, saya enggak menghindari horor. Saya enggak menghindari genre tertentu. Cuman saya enggak mau bikin horor seperti yang orang lain bikin gitu loh. Saya enggak pengen bikin horor yang hantunya tuh setan, jin, iblis, segala macam. Saya pengen bikin horor misalnya hantunya tuh alien gitu, ya kan? Mau nggak bikin horor kayak gitu, gitu loh, ya kan? Gitu. Bukannya menghindari genrenya, enggak. Saya suka horor, tapi jujur aja agak bosen ngelihat film horor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, makin ya repetitif gitu ya. Terus tiba-tiba ada film Hollywood judulnya Weapons, film berbudget murah, dan dapat 1 juta penonton di Indonesia. Berarti kan marketnya ada. Marketnya ada untuk menyukai hal-hal baru gitu loh.
0: Tinggal itu tadi, kadang penonton tidak tahu atau customer tidak tahu barang yang dia inginkan sampai barang itu ada.
2: Sampai barangnya ada. Betul. Betul.
0: Iya. Menarik banget ternyata nih ya, ngobrol sama Bang Ikhwan Persada ini polanya beda banget nih ya kalau kita ngomong seputar tentang perfilman. Nah, ada impian nggak sih seorang Ikhwan Persada pengen buat film seperti apa yang kayaknya cukup susah untuk dibuat nih filmnya?
2: Salah satu impian saya itu bikin film tentang ramal, dan itu sebenarnya kita sudah rintis dari tahun 2012 ya.
0: Ramal.
2: Iya, Ramang itu kan pesepak bola legendaris.
0: Oh, Ramang,
2: dari Baru kan.
0: Iya.
2: Pernah jadi andalan Indonesia sewaktu di Olimpiade musim panas di Melbourne tahun 56.
0: Betul.
2: Ketika Indonesia melawan Uni Soviet gitu ya. Saya pengen banget bikin filmnya, film dokumenter panjangnya, film fiksi panjangnya gitu ya. Dan tahun ini memang kita baru ketemu investor yang mau biayai untuk risetnya dulu nih. Iya. Karena memang ini adalah proyek jangka panjang, susah dibikinnya Pak, mahal. Karena settingnya tuh tahun 50-an, 50-an sampai 60-an, butuh budget mungkin sampai 10 miliar gitu ya untuk bikinnya gitu ya. Kalau mau bagus hasilnya gitu. Iya kan, dan menurut saya kalau ini jadi juga jadi akan sesuatu yang monumental gitu ya, karena setiap hari kematian Ramang itu diperingati sama FIFA kan?
0: Iya.
2: Nah, sementara kita di Indonesia kita nggak ingat hari kematiannya beliau.
0: Menarik ya. Tapi memang butuh banget sih ya, karena kalau kita ngomong tentang Indonesia, apalagi zaman sekarang, kalau mungkin saya yang lahir tahun 90-an sih masih ingat ya cerita-cerita besar beliau ya, masih sering diceritakan. Betul. Dari orang tua saya. Betul. Tapi kalau
2: orang
0: kita
2: bilang Toa Miramang kan?
0: Iya betul, Toa Miramang. Yang wilayah di luar dari Makassar, Sulawesi Selatan, terutama di Gen Z sekarang menuju Gen Alpha, bisa jadi mungkin mereka akan asing. Bukankah ini akan jadi tantangan nih, Bang Iwan?
2: Betul, betul. Dan menurut saya kita perlu ngasih tahu ke anak-anak kita gitu ya bahwa hey, sebelum ada David Beckham dengan tendangan Bennett like Beckham-nya gitu ya. Ramang tuh udah ada dengan tendangan pisangnya yang mirip banget dengan tendangannya David Beckham.
0: Iya benar ya. Yang katanya tendangan beliau itu bisa menggetarkan ini ya, tiang gawang katanya.
2: Betul, betul. Sebelum ada Maradona, sebelum ada David Beckham, sebelum ada Cristiano Ronaldo, ada Ramang dulu.
0: Tapi itu risetnya gimana sih Bang, kalau kita ngomong tentang itu? Itu kan udah tahun 50-an ya, dan itu susah banget kalau kita mau korek lagi nih sejarahnya.
2: Betul, betul, berat. Karena kita kan ada di negara yang tidak paham betapa pentingnya pengarsipan.
0: Ya, benar, setuju. Ya,
2: jadi arsip foto, arsip video kita tuh sangat-sangat kurang gitu. Jadi kita tuh akan melibatkan ahli sejarah dari UI untuk riset segala macam gitu ya. Cuman memang karena keterbatasan materi riset, saya juga akan membuat filmnya itu dengan periode tertentu. Jadi saya fokus di satu periode yang pendek gitu ya. Jadi saya fokus ke satu peristiwa besar aja. Jadi nggak nyeritain kayak orang bikin biopik dari dia kecil sampai dia dewasa, enggak. Saya akan fokus di satu peristiwa besar gitu.
0: Berarti mirip-mirip sama film Michael Jackson yang baru aja dibuat ini ya?
2: Nah, masalahnya saya nggak suka film itu, jelek dan membosankan.
0: Aku suka banget komentarnya Bang Iman. Oke, jadi mirip seperti itu tapi dengan konsep yang berbeda.
2: Betul, kalau rencananya untuk Ramang sendiri saya akan fokus di... Jadi kalau sempat baca tuh Ramang ini kan sangat tersohor namanya gitu ya.
0: Benar.
2: Tapi ada satu kasus besar yang membuat beliau itu kehilangan sirinya. Harga dirinya tuh hilang. Jadi ada satu kasus yang sangat terkenal namanya skandal suap Senayan. Ketika PSM melawan Persebaya tahun 62, itu Ramang tuh salah satu pemain yang dituduh menerima suap. Dan dia sampai mati dia nggak mau mengakui itu. Gitu. Dan itu yang bikin harga dirinya runtuh. Dia mulai jatuh pamornya tuh di peristiwa itu gitu. Nah, film saya tuh rencananya akan saya mulai di periode itu.
0: Oke. Wah menarik, saya jadi penasaran pengen nonton nantinya tuh Bang Iwan.
2: Masih lama.
0: Iya karena
2: itu proyek 3 tahun. Proyek 3 tahun.
0: Karena itu seingat saya ceritanya pun juga masih zaman SD, zaman SMP. Habis itu udah gak pernah dengar lagi.
2: Betul, betul.
0: Oke deh Bang Iwan, aduh banyak banget ya kayaknya kita pengen nanya-nanya. Tapi waktu juga nih tidak terasa udah tinggal 5 menit aja waktunya. Terakhir deh Bang Iwan, apa harapan kepada sinias perfilman Indonesia, terutama lokalnya kita di Sulawesi Selatan ke depannya, Tabe?
2: Mungkin kita mulai bisa eksplor lagi cerita-cerita yang berbeda gitu ya. Kita tuh punya banyak banget cerita. Cerita lokal Sulawesi Selatan tuh bukan cuma tentang uang panai, bukan cuma tentang pernikahan, enggak. Banyak banget cerita-cerita lain yang bisa kita angkat, bisa kita utarakan gitu ya. Dan menurut saya juga publik, masyarakat, penonton tuh udah siap menerima cerita-cerita yang berbeda gitu ya. Jadi jangan takut untuk menyuarakan hal-hal yang jujur, menyuarakan hal-hal yang menurut kita penting gitu ya. Cuman memang menurut saya industri film, industri kreatif di negara ini tidak akan bisa maju tanpa dukungan pemerintah. Jadi kita jangan mimpi bakal jadi kayak Korea kalau pemerintah kita masih kayak gini. Jangan gitu. Jadi kalau memang mau kayak Korea, oke, ayo bareng-bareng sama-sama dukung kita juga gitu loh. Ya kan, kita nih udah cari duit buat bikin filmnya, ya tolong dibantu untuk promosinya, untuk distribusinya, bagaimana kita memperkenalkan film keluar segala macam gitu.
0: Menarik banget. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol banyak lagi seputar tentang film, dan kami tunggu karya-karya barunya biar kita bisa memperkenalkan lagi bagaimana karya-karya dari seorang Ikhwan Persada dengan karya-karya barunya, dengan isu-isu yang sedikit berbeda dari orang lain. Saya tunggu nih yang Selayar, kayaknya akan menarik nih dengan isu mentalnya.
2: Doain, mudah-mudahan bisa syuting tahun ini ya.
0: Amin, semoga bisa dilancarkan. Bang Iwan Persada, terima kasih banyak atas waktunya. udah ngobrol bareng kita. Sukses-sukses Ki di Bulgaria dan juga di Eropa lainnya. Semoga bisa membesarkan namanya. Semoga mungkin dari sana akhirnya bisa terdengar lagi di Indonesia, bisa diputar lagi nanti Solata, naik lagi ya.
2: Amin.
0: Baik, bagaimana kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sehat-sehat sama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: tulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Makassar malam ini. Kafe Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda. Rangkaian karaoke ria bareng kita di Kafe Musik kali ini dapat Anda dengarkan teleponnya Irsan di 082133339440. Tapi teleponnya khusus di telepon biasa aja pendengar ya. Kenapa telepon biasa Irsan? Ya karena kalau misalnya pakai telepon WhatsApp itu ada delay. Nah delaynya itu kadang cukup mengganggu pendengar. Jadi saya khawatir Anda tidak dapat bernyanyi dengan nyaman ya kalau misalnya menggunakan WhatsApp. Dan sudah ada yang gabung nih dari line telepon kita. Kita coba angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
1: Irsan, Ibu Anis.
0: Ibu Andi Anisa. Lagi karaoke kak ini, Ibu Andi Anisa. Mau menyanyi juga?
1: Menyanyi mungkin dulu. Saya menyanyi.
0: Oh, kita mau suruh saya menyanyi.
1: Iya.
0: Lagunya siapa?
1: Rende.
0: Iya, siapa Miki Peng dulu?
1: Buat Bunda Sapi. Tanpi.
0: Iya.
1: Pak Abdul Sewan. Pak Lukus, Yuda, Pinsap, Kuato, Nuaran, Nurma, Pak Budi, semuanya. Selamat malam, biasanya buat Pak Hakim. Selamat istirahat buat Isan.
0: Iya. Terima kasih, nanti dicoba ya.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ibu Andi Anisa tadi ya. Katanya, Irsan kita mau menyanyi, mau kak salam-salam saja. Saya coba angkat telepon kita yang lain dulu. Halo, assalamualaikum. Dicoba kembali 082133339440. Lagunya lagu-lagu Indonesia, pendengar, yang ingin dinyanyikan boleh. Baik itu lagu-lagu yang sudah agak lama ya, atau nostalgia boleh. Lagu-lagu yang tahun 2000-an boleh. Pokoknya lagu-lagu Indonesia aja. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh langsung dideringkan line teleponnya di 082133339440. Di malam minggu kali ini pendengar, ini tentunya bareng Irsan yang akan menemani Anda sampai menjelang jam 11 malam nanti. Jadi Anda yang mau karaoke ya bareng Irsan, boleh ya. Irsan siap nemenin, atau mungkin mau request lagu suruh Irsan yang nyanyi juga boleh, tapi semampunya Irsan aja ya. Karena Irsan juga biasa-biasa aja. Baik pendengar Pol 1, dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu yang ingin dikaraokekan Irsan udah siapin juga nih ya. Ada beberapa lagu yang mungkin pengen didengarkan atau pengen dinyanyikan, boleh. Silahkan langsung deringkan teleponnya Irsan aja pendengar. Dari Krispati. Mana nih? Dibuka sama ini deh ya. Lagu-lagunya Krispatih coba Irsan hadirkan untuk Anda. Untuk menghibur Anda terutama anak-anak tahun 2000-an. Tapi kalau udah nelfon duluan boleh Anda lagi yang nelfon dan lagi yang nyanyi.

0: Indonesia deh, yang pokoknya lagu Indonesia, nostalgia boleh.
1: Saya lagunya anu, lagunya Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan, siapa yang menyanyikan itu?
1: Siapa ya? Ada lagunya itu, Jangan Berkata Tidak.
0: Tunggu, coba itu, Arti Kehidupan.
1: Siapa itu sih?
0: Tunggu ya, coba Irsan coba cek dulu ya. Arti Kehidupan, Doel Sumbang bukan?
1: Ah, persis.
0: Doel Sumbang ya?
1: Iya.
0: Oke deh, karena Irsan agak kurang tahu sama lagunya, nanti coba Irsan bantu-bantu sedikit aja ya. Karena Irsan...
1: Oh, boleh, boleh.
0: Nanti dibantu bagian masuk-masuknya aja ya.
1: Iya.
0: Iya, mau kita menyapa ya, dulu untuk siapa ini?
1: Bagian masuknya, Bu Irsan.
0: Menyapa ki untuk siapa ini?
1: Ada tadi Andi Ami saya kenal dari TK Bate di Bone. Kemudian ada juga ada Ika di Sabang.
0: Iya.
1: Ika itu tempatku KKN dulu di sana, Bu Gusta.
0: Wah, di Sabang?
1: Ya, di Sabang.
0: Oh, masya Allah.
1: Ya. Kemudian ada juga siapa ya di Mahat. Ada juga yang dari teman-teman yang ada dari Mamuju.
0: Iya.
1: Kemudian Abdullah Sewang juga ya. Salam kenal semuanya teman-teman.
0: Oke deh.
1: Nah, oke. Saya kira itu semua-semuanya.
0: Oke, kalau gitu Irsan, hadirkan lagunya untuk bisa dinyanyikan. Boleh dimonitor lewat handphone dulu ya?
1: Lewat handphone ini saya monitor ini. Saya matikan HP itu.
0: Oke deh. Bagaimana terdengar dengan baik?
1: Terdengar.
0: Oke deh.
1: Belum banyak sedikit lagi.

0: Bang Satya Bate di Bone.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sekali saya karena mengecil suaranya musik.
0: Oh, mengecil suaranya musik.
1: Begitu saya anu lari-lari mengecil enggak terdengar.
0: Oh, berarti ada faktor padahal jaringan mungkin.
1: Padahal bagus sekali tadi anunya itu terpantul-pantul juga di HP ya. Tapi minta maaf.
0: Aman, cuma aman.
1: Itu yang bisa kupersembahkan untuk Bung Irsam.
0: Luar biasa Mi tadi ya, itu.
1: Ya? Yeah?
0: Luar biasa Mi tadi itu.
1: Oke. Iya. Banyak saya tidak ikuti padahal kuperhatikan padahal banyak sekali itu rate-nya tadi itu enggak
0: ya, masuk ya. Tadi yang di awal ya. Oke deh Bang Sat ya. Aman deh kalau gitu.
1: Semoga teman-teman yang lebih bisa menghibur lagi.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi boleh di 0821-3333-9440 yang ingin gabung bareng kita, langsung aja dideringkan line teleponnya. Lewat line telepon jadi boleh lagu-lagu nostalgia boleh, lagu-lagu tahun 2000-an boleh juga. Ini kemarin di sosial medianya Irsan tuh lagi banyak lagu-lagunya Chris Patti karena Semisi Morangkir lagi konser ya. Bulan kemarin atau di masih bulan Mei. Nah, jadi untuk Anda yang ingin gabung boleh 0821-3333-9440. Irsan coba menghibur Anda sama lagunya Chris Patti yang ini nih. Judulnya Tapi Bukan Aku. Semoga ini masih keingat ya. Lagu-lagu patah hati zaman anak tahun 2000-an nih kayaknya. Irsan hadirkan untuk mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Yang lain boleh langsung nelfon aja ya di 0821-3333-9440.

0: Bareng Irsan masih menemani Anda pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada. Udah ada yang gabung lewat line telepon. Kita coba angkat teleponnya dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Kok diam aja sih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, halo.
0: Nah, udah ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bahar di Mercami, Irsal.
0: Pak Bahar, bagaimana karir bata ini?
1: Alhamdulillah, sekarang ini sudah tadi siang tadi mulai pagi tadi sampai sore panas terus.
0: Oh, panas terus.
1: Iya.
0: Iya, Pak Bahar.
1: Di Makassar.
0: Sama, tadi Makassar panas walaupun sempat mendung tapi tidak ada hujan.
1: Iya. Lagunya apa, Pak?
0: Like kali ini kita karaokean malam minggu.
1: Lagunya halo. Bisa diputar lagu halo yang nostalgia.
0: Nostalgia? Ini
1: iya, bisa.
0: Tapi kita yang karaoke, kita yang nyanyi.
1: Oh, karaoke.
0: Iya, karaoke ini hari.
1: Ya,
0: nyanyi. Nanti kalau begitu nanti Irsan yang nyanyikan. Begitu.
1: Bisa.
0: Oh iya, menyapa Mickey Peng dulu untuk siapa ini? Sapa-sapa ta.
1: Ya, menyapa buat Nordi Maros. Wanda Tulip Pendra.
0: Iya.
1: Papa Rangkut Negara Kalimantan Timur sana. Ibu Nusia bersama Pak Umar. Pak Rajma Timuru. Ibu sudah lumayan sekian sana. Semuanya tambah terkecuali. Ya, Irsal lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Kalau bisa, bertahan lagu dah. Kita yang memilih.
0: Ini lagunya siapa? Lagu nostalgia mau saja?
1: Iya, yang pasti lagu nostalgia.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Iya, lagu nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar di Bone Caming ya. Dua-duanya tadi, ada Pak Bahar tadi gabung sama Ibu Andi Anisa. Yang gabung minta saya saja yang menyanyi. Jangan dong, kita juga menyanyi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Sehat. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sultan Baru.
0: Bang Sultan, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Suaranya Bang Sultan ini enak banget nih kayaknya kalau nyanyi nih.
2: Iya, aku makanya aku coba-coba tembus di Pro 1.
0: Boleh, semoga bagus kualitasnya ya Bang Sultan ya. Karena kalau kita lewat telepon, pasti ada aja ya mungkin kekurangan-kekurangan. Tapi semoga tetap oke aja hasilnya.
2: Iya.
0: Nyanyi lagunya apa nih Bang Sultan kali ini?
2: Judulnya Aku di Barat, Engkau di Timur, dari Asep Irama.
0: Aku di barat, engkau di timur.
2: Iya, dari Asep Irama.
0: Nunggu, aku di barat, engkau di timur, dari Asep Irama.
2: Iya.
0: Oke. Dari timur Asep Irama, kita cari dulu yang.
2: Tapi bisa kan genre dangdut?
0: Oh, ini dangdut?
2: Iya, itu dangdut dari
0: Waduh.
2: Asep Irama.
0: Kita kalau dangdut harus di Pro 4.
2: Tembus sih, tadi aku berusaha tembus di Mamuju, Mamuju nggak bisa juga.
0: Iya, kalau di Pro 1 itu dangdut nggak bisa. Yang bisanya iya. itu di Pro 4 di waktu-waktu tertentu juga.
2: Iya, Bang.
0: Boleh yang lain nggak? Yang lagu-lagu nostalgia mungkin?
2: Tidak, Bang. Aku cuma bisa genre dangdut saja.
0: Aduh, sayang banget. Malah suaranya sudah oke banget nih Irsan dengarnya nih.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau gitu menyapa dulu deh untuk siapa aja nih Bang Sultan di Baru.
2: Ya, spesial untuk seluruh yang lagi monitor saja tanpa kecuali. Untuk yang tugas, lanjut tugas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget ya genrenya Bang Sultan itu lagu dangdut. Aku tadi kiranya nih, Aku di Barat, Engkau di Timur ini lagu-lagu nostalgia juga. Karena sama kayak Bang Bahar tadi. Tapi gak apa-apa deh ya. Semoga lain waktu bisa bergabung sama kita jika mengangkat lagu Indonesia lainnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama dari Dewi ini, Bang Irsan.
0: Dewi Yau-Yau. Di mana ini Mbak Dewi?
3: Di Makassar, di Jalan Anoa.
0: Di Anoa. Mau ke karaoke lagunya siapa?
3: Ini lagu pop ya?
0: Iya, lagu pop Indonesia.
3: Lagunya Pance.
0: Pance yang mana itu, yang mana?
3: Kau Begitu Berarti.
0: Kau Begitu Berarti.
3: Iya.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. Irsan coba cari ya. Kau Begitu Berarti. Dari ya. Pance Pondak.
3: Iya, iya.
0: Oke, okay. Ini saya ambil nada wanitanya ya.
3: Ah,
0: nada, adakah? Nada wanitanya atau nada aslinya yang kayak Pance Pondak aja?
3: Ya, sembarang aja.
0: Oh, oke, okay deh. Kalau gitu Irsan ambil yang nadanya Pance Pondak ya.
3: Iya, Pance.
0: Oke, okay deh. Sembari saya siapkan lagunya menyapa Ki dulu ini Dewi Yau-Yau karena ya. Baru gabung lagi.
3: Yang baru lewat ya Kak Sultan.
0: Heeh.
3: Kenapa enggak bernyanyi?
0: Iya, katanya mau lagu dangdut Bang Sultan tadi.
3: Iya. Coba bisa kah? Enggak boleh ya?
0: Lagu dangdut enggak boleh.
3: Oh iya.
0: Ada siapa lagi sapaannya?
3: Semuanya aja datang terkecuali. Oh, Kak Viola okay juga.
0: Oke okay deh. Mbak Dewi udah siap?
3: Siap.
0: Oke, okay, Irsan hadirkan musiknya.
3: Ini bagus dengar di radio apa di HP ini?
0: Bagusnya dengar di HP.
3: Oh, nyanyinya di HP gitu ya?
0: Iya, betul. Terdengar dengan baik musiknya ya?
3: Iya,
0: iya. Apa ya? Musiknya? Dinaikin lagi musiknya?

0: Mau nada ceweknya?
1: Iya, iya.
0: Iya,
1: tadi masuk ya.
0: Tadi Irsan coba tawarin. Iya, kalau suaranya Dewi itu nada wanita. Kau begitu berarti, tapi ini mana tadi ya? Oh ini dia. Kau begitu berarti. Oke, semoga ini bisa terdengar dengan baik. Nah, ini udah cocok ya nadanya ya.

0: Sama-sama, Mbak Dewi.
1: Ya, makasih ya.
0: Iya, assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Dewi Yau-Yau ya. Di Makassar, tempatnya di Noah tadi ya. Udah seru banget lagunya. Iya. Jadi Irsan saranin kalau perempuan requestnya ini ya, nada wanita ya. Karena kalau nada pria itu biasanya kurang, kalau ngambil nada wanitanya udah pas di suaranya. Anda yang lain boleh bergabung, silahkan di line telepon di 0821-3333-94440. Irsan hadirkan satu lagu dulu untuk Anda, menemani waktu santai Anda. Setelah itu nanti balik lagi angkat telepon-telepon tak semua.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda. Anda dapat mendengarkan layanan telepon kami di sisa perjumpaan yang memang tidak banyak lagi pendengar ya. Di 0821-3333-9440. Untuk Anda yang ingin berkaraoke bareng Irsan di Cafe Musik RRI, Anda boleh gabung sama saya ya lewat line telepon. Irsan, berikutnya coba nyanyiin lagunya Semi Simorangkir dari mantan vokalis dari Chris Patih pendengar ya. Anda boleh juga gabung bareng Irsan, nyanyi bareng-bareng juga boleh. Kita akan nyanyi bareng-bareng nih pendengar lewat line telepon juga boleh ya. Di 0821-3333-9440. Tak lekang oleh waktu. Ini lagunya Chris Patih yang oke juga nih, masih sama. Kalau Irsan gak salah nih, masih sama ini ya, masih sama Semi Simorangkir juga. Kami hadirkan untuk menghibur Anda. Anda juga boleh nanti karaokean bareng Irsan. Yuk di 0821-3333-9. Seputih cinta ini

Pendengar, terima kasih ya untuk yang udah gabung tadi lewat line telepon. Udah ada beberapa, ada Bang Satya Bate di Bone, ada Pak Bahar di Bone Caming, ada Andi Anisah di Bantaeng, ada Bang Sultan juga tadi di Baru, ada Dewi Yau Yau di Makassar Anoa ya. Tadi banyak beberapa yang ingin gabung tapi malu-malu untuk nyanyi ya, tapi gak apa-apa, Irsan mencoba mewakili. Ada Bang Edi Saputra juga yang katanya tadi mana nih? Lagi monitor nih Bang Irsan, salam dari Edi, terima kasih banyak. Terus ada Mbak Tantri, mantap suaranya Bang Irsan. Saya cuma bisa monitor karena lagi ada di acara pengantinnya sepupu, lagi mapaci. Ya ampun, pantesan gak gabung, tapi gak apa-apa. Semoga pekan depan bisa bertemu lagi ya pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasyan sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, goresan seorang berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM, Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riporadi nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Program Satu kembali mengudara Mo FM 94,4 MHz di Penanggalan Minggu 31 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dalam Makassar pagi. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29, diikuti dengan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Dan nantinya kami juga akan menghadirkan di ruang dengar ada Dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
5: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dosen dari Universitas Muslim Islam Makassar. Kita akan membahas terkait dengan haji yang mabrur dan kemuliaan bulan Muharram. Telah bersama kita Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar, dapat diawali kebersamaan kita dengan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
6: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bertemu kembali di RRI yang kita cinta ini. Semoga seluruh pemirsa diturunkan kepada kita semuanya taufik, rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sekarang ini masih berada di bulan Zulhijjah, adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 14 Zulhijjah di mana saudara-saudara kita di Mekah dan di Madinah, ya di Mekah pada khususnya telah melaksanakan rangkaian manasik hajinya yang sangat penting. Mulai dari hari Tarawiyah tanggal 8, kemudian masuk tanggal 9 adalah inti daripada manasik haji Al-Hajju Arafah, bahwa yang namanya haji itu tidak mungkin digelar haji kalau tidak hadir di belakang Arafah. Kemudian memasuki hari sampai hari ini, kemudian mereka dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina. Di sini dari Mina selesaikan 2 hari, tanggal 10, 11, 12. Nah, setelah mereka sampai di sana, mereka juga masuk ke Mekah kembali untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tanggal tawaf ifadah, mungkin hari ini ada yang melaksanakan tawaf ifadah. Ya, ada mulai dari kemarin. Nah, setelah tawaf ifadah ini selesai, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah hajinya. Nah, mereka akan kembali ke Tanah Suci, dan bagi yang belum menuju ke Madinah Munawwarah untuk menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga bergegas menuju ke sana dan kemudian kembali ke Tanah Suci, ke Indonesia. Nah, yang paling kita harapkan dari jamaah haji kita adalah bagaimana menjadi haji mabrur. Itulah yang paling kita dambakan sebagai umat Islam, menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima, kembali dalam keadaan haji mabrur. Nah, menjadi haji mabrur ini adalah merupakan aset luar biasa bagi kita umat Islam, kembali ke tanah suci dalam keadaan disucikan oleh Allah seluruh dosa-dosanya dan kembali menjadi manusia fitrah bagikan manusia, bagikan orang, bagian bayi yang baru lahir. Nah, kemudian hidup di masyarakat kita, menyebarkan rahmat, menyebarkan keselamatan, menyebarkan manfaat dan maslahat kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh masyarakatnya. Nah, kalau seandainya seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji yang mabrur seperti ini, maka akan terjadilah kebaikan ke seluruh masyarakat kita. Nah, inilah yang paling kita harapkan, apa yang dilakukan jamaah haji kita setelah pulang dari Mekah. Nah, kalau ini semua, kalau kita lakukan ini sesudah pulang, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan bahwa kita adalah haji mabrur, ya, maka akan terjadi perubahan luar biasa dalam keluarga kita, dalam diri kita, tetangga kita seluruhnya. Ya, inilah harapan kita, bukan hanya sekedar kita haji saja, tetapi bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai haji itu seakan-akan kita membawa Mekah di mana-mana, membawa tanah suci di mana-mana. Artinya bagaimana kita mensucikan diri kita, menciptakan nilai-nilai keislaman dimanapun kita berada. Nah, itu inti daripada menjadi seorang haji yang mabrur dengan tanda-tanda seperti itu, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan seperti salat jamaahnya, ya, zikir-zikirnya, dan kemudian menjaga lidahnya dengan baik, ya, untuk tidak menyakiti orang lain, dan selalu memanfaatkan setiap gerakan-gerakannya untuk demi kebaikan orang lain. Nah, kemudian kita tahu sendiri bahwa di bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat diterima doa kita, ya, untuk tidak meninggalkan doa-doa dan zikir-zikir kita dan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Ya, masih ada 15 hari ke depan bahwa bulan Zulhijjah ini tidak boleh kita tinggalkan setelah kita lebaran. Ya, ya, tetap sejak kita memperbanyak berdoa, seperti doa apa? Ada doa yang sangat baik sekali untuk kita baca di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini, yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya, ini juga bagus sekali doanya. Ya Allah, aku minta kepada kamu seluruh kebaikan. Ya, kebaikan keseluruhannya. Ajilihi wa ajilihi, lambat atau cepat atau lambat, berikanlah kepada kami seluruh kebaikan itu. Nah, kebaikan itu kan banyak sekali kebaikan. Ya, baik dalam arti di keluarga kita, di masyarakat kita, apakah itu berupa ilmu, apakah berupa ketenangan hati, apakah rezeki yang banyak, itu semuanya adalah kebaikan. Nah, kemudian ada ulama kita mengatakan, kalau memang kebaikan itu banyak, maka niatkanlah yang lebih penting daripada dari seluruh kebaikan itu. Umpamanya kita ini sudah lama tidak punya anak, umpamanya, maka kita niatkan di situ, ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh kebaikan, khususnya anak yang saya inginkan, ya Allah, selama ini. Kalau atau jodoh, seorang laki-laki atau wanita belum dapatkan jodoh, maka diniatkan di situ. Atau kita selama ini sudah bekerja banting tulang, tidak belum punya harta, masih miskin begini hidup kita, maka kita niatkan di situ, khusus dikhususkan untuk di situ. Jadi kenapa? Karena kebaikan itu banyak. Kemudian lanjutannya, ma'alimtu min wa ma'alam ma'alam, dan apa yang saya ketahui dan apa yang saya tidak ketahui. Ya, kemudian wa'uzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajil, dan aku minta perlindungan kepada kamu, ya Allah, seluruh kejahatan, seluruh kemungkaran, seluruh yang membuat saya membuat hidup saya tidak baik. Itu ma'asyar, kejelekan. Ya, namanya kejelekan itu, kita kadang menganggap kejelekan itu adalah baik. Kadang kita menganggap suatu urusan itu bahwa adalah baik, ternyata adalah jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujungnya menyanyi doa itu mengatakan, ma'alim tu minhum ma'alam ma'alam, kejelekan yang saya tahu atau saya tidak tahu. Ya, kadang kita mengatakan bahwa ini baik bagi kita, ternyata jelek di sisi Allah. Makanya ada ayat mengatakan, asa antakrahu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Mungkin apa yang kau anggap itu baik di sisi Allah, di sisimu, tapi jelek di sisi Allah. Mungkin itu baik di sisi, jelek di sisi kamu, di sisi kamu, tapi baik di sisi Allah. Makanya ini doa ini sangat baik sekali untuk kita selalu baca di awal, di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini. Ya. Nah, kemudian ada juga doa mengatakan ya ayyuha qayyum birahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ini sangat doa sangat luar biasa bagusnya. Ya, ya Allah, berikanlah kepada kami kemaslahatan, berikanlah manfaat dan kemaslahatan seluruh urusanku ya Allah. Jangan memasukkan cacat atau kejelekan dalam seluruh urusanku. Bayangkan. Jadi seluruh urusan kita ada baiknya. Semuanya diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang melenceng. Tidak, semuanya tepat sasaran. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Kemudian akhir dari doa itu, wala takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah tinggalkan saya Allah sekejap mata sedikit pun. Sekejap mata kamu jangan tinggalkan saya. Kau selalu menanti diriku. Nah, inilah selalu kita minta kepada Allah di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini. Nah, kemudian kita akan menghadapi nanti bulan Muharram. Nah, ini juga sama kekuatan dan kemuliaannya. Jadi, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan tidak ingin meninggalkan kita. Selalu ingin selalu bersama-sama dengan Dia yang menentukan kehidupan kita. Tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali nikmat dari Allah. Tidak ada ketenangan batin yang kita dapatkan kecuali hadiah dari Allah karena ibadah-ibadah kita. Ya, sekiranya itu saja mungkin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung di line telepon 08 21 33 33 9440. Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 08 21 33 33 9440. Terkait dengan topik kita di pagi hari ini, pendengar, haji yang mabrur dan kemuliaan bulan Muharram. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami menanti Anda di 08 21 33 33 9440. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
7: Dari Bahar di Bonecami.
5: Silakan, Pak Bahar.
7: Ya, begini Pak Ustaz. Apa semuanya? Kalau 10 orang, banyak orang membeli timba. Banyak orang membuat apa? Bubur Asyura. Banyak juga berpuasa. Anu, berpuasa 10 orang. Bagaimana nanti akhirat pakai? Selamat mendengarkan.
6: Oke. Saya jawab langsung.
5: Silakan, ya. Pak Ustaz.
6: Ya, Bapak Bahar dari Canming ya.
5: Iya.
6: Yeah. Ya, semoga Bapak diberikan selalu kesehatan Bapak ya. Begini, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ya, bahkan saya dengar-dengar itu dari semenjak sudah menjadi kultur ya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Ya, kalau mulai masuk tanggal 1 Muharram ya, mulai itu apa namanya? Barang-barang di rumahnya itu dikeluarkan, dibeli yang baru ya, mulai tanggal 10-nya. Nah, tidak ada riwayat seperti itu adalah bikinan-bikinan kita sendiri, ciptaan-ciptaan kita sendiri. Jadi jangan, tolong jangan dilaksanakan hal seperti ini, apalagi sudah menjadi diwajibkan kepada diri kita, artinya pemali kalau tidak dilakukan. Nah, semua yang mengatakan diri pemali itu musyrik. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, hey, pemali, kalau kau tidak lakukan, kau ganti, kau tidak beli timba, kau tidak beli ya ini dan itu, nah, pemali, nah itu semuanya adalah menyebabkan kita musyrik kepada Allah. Jadi tolonglah kita tanya ulama kita apa saja yang kita lakukan. Jadi pada intinya bulan Muharram itu kan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, kita disunatkan hanya untuk melaksanakan ibadah kita, memperbanyak ibadah, berzikir, khususnya kita berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Ya, selain itu tidak ada berhubungan masalah duniawi, kita beli ini, luar ongkos lagi. Jadi jangan kita dengarkan, apa namanya ini, ucapan-ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada dalilnya dalam agama kita. Nah, itu disebut bid'ah. Ya, jadi tolong, yang paling kita harapkan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa kita, khususnya tanggal 10-nya itu. Nanti kita akan bahas khusus mengenai masalah ini, insya Allah.
5: Baik.
6: Ya seperti itu Pak Bahar, jadi yang kita dengar kini ya biasa aja, hidup seperti biasa.
5: Jadi kalau ibu-ibu mau beli ya begitu dibiasakan, dibiarkan saja ya Pak Ustadz ya.
6: Ya.
5: Baik, silakan pendengar, saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Kebersamaan kita pendengar masih ada hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Pak Ustadz, berbicara terkait dengan ibadah haji ini, biasanya ujian apa nih yang dihadapi seseorang ya setelah melakukan ibadah haji, yang juga bisa dikatakan untuk mempertahankan kemabruran daripada ibadah hajinya ini Pak Ustadz?
6: Iya, ini luar biasa ya, pertanyaan luar biasa, hebatnya, bagusnya, dan itu memang yang kita, itu menjadi tantangan luar biasa memang. Melaksanakan ibadah haji ya mungkin hanya beberapa hari selesai masalah. Tetapi setelah pulang kita dari tanah suci, ini yang menjadi masalah. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai haji itu? Ya makanya perlu saya sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan namanya tempat yang mulia, kan ada tiga macam kemuliaan. Tempat yang mulia, waktu yang mulia, dan manusia yang mulia. Nah, tempat yang mulia ini, inilah Mekah dan Madinah. Nah, setelah kita sampai ke sana karena melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka kita pulang itu seakan-akan kita membawa Mekah dan Madinah di mana-mana. Artinya bahwa kita itu seakan-akan sangat dekat dengan Allah pada saat itu. Ya, intinya kita berada di Mekah dan Madinah adalah bagaimana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan nilai-nilai ajaran agama yang lain. Kejujuran yang menundukkan pandangan, mengurangi kebohongan dan seterusnya. Nah, ini kita harus bawa ke tanah suci, ke negara kita, dengan kejujuran kita, kesucian hati kita ini terus kita pertahankan. Bagaimana salat kita di sana, begitu juga salat kita di Indonesia. Bagaimana merasa kita dekat kepada Allah di Mekah, begitu juga kita merasa dekat dengan Allah ketika kita pulang. Makanya kalau kita pulang kita ke tanah suci, ya kita hidup sederhana, ya. Ya kadang kita pulang dengan membawa pakaian yang serba wah, ya serba mewah, ya kita perlihatkan kepada orang. Ini kan sudah bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai seorang haji, ya tuan, coba kita perhatikan kita adat kita orang Indonesia, mulai sampai di airport itu pakaiannya itu sudah luar biasa diganti dengan pakaian yang serba mewah,
5: pakai cipo-cipo,
6: ya kan? Bukan ya cipo-cipo dengan pakaian pernik-perniknya lah, emas-emas yang pakai semua. Ya seharusnya kita pulang dengan penuh kesadaran, dengan sederhana bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sudah diampuni dosa-dosanya lah. Jangan kita mulai lagi dengan membuat hati kita tamak atau apa namanya takabur dan sebagainya. Dari situ kita harus lihat. Kemudian yang terpenting jangan orang jarak. Ya usahakan memang kita seorang haji. Ya usahakan songkok hajinya itu selalu dibawa kemana-mana. Karena itu juga pelindung bagi kita kalau kita ingin berobat maksiat. Weh, masa orang haji masuk di bioskop, orang haji masuk di diskotik umpamanya, kan? Jadi songkok haji itu juga melindungi kita dari kemaksiatan. Jadi semua terjadi perubahan drastis, kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dulunya semua naik haji, banyak bicaranya, ya cerewet pulang dari haji, mulai tenang bicaranya, ya kurangi bicaranya, kurangi makannya, kurangi tidurnya, dan seterusnya. Jadi banyak yang harus kita lakukan sebagai haji mabrur. Ya, kira-kira seperti itu ya.
5: Baik, Pak Ustadz, kita terima lagi penelpon. Halo. Iya, halo. Halo. Silakan ya mendengar 082133339440. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
8: Ini Pak Mulis ini Batu.
5: Pak Mulis. Silakan Pak Mulis.
8: Ya, yang saya tanyakan ini. Ini ada teman saya ini. Ya, kalau kita kumpul bersama-sama selalu bercerita tentang masalah hakiki dan syariat. Tapi kenapa tidak melaksanakan kewajiban seperti salat lima waktu? Jadi pertanyaan saya ini, apakah sesuai dengan perbuatannya, dengan perkataannya ini? Mohon penjelasannya ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ya. Pak Ustadz.
6: Ya, Pak Mukhlis ya. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada Bapak, selalu istiqamah Bapak ya. Ya, memang ada sebagian anggota masyarakat atau sahabat seperti itu ya. Kalau kita kumpul bicara masalah agama, dia paling hebat bicaranya. Ya, jadi kalau apapun yang kita bicarakan, dia paling hebat. Bicara masalah agama, langsung dia masuk juga. Islam itu seperti ini. Mungkin dia pernah belajar agama sebelumnya, tetapi terjadi mengenai masa praktiknya jauh. Dan memang ada seperti itu. Jadi memang ini tidak dibenarkan ya, antara perkataan dan perbuatan jauh sekali. Ini adalah termasuk dosa besar pada dasarnya. Jadi kita hindari ini. Karena kita bicara politik ya, masuk juga lebih hebat daripada kita. Nah, yang paling berbahaya kalau bicara masalah agama. Nah, apalagi kalau masalah agama ini dia tidak terlalu kuasai tapi merasa hebat. Nah, kemudian dia tidak melaksanakan salat dan seterusnya. Ini sangat sedih sayangkan kalau ada anggota masyarakat atau sahabat kita seperti ini. Kita doakan ya. Ya, semoga orang seperti ini ya ditetapkan dalam hatinya cinta kepada agama Allah, cinta kepada dirinya, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan, kita usahakan sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Ini yang sangat penting, khususnya masalah salat. Ya. Kalau kita memang rajin melaksanakan kemaksiatan data waktu salat, ya laksanakan salat itu. Sekalipun kita umpamanya habis minum balok umpamanya. Data waktu salat, laksanakan salat itu. Sekalipun masalah ini bertentangan, tetapi tidak apa-apa sebagai strategi untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah. Nah, dengan sedikit demi sedikit nanti minum baloknya akan hilang. Kenapa merasa malu? Jadi janganlah berhenti kita saling menasihati, sekali orang itu bermaksiat, tetap kita menyuruhnya untuk melaksanakan ibadah salat. Atau kita tetap melaksanakan ibadah salat sekalipun kita habis melaksanakan kemaksiatan. Nah, itu intinya seperti itu, untuk melunakkan hati kita agar supaya suatu saat kita akan meninggalkan kemaksiatan tersebut.
5: Baik.
6: Ya, kita begitu ya.
5: Baik, satu penelpon lagi Pak Ustadz. Halo. Halo.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam.
5: Silakan Pak Upi.
9: Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam Pak Upi.
9: Benar-benar facing Pak Ustadz.
6: Iya. Alhamdulillah.
9: Ya, begini Pak Ustadz, mungkin akan kan kita berada di bulan Ustadz Ustadz, tapi seringkali saya bertanyakan tentang haji, masalah memburun haji Ustadz. Biasanya kan banyak Ustadz sudah gitu yang sudah berhaji tapi istilahnya tidak bisa mengimplementasikan kemampuan hajinya di tengah masyarakat. Contohnya dia tong haji, dia tong jago mak gosip, dia tong jago anu, dia tong jago maksiat. Bagaimana ini Ustaz? Menanggapi masalah ini Ustaz. Dan yang kedua saya tanyakan begini. Biasanya kan kita sebagai muslim di utamanya di daerah Bugis itu sering mengumumkan satu bulan, misalnya bulan awal ini biasanya menyelenggarakan ketika contohnya mengenai rumah kah, atau menyelenggarakan pernikahan kah, atau kebaikan sebagai kebaikan Ustaz. Bagaimana Ustaz menanggapi masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama begini. Ya, ini yang menjadi masalah tadi, bahwa mempertahankan nilai-nilai kehajian kita ini yang sulit sebenarnya. Membutuhkan tenaga, kekuatan, dan sahabat untuk selalu istiqamah yang melaksanakan nilai-nilai kehajian kita itu. Ya, khususnya menjaga lidah, menjaga mata, menjaga hati untuk melaksanakan kemaksiatan. Ya, khususnya mereka-mereka yang pejabat-pejabat kita yang sudah haji, ya kadang dijadikan sebagai tameng bahwa dengan saya naik haji selesai dosa-dosaku semua. Ya tidak. Dosa berhubungan dengan manusia, dosa berhubungan dengan negara, dosa berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak, kalau mereka tidak memaafkan kita. Makanya dosa paling besar dosa politik, karena banyak orang kita bohongi. Ya, kita janji-janji seperti ini ternyata tidak terlaksana. Jadi janji-janji politik itu adalah sebuah kebohongan. Akhirnya kita harus bayar nanti di hari kemudian semuanya. Nah, kalau 100 juta orang kita bohongi bagaimana? Ya. Jadi kalau kita naik haji, betul naik haji untuk merubah akhlak kita demi kebaikan masyarakat kita, ya, kebaikan negara kita, itu masalahnya. Ya, jadi kemudian masalah kedua, ya, bahwa kita ini semua hari itu baik. Tidak boleh kita mengatakan ada hari tidak baik. Musyrik orang mengatakan ada hari tidak baik. Kenapa? Karena yang mendatangkan kebaikan dan keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan harinya. Jadi sekalipun itu hari Jumat, tapi kita tidak salat Jumat, kita gosipin orang, kita menyakiti orang, itulah hari yang jelek bagi Anda. Ya, jadi semua hari itu baik, tapi ada hari yang lebih baik dan sangat dimuliakan, seperti bulan-bulan Zulhijjah dan Muharram itu disunatkan melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena dilipat gandakan kebaikan kita. Mau menikah hari itu, di bulan ini atau bulan depan, itu dilipat gandakan kebaikan kita karena kita menikah pada hari. Tapi jangan dikatakan jangan pemalik kalau kita melaksanakan pernikahan. Nah, ini kita buat hukum sendiri namanya. Itu namanya musyrik, ya, kita menjadikan hari itu jadi tidak baik dari. Nah, kalau kita berprasangka tidak baik pada hari itu, maka Allah juga akan menciptakan keadaan tidak baik pada hari itu. Kenapa? Ada hadis mengatakan ana inda zanni abdi bi. Saya bersama-sama dengan prasangkanya hambaku. Nah, kalau kita berprasangka buruk, kan begitu, dan nanti Allah akan ciptakan keburukan itu sesuai dengan prasangka kita. Ya, jadi seperti itu, ya.
5: Baik, Pak Ustaz, ada satu melalui WhatsApp ini, Pak Ustaz. Singkat saja, Pak Ustaz, mungkin bisa dijawab. Yeah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Haji mabrur, masih banyak warga masyarakat yang kurang paham. Bahkan seorang muslim yang sudah haji juga masih jauh dari mabrur. Itu gimana tanggapannya, Pak Ustaz? Dan langsung ditutup dengan doa penutup kita, Pak Ustaz. Yeah. Silakan.
6: Jadi sangat bisa kita tahu orang ini haji mabrur dan tidak. Bagaimana caranya? Kita lihat perbuatannya sesudah pulang dari tanah suci. Ya, kalau singkatnya begini, kalau dia sebelum naik haji jarang berjamaah, pada saat pulang sering berjamaah, sering lidahnya dikurang-kurangi, kebuanunya, bicaranya dan sebagainya, ya, terjadi perubahan drastis dan itu terus berlangsung. Ya, seperti itu yang kita harapkan, insyaallah. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu rasulillah. Allahumma iftah lana futul arifin. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajlihi wa ajlihi. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min al-shari kullihi ajlihi wa ajlihi. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. فاغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين الفاتح الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الذين أنعمت عليهم طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dalam Warta Berita.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita, informasi yang diliput oleh rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kita juga karena mengingat ruas itu, ruas LHR-nya tinggi.

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Pemprov Sulsel terus tingkatkan aksesibilitas antar daerah melalui perbaikan sejumlah ruas jalan. Dispora Sulsel matangkan pembagian venue Porprov di Wajo dan Bone. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel terus berupaya meningkatkan aksesibilitas antar daerah dengan melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang masuk dalam multi-years project, seperti paket satu jalan yang menghubungkan antara Jalan Hertasning Goa yang memiliki LHR tinggi terus dikebut pengerjaannya. Laporan Iin Nurfahreni.
1: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada tahun ini fokus pada pengerjaan konektivitas jalan yang masuk dalam multi-years project atau proyek preservasi dan peningkatan jalan dengan 6 paket pengerjaan jalan. Dari 6 paket tersebut, salah satu jalan yang dikebut karena memiliki lalu lintas harian rata-rata atau LHR tinggi adalah paket 1 yang menghubungkan Kota Makassar dan Goa. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Andi Isan menjelaskan, saat ini untuk MYP paket 1 dan paket 5 terus dikerjakan dan menunjukkan tren cukup positif. Dari paket-paket jalan tersebut, khusus paket 1 ini meliputi bagian Makassar Goa, pekerjaan terus dimaksimalkan. Mengingat volume kendaraan yang melalui jalan Hertasning hingga jalan Arupala cukup tinggi, ia menambahkan yang menjadi tantangan dari pengerjaan paket 1 yaitu padatnya lalu lintas, sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas menyusul adanya proses pengecoran.
2: Bahwa sekarang untuk Arupala kan lagi pengecoran. Dan insya Allah kita genjot karena mengingat ruas itu ruas LHR-nya tinggi, jadi padat lalu lintasnya itu tinggi. Jadi kita gunakan rekayasa lalu lintas, walaupun sejogjanya, walaupun kalau tidak ada pengerjaan kan daerah itu kan macet juga. Nah, ini menjadi tantangan buat kami, kemudian teman-teman pemerhati juga banyak menanyakan bagaimana bisa mengurai atau mengurangi kemacetan yang sering terjadi dengan adanya proyek itu.
1: Lebih lanjut, Andi Isan menyebut, selain itu daerah yang memiliki LHR tinggi yang masuk dalam paket 3, yaitu daerah Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidrap, dan paket 4, seperti ruas jalan Wajo, Bone, dan Sopeng, karena aktivitas masyarakat masif. Sementara itu, terkait kemantapan jalan dimiliki provinsi, ia menyebutkan terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir, di mana tahun ini di angka 67 hingga 68% dengan ruas jalan provinsi 2014 km.
0: BPBD Bone mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di tengah potensi cuaca ekstrem pada musim pancaroba. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone mengimbau masyarakat lebih waspada berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat, terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Muhammad Nur Fajar juga mengungkapkan, BPBD Bone sebelumnya juga telah menyiapkan imbauan kepada camat dan pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan, seperti Tonra, Mare, Palaka, untuk meningkatkan kewaspadaan.
4: Sabtu minggu kan pasti ramai ya tempat-tempat rekreasi. Tapi kalau untuk ke camat, secara lisan kita sudah sampaikan. Rata-rata yang tempat wisata itu sudah kita sampaikan. Pun kayak Tonra, Mare, kayak Palaka, yang termasuk yang sungai di Cinenung juga itu kita bilang tutup dulu. Sini jangan biarkan masyarakat wisata sungai di situ. Kemarin BMKG masih namanya pancaroba, perubahan iklim musim hujan ke musim kemarau. Cuma kalau biasanya seperti mau perubahan iklim itu hujan masih ada paling 1-2 jam. Ya, tapi biasanya hujan lebat begitu, 1 jam 2 jam.
3: BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman, terutama bagi warga yang membawa anak-anak, selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.
0: Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif guna meningkatkan ekonomi di wilayah setempat. Laporan Iin Nurfahreni.
1: Dalam menggerakkan ekonomi yang dimulai dari desa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel Muhammad Saleh menyatakan, sesuai arahan yang ingin dilakukan adalah membentuk desa-desa tematik dengan potensi komoditi yang dimiliki. Melalui program ini diharapkan desa-desa bisa berkembang termasuk menjadi desa ekspor. Lebih jauh ia menambahkan, tahun ini Pemprov telah memberikan bantuan kepada desa-desa yang memiliki potensi, misalnya penghasil kopi dibantu mesin roaster sehingga tidak menjual mentah. Dengan mendorong produk dan menjaga kualitas, kondisi tersebut diharapkan turut menyasar pasar ekspor. Tahun ini Pemprov memberikan dukungan namun tidak dalam bentuk uang, namun barang menyesuaikan dengan komoditas unggulannya.
5: Masing-masing desa ini punya unggulan, sehingga tahun ini melalui dukungan pemerintah provinsi kita sedikitlah memberikan bantuan kepada desa-desa yang mengarah kepada desa-desa tematik. Misalnya dia mungkin penghasil kopi, jadi kita bantu mesin roaster kopi supaya dia olah kopinya, tidak dijual secara mentah, kemudian dia olah di situ untuk bisa dipasarkan menjadi komoditas. Syukur-syukur kalau kemarin arahannya Pak Mendes, kita mau dorong dia menjadi desa ekspor.
1: Lebih jauh, Saleh menyatakan untuk menjadikan ini berkembang tidak bisa langsung. Tentunya diperlukan waktu. Dari 2260 desa di Sulsel, tidak bisa langsung semua sekaligus mendapat intervensi. Harus dilakukan secara bertahap dan akan dilakukan evaluasi untuk memastikan apa yang diberikan ke desa ini memang bermanfaat dan berdampak.
0: Ikatan Olahraga Dance Indonesia, IODI Sulsel, siap melaksanakan Porprov 2026. Laporkan Amanda Salsabila Seleri.
6: Persiapan cabang olahraga dance sport Sulawesi Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Pengurus Provinsi Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, IODI Sulawesi Selatan, mencatat hasil babak kualifikasi yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah menjadi dasar proyeksi bahwa lebih dari 100 atlet akan ambil bagian dalam Porprov mendatang. Sekretaris Umum IODI Sulawesi Selatan, Ade Tri Putra Kadiaman, mengatakan kesiapan atlet secara teknis sudah cukup matang sebagai hasil dari pembinaan yang berjalan sejauh ini.
7: Ya, pembinaan provinsi ini kita memang menyiapkan atlet-atlet untuk bersiap pertandingan-pertandingan baik itu level nasional maupun internasional, termasuk kejurnas wajib ini. Kenapa dikatakan wajib? Karena untuk mengikuti prapon maka mereka harus turun di kejurnas wajib ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau di provinsi sekarang kita punya 28 atlet, baik itu dari seluruh kategori ya, baik itu kategori hip hop, break dance, tradisional, Latin, dan standar. Nah, sekarang bagaimana 28 atlet, tapi tidak menutup kemungkinan juga atlet-atlet daerah yang terus bermunculan dan kita mencoba menyaring, karena ini semua juga terkendala dengan dana. Kita sih maunya kalau bisa memberangkatkan semua sama seperti provinsi lain lakukan, tapi kita masih proses menyaring, memastikan bahwa atlet yang akan kita bawa dari 28 ini apakah betul-betul siap, baik secara teknik, baik secara founding ataupun kesiapan mereka dalam bertanding.
6: Ade menyampaikan selain kesiapan atlet, pihaknya kini menunggu kepastian dukungan perlengkapan pertandingan serta penetapan lokasi dengan Kabupaten Bone dan Wajo menjadi kandidat tuan rumah yang akan ditentukan berdasarkan kesiapan fasilitas.
0: Wali Kota Makassar, Modafri Arifuddin, menyebut event MHM 2026 dorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Laporan Edwin Masud.
8: Makassar Half Marathon MHM 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu kegiatan berskala besar.
9: Pelari berlebaran, pelari di Kota Makassar, dan yang lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran, terutama industri horeca bisa tumbuh dengan kegiatan yang seperti ini di Kota Makassar. Kami dari pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar quality dari kegiatan ini menjadi international quality.
8: Munafri mengatakan penyelenggaraan MHM tahun ini berlangsung lancar dengan dukungan cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
0: Berikut news feature produksi reporter Aan Ariska, Lombok Kuning dari Sambal Warung Bakmi tembus pasar dunia bersama dengan narator Irsan Saputra.
10: Kalau dengar sambal khas Makassar, pasti yang terbayang pedasnya yang bikin keringatan. Tapi siapa yang sangka, dari rumah sederhana ini, sambal lokal buatan warga Makassar justru berhasil menembus pasar luar negeri sampai Jepang dan Selandia Baru. Namanya Simpati Lombok Kuning. Dulu cuma sambal pelengkap warung bakmi. Sekarang, produknya ribuan botol per hari dan sudah masuk minimarket modern hingga pasar ekspor. Perjalanan Simpati Lombok Kuning dimulai tahun 1998. Saat itu, Ridwan Wahyudi Chandra bersama keluarga membuka kios bakmi kecil di Makassar. Sambalnya dibuat sendiri, menggunakan cabai lokal khas Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Lombok Kuning. Namun ternyata, pelanggan bukan cuma suka bakminya. Mereka malah mulai mencari sambalnya.
11: Dari dulu, dari 1998 itu kan kita jualan bakmi di sini. Jadi tuh sambalnya kita buat sendiri. Kemudian, langganannya tuh datang mau beli lembunya saja. Jadi kita jual. Nah, lama-lama saya berpikir, kenapa saya tidak buat brand, baru saya menawarkan keluar.
10: Dari situlah muncul ide sederhana yang akhirnya mengubah hidup mereka. Ridwan mulai berpikir, kenapa sambal ini tidak dijadikan produk sendiri? Namun awal perjalanannya tidak mudah. Kemasan masih sederhana, belum punya logo menarik, dan belum banyak yang percaya produk sambal lokal bisa bersaing di pasar besar.
11: Saya awalnya itu masukkan ke toko oleh-oleh, dengan sistem titip jual. Awalnya juga tidak mudah, karena stigma toko itu bahwa ini produk baru, bagaimana kalau tidak laku? Saya bilang kalau tidak laku tidak apa-apa, retul aja.
10: Tapi Ridwan tidak menyerah. Ia bahkan berani memberi jaminan kalau produk tidak laku, boleh dikembalikan. Pelan-pelan, sambal Simpati mulai dikenal pelanggan. Tahun 2019 menjadi titik penting perjalanan usaha mereka. Setelah melihat respon pasar yang terus membaik, Ridwan mulai percaya diri masuk ke retail modern. Mulai dari Carrefour dan Giant, hingga Hypermart, Lotte Mart, Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.
12: Kita sudah masuk Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Kalau untuk Alfamart, Alfamidi itu kita se-Sulawesi Selatan. Ya, kalau Indomaret on process, kita juga untuk Alfamidi sudah masuk di Palopo, Kendari, terus kita juga sudah ada di Papua, untuk di luar Sulawesi, kita juga ada di Jakarta, di Mall Diamond.
10: Kini, produk mereka sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Sulawesi Selatan, Kendari, Palopo, Papua, hingga ibu kota Jakarta. Dan yang paling membanggakan, sambal khas Makassar ini berhasil menembus pasar ekspor.
12: Kita sudah ekspor ke New Zealand sama Jepang. Untuk New Zealand kita sudah masuk di toko-toko yang ada Asia yang ada di New Zealand. Tapi untuk Jepangnya kita masih orang-orang lokal yang ada di Jepang.
10: Salah satu kekuatan Simpati Lombok Kuning ada pada kualitas rasa yang dijaga konsisten. Ridwan memastikan sambalnya dibuat dari 100% cabai lokal tanpa campuran wortel.

0: untuk pasar ekspor. Saat banyak usaha terpukul pandemi COVID-19, Simpati Lombok Kuning justru mengalami lonjakan penjualan. Menurut Meliana, pandemi malah menjadi titik balik usaha mereka.
1: Simpati Lombok Kuning di pandemi malah naik, nah titik baliknya malah ketika pandemi, yang lain turun kita malah naik, omsetnya malah melejit di sana sampai sekarang.
0: Kuncinya ada di digital marketing. Sebelum pandemi, mereka sudah mulai belajar promosi lewat Instagram dan Facebook. Saat masyarakat mulai banyak berbelanja online, produk mereka ikut melejit.
1: Kita belajar digital, ya. Jadi kita belajar digital, Instagram, waktu itu masih Facebook, ya. Terus kita mulai menawarkan ke toko, udah mulai dikenal, orang mulai tahu. Ketika masuk pandemi, kan orang belinya banyak ya, sekali belanja banyak. Nah, di sana makin dikenal, malah omsetnya kita naik di situ hampir 200 kali lipat.
0: Menariknya, usaha bakmi yang dulu menjadi awal perjalanan mereka justru berhenti saat pandemi. Namun dari situlah, Sambal Simpati Lombok Kuning berubah menjadi fokus utama bisnis keluarga ini. Di tengah perkembangan usaha mereka, Ridwan dan Meliana kemudian bergabung menjadi binaan Bank BRI sejak tahun 2018. Dari sinilah usaha mereka mulai naik kelas. Awalnya, produk mereka masih jauh dari kata standar retail modern. Kemasan sederhana, logo seadanya, dan strategi pemasaran belum tertata. Namun lewat pembinaan rumah BUMN BRI Makassar, mereka mulai belajar banyak hal.
1: Ya, awal-awal itu waktu kita pergantian kemasan juga dibantu sama BRI, pelatihan-pelatihannya, bagaimana belajar digital marketing, sampai keuangan, semua juga kami dapat dari BRI awalnya.
0: Koordinator rumah BUMN BRI Makassar, Muhammad Aslidin, mengatakan, Simpati Lombok Kuning menjadi salah satu UMKM yang menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, sambal khas Makassar punya peluang besar menembus pasar global lebih luas.
2: Adapun kita bantukan itu melalui pelatihan-pelatihan, dan kita memang jadwalkan dan survei pelatihan apa yang dia butuh oleh UMKM.
0: Melalui rumah BUMN, para pelaku UMKM dibina lewat pelatihan rutin, mulai dari digital marketing, pengolahan usaha, sampai persiapan ekspor. Bahkan tim rumah BUMN juga turun langsung membantu pembuatan konten promosi di Instagram agar jangkauan pasar semakin luas. BRI juga membantu mereka mengikuti berbagai pameran UMKM di Jakarta. Selain pembinaan, mereka juga mendapat fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan usaha. Saat pandemi, mereka sempat mendapat pinjaman sekitar 250 juta rupiah.
1: Juga kita pernah satu kali BRI, dan dia semua dibantu gampang. KUR-nya BRI udah lama sih. Waktu pandemi kita ambil mungkin sekitar 250-an. Kita juga BRI kan, kita transaksi sehari-hari pakai itu juga. Jadi lebih mudah, lebih gampang, nggak ribet lah istilahnya.
0: Kini transaksi usaha mereka juga sudah memanfaatkan digitalisasi pembayaran lewat KRIS BRI. Seiring berkembangnya usaha, Simpati Lombok Kuning juga membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Saat ini, mereka mempekerjakan sekitar 10 orang. Dan menariknya, sebagian pekerja direkrut dari kalangan dengan pendidikan terbatas.
1: Ya, kebetulan yang banyak itu kita teman-teman produksi di dalam, itu orang Barombong ada 3 kayaknya ya, 2, yang lainnya Makassar.
0: Bagi Ridwan dan Meliana, usaha bukan cuma soal keuntungan, tapi juga bagaimana bisnis bisa ikut membantu kehidupan orang lain. Dari sambal pelengkap warung bakmi, kini berubah jadi produk ekspor yang membawa cita rasa Makassar ke luar negeri. Kisah Simpati Lombok Kuning membuktikan, usaha kecil bisa naik kelas kalau dijalani dengan konsisten, berani belajar, dan mau berkembang. Dan dari rumah sederhana di Makassar ini, mimpi membawa sambal lokal Indonesia mendunia masih terus dimasak setiap harinya.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Orang tua dari korban pembunuhan di Makassar mendapat pendampingan mental dari kepolisian. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Polsek Talok memberikan bantuan dan pendampingan kepada keluarga korban pembunuhan anak perempuan berinisial NU 12 tahun di Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi 26 Mei 2026. Bantuan yang diberikan oleh kepolisian Polsek Talok meliputi pendampingan Polri kepada kedua orang tua korban setelah anak kesayangannya menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual. Kapolsek Talok AKP Aspada turun langsung melayat ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan mendoakan almarhumah serta memberikan bantuan material untuk kegiatan takziah dan membangun tenda. AKP Aspada menyatakan kedua orang tua korban merasa sangat terpukul atas kematian tragis anaknya sehingga perlu pendampingan.

0: kepolisian agar merasa tenang setelah peristiwa tersebut terjadi.
1: Memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan takziah yang rencana kita laksanakan bersama warga maupun tokoh masyarakat, tokoh agama pada malam hari ini di tempat ini. Semuanya ini kita berikan itu berbagai macam dan berbagai dari sumber, memberikan bantuan kemudian dari kepolisian dan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini.
0: Pindah-pindah. Polsek Talo bekerja sama dengan Polrestabes Makassar berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap korban, yakni lelaki Ika 19 tahun, beberapa jam setelah ditemukan korban dalam keadaan meninggal di dalam rumah kosong. Pelaku merupakan tetangga korban, melakukan kejahatan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap korban atas dorongan yang diakui menggunakan narkoba dan sering menonton video dewasa. Saat ini pelaku sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
2: Porprov Bone Wajo diharapkan mampu mencetak atlet berprestasi untuk PON. Berikut dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-18 Bone Wajo. Salah satunya melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah terkait penentuan lokasi pertandingan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone dan Wajo serta KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan KONI Kabupaten Bone dan Wajo pada Kamis lalu. Rapat tersebut membahas pembagian venue untuk pelaksanaan Porprov yang direncanakan digelar di dua daerah, yakni Kabupaten Wajo dan Bone. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, menyampaikan, saat ini pembagian sementara cabang olahraga masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan venue oleh tim dari KONI Provinsi dan Dispora.
4: Jadi Wajo itu juga sudah mengutarakan kesiapannya. Ada 23 cabur yang dia bersedia untuk dijadikan venue perlombaan. Itu kan 45 cabur, berarti masih ada 22 cabur itu mungkin larinya ke Kabupaten Bone. Namun kan yang menentukan nanti itu kesiapan lapangan, nanti itu ada tim advance yang akan mendahului, mengecek itu nanti dari pihak Bone dengan Dispora akan melihat kemampuan venue-nya atau tempat-tempat perlombaannya.
3: Oh,
4: nah itu nanti kita adakan rapat terakhir untuk bisa menentukan cabur-cabur. Dalam waktu dekat ini insya Allah sudah bisa selesai.
3: Suherman menambahkan, Kabupaten Wajo telah menyatakan kesiapan untuk menggelar sekitar 23 cabang olahraga, sementara sisanya direncanakan berlangsung di Kabupaten Bone. Namun keputusan final akan ditetapkan setelah tim melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan fasilitas pertandingan. Dispora Sulawesi Selatan menargetkan penentuan akhir pembagian cabang olahraga dapat segera rampung dalam waktu dekat, sehingga seluruh persiapan Porprov bisa berjalan maksimal.
2: Dispora Sulsel tengah matangkan pembagian venue Porprov di Wajo dan Bone. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone dan Wajo diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju ajang nasional. Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi program pembinaan menjelang pelaksanaan Porprov. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan prestasi atlet. Dukungan tersebut dinilai semakin kuat, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Munir berharap Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar daerah, tetapi juga menjadi wadah penjaringan atlet berbakat yang nantinya dapat memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada Pekan Olahraga Nasional.
5: Di dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi, juga ini masih kita dalam berkoordinasi, ini kita dilanjutkan dengan rapat kerja kita ini juga adalah koordinasi terkait dengan
3: pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju ajang nasional. Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi program pembinaan menjelang pelaksanaan Porprov. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan prestasi atlet. Dukungan tersebut dinilai semakin kuat, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Munir berharap Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar daerah, tetapi juga menjadi wadah penjaringan atlet berbakat yang nantinya dapat memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada Pekan Olahraga Nasional.
5: Di dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi, juga ini masih kita dalam berkoordinasi, ini kita dilanjutkan dengan rapat kerja kita ini juga adalah koordinasi terkait dengan...
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Dan telah kita ikuti warta berita yang diliput oleh rekan-rekan reporter. Selanjutnya kami mengupdate informasi Anda. Info cuaca bersama dengan prakirawan dari BMKG wilayah 4 Makassar. Halo. Halo, prakirawan Rere.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini, tanggal 31 Mei 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, Luwu, Luwu Timur, Sigap, dan Toraja Utara. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Entrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Bone, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Sinjai. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 35 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
0: Terima kasih, prakirawan Rere, informasi Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah bambana lo ade
1: Udah tante, ini es buah aku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba ki.
0: Oh, pantas mi. Kalau datang panas deh, tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
1: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
0: Jadi mau bagaimana ki ini?
1: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
0: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
1: Tante, serba canggih mi sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
0: Iya, habis mi es buahku juga.
1: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi media dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan hampir 10.000 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dan laporan ini menunjukkan kekerasan seksual masih digunakan sebagai senjata perang. Praktik tersebut terjadi di Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Karibia. Perwakilan khusus PBB Pramila Paten menyebut situasi semakin mengkhawatirkan. Meningkatnya pengungsian dan ketidakamanan memperburuk kondisi para penyintas. PBB memverifikasi sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang tahun lalu. Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Menurut Paten, banyak kasus tidak pernah dilaporkan atau terungkap. Karena itu skala pelanggaran diperkirakan jauh lebih besar. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan layanan bagi lanjut usia di seluruh Indonesia. Komitmen itu ditegaskan pada puncak Hari Lanjut Usia HLUN tahun 2026 di Kupang. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo menyampaikan pesan Menteri Sosial kepada peserta kegiatan. Ditegaskan, penghormatan kepada lansia harus diwujudkan melalui program nyata. Peserta berasal dari komunitas lansia dan organisasi keagamaan. Keluarga besar TNI Polri juga turut memeriahkan kegiatan tersebut. Puncak HLUN 2026 ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan lansia dan kegiatan berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dari dunia olahraga, pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tempat di final Singapore Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang dalam dua games langsung, menang 2-3, 2-1 dan 2-1-4 di Singapore Indoor Stadium. Pasangan Indonesia mampu menjaga ketenangan pada momen krusial dan keunggulan tersebut membawa mereka merebut game pertama. Dan tentunya pada partai final, Fajar Fikri juga akan menghadapi pasangan India, Satwik Sairaj, Ran Kiredi, dan juga Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan penampilan terbaik demi meraih gelar juara. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya dalam Indonesia Makassar Menyapa Pagi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami nantikan kebersamaan Anda tentunya nantinya dalam Makassar Menyapa Opini Publik pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi lalu lintas kali ini kami hadirkan pendengar dari CCTV Diskominfo Makassar. Untuk sebagian besar wilayah kota Makassar, pendengar, ini terpantau ramai lancar. Namun ada beberapa titik di kota Makassar, pendengar, seperti di Urip Sumoharjo ini juga terlihat ya, ada event maraton, half maraton yang dilaksanakan. Dan ini mungkin akan mengambil sedikit ruas jalur. Bagi Anda pengendara, tetap berhati-hati, pendengar, mengikuti rambu-rambu lalu lintas tentunya, dan cek kelengkapan berkendara Anda sebelum melakukan perjalanan. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa Pagi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda persembahan berikut ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu pagi-pagi biasanya kita ke Car Free Day untuk berolahraga gitu ya. Apalagi saat ini sedang diadakan juga maraton di Kota Makassar. Rutenya cukup panjang juga pendengar ya. Kalau melintasi jalur-jalur Urip, kemudian sampai ke pantai ya. Sepertinya juga melewati Sultan Hasanuddin kalau gak salah deh. Ini jalur-jalur dari maratonnya. Dan mungkin untuk Anda di Kota Makassar yang sedang melintas saat ini, melihat beberapa pembatas jalan begitu ya, yang membedakan jalur untuk peserta maraton. Nah, ini untuk Anda juga yang biasanya pagi hari aktivitasnya selain mendengarkan kami di Prosator RRI Makassar, apakah Anda juga punya ritual olahraga khusus begitu ya, untuk menjaga agar tubuh kita tetap aktif begitu. Karena kan menjaga tubuh tetap aktif ini merupakan salah satu kunci kesehatan. Namun terkadang juga seiring bertambahnya usia, kemudian kebutuhan, adanya juga pekerjaan-pekerjaan lain begitu ya, mendengar, yang membuat sampai aktivitas kita ini agak sedikit berkurang untuk berolahraga. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar melakukan aktivitas fisik biasanya seperti apa untuk menjaga kebugaran? Karena tentunya menjaga kebugaran tubuh ini juga tidak hanya tentang olahraga berat yang sekali dua kali saja kita lakukan, tapi perlunya untuk membangun konsistensi dan juga mengubah gaya hidup sehat secara menyeluruh. Tubuh yang bugar tentunya merupakan aset utama kita supaya bisa tetap produktif, tidak mudah lelah, dan juga terjaga dari berbagai resiko penyakit. 08-21-33-33-9440, saya nantikan kebersamaan Anda tentunya di pagi hari ini pendengar. Silahkan di 08-21-33-33-9440. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dan siapa di mana?
1: Iya. Di Lembang Pindrang ini.
0: Ah, Pak Aldi. Kecil sekali suara, tak aku dengar ini, Pak Aldi.
1: Kecil?
0: Iya, agak kecil suaranya.
1: Haruskah saya berteriak-teriak?
0: Jangan kios di pagi. Kalau berolahraga pagi-pagi, bagus. Pak Aldi, kalau kita... Ya, biasanya ini menghabiskan untuk menjaga kebugaran tubuh ini dengan olahraga apa biasanya kita lakukan?
1: Kalau saya, setiap sebelum jam 6 itu, dan kaki dari sana ke sana sambil mendengarkan RRI digital itu di waktu pagi. Dari ujung ke ujung jalan kaki tanpa alas. Bagus juga, tiap hari begitu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya pagi-pagi ada hujan, pakai payung. Dan manfaatnya ya luar biasa. Dan ini rutin dilakukan di pagi hari, apalagi kalau cerah-cerah begini.
0: Iya, betul.
1: Sambil mendengar RRI melalui digital, karena kalau sampai di rumah pakai manual lagi. Hari-hari begini, hari Minggu kan banyak anak-anak sekolahan juga mondar-mandir jalan kaki. Jadi biasa kalau HP-nya di kantongnya, bilang, apa itu bunyi terus, tidak ada gambarnya. Dia bilang, inilah radio. Radio, kalau anak-anak sekolahan yang SD SMP, apa dibilang radio om? Radio kak, saya bilang radio. Ya begitu.
0: Ya.
1: Jadi saya bilang inilah radio biasanya tuh yang ditenteng itu pakai baterai. Biasa dipakai begitu orang-orang tua kalau mau petani lah, para petani jobnya pakai radio biasa dulu. Tapi sekarang mudah-mudahan kembali seperti itu, masih dalam tahap pembenahan. Seperti itu biasa kalau ada yang bertanya begitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada juga biasa sambil jalan, ini biasa aja sambil jalan tanya begitu. Ada juga biasa ibu-ibu, ya aku dengar itu, saya bilang ini radio ini.
0: Ya.
1: Hey, tidak pernah buka dengar apa? Tidak ada nunya, tidak ada
0: gambarnya.
1: Biasa saya bilang ada sih, tapi tidak sampai di sini, mungkin dalam masih dalam tahap pembenahan. Jadi bagaimana caranya itu? Saya bilang download.
0: Download secara digital.
1: Iya. Yeah. Akhirnya ya, ya ada, sudah banyak yang mendengar melalui FM-nya juga, digitalnya juga. Walaupun mereka tidak apa namanya, tidak mereka hanya mendengar.
0: Iya.
1: Karena sangat dibutuhkan apa namanya itu beritanya dan informasinya.
0: Iya.
1: Oh. Kadang-kadang saya bilang kalau sudah berita sudah masuk di RRI itu, saya jamin 100% bukan berita kaleng-kaleng. Ya gitu, beda sama yang di online-online yang lain itu. Kadang-kadang dipertanyakan dalam bahasa daerah, pengomong aja ya.
0: Bukan berita hoax ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya, kadang-kadang juga yang ditanya itu pending radio. Benarkah ini? Sudah pernah muka dimuat di era disebut? Oh, sudah pernah. Oh, berarti sudah menuju ke benaran ya.
0: Yeah.
1: Kalau sudah masuk, dicek fakta. Oh, iya. Ya seperti sambil berjalan begitu, mondar-mandir mondar-mandir sekitar setengah jam.
0: Berapa jauh kira-kira itu kalau setengah jam? Berapa kilo? 5 kilo? 2 kilo?
1: Enggak juga sih, karena itu bolak-balik.

0: Jadi cari
1: mulus-mulus
0: jalannya. Iya, enggak juga sih.
1: Kalau dicor bukannya
0: ada batu kerikilnya, itu yang diinjak-injak.
1: Oh, tapi ya kayaknya terlalu pinggir.
0: Ya, makanya hati-hati jangan sampai terpleset.
1: Iya, iya.
0: Karena
1: ya,
0: ada
1: ya,
0: orang tua ya, di sini sekitar berapa puluh tahun umurnya itu.
1: Mm-mm.
0: Kalau ke kebunnya misalnya, dia pakai alas. Bahkan ada itu semut-semut yang ada di kebunnya itu dikasih gigit saja karena itu melupakan obat katanya. Kalau kau bisa tahan itu.
1: Jangan sampai semut itu yang punya beracun, apakah namanya?
0: Anda aja, anda beracun itu katanya.
1: Mm-mm.
0: Memang sakit, tapi sudah itu salurannya tersalur apa namanya, berendar apa namanya, berendarannya lancar katanya itu.
1: Mm.
0: Memang itu orang tua. Saya lihat tidak pernah pakai alas kaki kalau ke kebunnya, ke sawahnya. Nah umurnya sudah berapa itu?
1: Oke. Okay.
0: Itu saya kadang-kadang saya tanya ini apa rasanya seperti itu ya? Kebun tidak pakai alas.
1: Yeah,
0: memang kaki sudah tahan panas semasa kalau siang-siang itu
1: sudah terbiasa jalan, atau
0: di atas beton itu kakinya tidak masalah.
1: Iya,
0: sudah
1: iya,
0: terbiasa.
1: Kalau kita yang tidak terbiasa mungkin.
0: Wih,
1: sudah lecet.
0: Baru jam
1: sudah lecet. Lecet. Betul, betul.
0: Kalau hujan-hujan biasa jadi tidak tahan ya.
1: Bisa jadi kalau gerimis-gerimis
0: iya,
1: jalan kaki masih aman di.
0: Menyatu dengan alam.
1: Iya, iya, iya. Oke.
0: Okay. Seperti jadi. Bagus juga jalan kaki ya, pagi-pagi. Ada juga yang pakai alas, ada juga tidak. Kalau anak sekolah saya lihat itu pakai alas sih, pakai masih pakai songkok dari Mesir katanya.
1: Jalan kaki.
0: Jalan kaki. Saya tanya dari mana, dari desa sebelah. Oh, tapi banyak rombongan, ada sekitar 10 orang. Nah, biasa itu kalau saya tanya dari mana, dari desa sebelah. Nah, om katanya, kakak katanya tidak pakai alas kaki. Saya bilang ini tidak kebiasaan juga pagi-pagi enak. Tapi kalau siang-siang tidak pakai alas kaki, wih panasnya.
1: Iya betul.
0: Jadi ada yang menganjurkan kalau ada di pinggir jalan yang pakai kerikil ya bisa berjalan di situ.
1: Okay.
0: Tapi kerikilnya lihat dulu, nanti ada juga kerikil itu yang di pabrik itu biasa ada. Ada di situ kena kaki berdarah malah.
1: Iya betul.
0: Kalau banyak sekarang kerikil itu yang kerikil.
1: Kalau yang kayak ciping itu kan memang tajam tuh.
0: Banyak itu yang pakai yang tajam itu lah.
1: Nah itu yang kalau misalnya jalan kaki, nah itu yang harus diperhatikan, jangan sampai.
0: Iya itu juga.
1: Iya.
0: Karena sudah jarang lagi kerikil yang diambil dari sungai itu kan. Nah dulu ada yang pakai begitu. Manusia yang ambil kerikil dijual di ke pengusaha, bikin aspal. Tapi sudah jarang sekarang pakai aspal, semuanya pakai beton kalau lorong-lorong begini.
1: Iya.
0: Beda kalau transmisi pakai aspal. Ya kurang lebihnya begitu.
1: Oke deh, bye.
0: Oke, itu saja.
1: Iya.
0: Sekedar apa namanya sharingnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi ya. Silakan pendengar 082133339440. Saya nantikan kebersamaan tak tentunya masih dalam Makassar menyapa pagi ini. Kalau Anda sendiri pendengar menjaga kebugaran tubuh itu dengan olahraga atau kebiasaan apa biasanya ya? Silakan 082133339440. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Temannya Mbak Dwi.
1: Siapa temannya Mbak Dwi? Banyak temannya Mbak Dwi. Banyak temannya Mbak Dwi ini. Tidak ku tahu Mia Nuta, enggak bisa miku baca nama mata, beda mi teleponku sekarang.
2: Istrinya Pak Hakim.
1: Siapa istrinya Pak Hakim? Ibu Hakim.
2: Ibu Andi Anisa.
1: Bilang ke Ibu Andi Anisa. Kalau kita ini apa pagi-pagi kita bikin olahraga tak biasa?
2: Iya, keliling-keliling sama

0: mana mati aku.
1: Gimana Ki, keliling-keliling?
0: Siara rumahnya tetangga. Minum-minum, baru makan kue.
1: Ya. Yeah.
0: Makanan, bawa makanannya.
1: Gitu, Ki. Jadi sambil makan kue, Ki, sambil lari-lari, Ki, ini jalan-jalan, Ki.
0: Iya, jalan-jalan di rumahnya matu aku sama rumahnya ketangga. Keliling sini, keliling rumah.
1: Ya.
0: Apa kabar Mbak Bi?
1: Alhamdulillah baik. Kita
0: mana Mori? Mana Mbak Mori?
1: Kenapa kita cari-cari Mori?
0: Tidak,
1: Ci. Mori lagi liburan.
0: Oh, sama mamanya, Di.
1: Lagi
0: sama mamanya, Di.
1: Lagi mudik Morinya.
0: Iya. Anu Mbak Melani.
1: Mbak Melani juga ada lagi liburan.
0: Oh, salamku sama Mbak Melani, Di.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Rinduku sama Mbak Melani.
1: Eh, kesini ke jalan-jalan.
0: Iya.
1: Oke, baik. Siap, makasih Bu Manisa ya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 082133339440. Saya nantikan kebersamaan tak juga di hari ini ya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Baik, Mas, kabar
1: alhamdulillah baik. Dengan siapa dulu ini, Tabe?
2: Dari Pak Salim.
1: Pak siapa?
2: Pak Hendro.
1: Oh, Pak Hendro. Di mana Pak Hendro sekarang? Di mana? Anu. Oh.
2: Tidak muncul lagi deh.
1: Iya, ini lagi diubah dulu settingannya. Soalnya kemarin kan suaranya ini apa namanya tertimpa-timpa dengan yang WhatsApp. Suaranya Pak Hendro juga ini putus-putus nih, terdengar di sini nih Pak Hendro.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya, Pak Hendro.
2: Mungkin pengaruh jaringan kali.
1: Mungkin. Pak Hendro, biasanya menjaga kebugaran tubuh, ini olahraganya apa nih yang biasanya dilakukan, Pak Hendro?
2: Kalau saya biasanya turun naik tangga.
1: Oh, naik turun tangga, Di. Berapa kali itu? Sejam?
2: Ya, tergantung kalau rasa
1: capek.
2: Agak capek ya berhenti.
1: Tapi enggak, kalau capek langsung melipir ke dapur, Jito?
2: Ya, biasa kan kalau subuh itu kan yang dikatakan itu kayak spiritual begitu, bagaimana mengeluarkan dalam tubuh yang sehat dan apa jiwa yang sehat. Jadi harus ada juga spiritual sedikit. Bagaimana titiran batin jiwa itu akan terserah pada tubuh. Ya, seimbang itu. Harus ada keseimbangan. Karena ketiga jiwa tidak sehat akan berpengaruh itu pada tubuh. Tapi kenapa enggak kedengar kecelakaan suara entah Mbak Dini?
1: Masa? Tapi suara tak bagus juga terima di sini.
2: Tapi kan kendati pun kecil tapi ya.
1: Ya. Jadi suaranya saya kecil ya untuk didengar di telepon ya?
2: Enggak, saya.
1: Oke. Baik, nanti saya coba informasikan ke tim tekniknya. Tidak. Lagi ya.
2: Kalau Mbak Dwi itu olahraganya apa kalau pagi?
1: Kenapa? Kalau saya lebih ke jalan kaki sih Pak Hendro. Saya agak susah untuk berlari. Lari dari kenyataan saja saya.
2: Jangan lari dari kenyataan Mbak Dwi.
1: Harus dihadapi ya.
2: Itu ya dijalani.
1: Iya.
2: Karena itu fakta dalam perjalanan hidup.
1: Betul sih. Harus dijalani apapun keadaannya ya.
2: Ya jalanan hidup ini apa adanya, bukan apa adanya. Tapi ini beli, kalau tidak, kalau di sini tuh jalan kaki itu, kalau bagi orang-orang yang sudah terbiasa, beda kalau orang yang perawatan, waduh, tidak bisa jalan di, itu apa namanya, di kerikil, tidak bisa. Karena pasti rasa.
1: Yang jalan di kerikil, kan sakit kaki kita kalau jalan di kerikil. Kalau kayak batu-batu, apa ada tuh batu-batu sungai yang agak bulat-bulat itu, atau di aspal atau yang mulus-mulus, oke lah. Tapi kalau kerikil, aduh, sakit. Ya. Apa kalau nggak pakai sendal? Ya. Kalau pakai sepatu sih nggak masalah. Tapi kalau kayak tadi Pak siapa Pak Aldi nggak pakai sendal, waduh, itu pulang-pulang nanti kaki berdarah-berdarah ini telapak kaki.
2: Makanya bedanya berarti kalau orang sudah terbiasa kan kayaknya itu telapak kaki itu kan agak tebal karena sudah terbiasa.
1: Oh.
2: Jadi kalau yang perawatan dijaga itu sebagian tebal.
1: Jadi kalau yang sudah terbiasa jalan kaki tidak pakai ini itu ya alas apa telapak kakinya ya yang agak tebal ya.
2: Agak tebal karena terbiasa seharian seperti itu. Dan itu kan memang harus kita jadikan catatan orang tua kita sebelumnya itu ya kan tidak pernah ada alas, belum ada alas kaki, cuma sehat-sehat kok. Bahkan dulu penyakit tidak ada. Kenapa tidak ada penyakit? Karena belum ada dokter.
1: Tau enggak sih, orang-orang dulu sebenarnya lebih banyak jalannya dibandingkan kita sekarang. Makanya orang-orang dulu tuh jarang sakit. Sekarang kan kita sedikit-sedikit walau dekat naik motor. Mana-mana naik motor, jalan kakinya tuh aktivitas geraknya tuh agak lama. Agak berkurang begitu.
2: Orang-orang dulu itu terlalu banyak.
1: Putus-putus di suaranya Pak Hendro nih.
2: Pak dokter. Kalau dulu kan itu banyak orang-orang tua dulu kita pakai ilmu itu namanya itu.
1: Waduh.
2: Nah itu bedanya sekarang kan anak-anak sekarang itu generasi sekarang tidak ada yang pernah lagi mau belajar tentang hal itu. Makanya ya. Karena semua abangku itu dia lihatnya di Facebook, di YouTube, di Google akan begitu.
1: Iya.
2: Tapi olahraga itu sebetulnya itu penting karena untuk kesehatan, mengelola tubuh itu untuk kesehatan. Tapi kalau subuh itu ya bangun lebih awal setelah salat. Ya sudah kita jalan
1: Baik.
2: Berbagi minta maaf saudara yang lain.
1: Iya siap.
2: Terima kasih itu sampai kembali di selamat hari raya.
1: Terima kasih.
2: Maaf lahir batin buat semua pendengar RRI.
1: Siap.
2: Terima
1: kasih Pak Hendro.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar WA masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda dulu pendengar ya, kami hadirkan dulu beberapa informasi ya. Ada selingan iklan berikut ini ya. Kami hadirkan, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar.
3: Eh, isi keranjang belanja udah penuh banget nih. Daging, bumbu, santan, segala macem. Tapi, sebelum kamu pencet check out, tanya dulu sama diri sendiri. Ini butuh beneran atau cuma takut kehabisan? Panik buying selama Idul Adha bikin harga bahan pokok melonjak loh. Dan yang paling kena dampaknya, kita semua. Yah, termasuk kamu. Jadi, belanja secukupnya, beli yang perlu-perlu aja supaya harga tetap terjaga. Buat kamu, buat tetanggamu, buat kita semua. Yuk jadi konsumen bijak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersama Bank Indonesia, menjaga stabilitas harga.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
2: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
3: Ah, udahlah, cuma netes doang.
4: Leganya.
5: Habisin dong, lumayan itu airnya.
4: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
7: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan Ki 0821 3333 9440. Di kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi, menjaga kebugaran tubuh tentunya menjadi satu hal yang penting. Pendengar, mengawali pagi tidak hanya dengan menyeruput kopi atau juga mendengarkan kami, membaca koran, tetapi bisa diawali dengan aktivitas fisik ringan ya tentunya, untuk setidaknya menjaga mood kita, membuat aktivitas ringan ini juga bisa membantu kita dalam berproduktif di siang hingga sore nanti. Silakan mendengar 0821 3333 9440. Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sewang.
1: Betul sekali Mbak Dwi.
0: Apa kita bikin kok pagi-pagi kita ini Pak Sewang?
1: Iya, saya tuh olahraga tuh jalan kaki bisa aja.
0: Di mana ke jalan kaki?
1: Sepanjang jalan.
0: Kenapa bisa?
1: Iya.
0: Sampai mana kemana ini kita kalau jalan kaki Ki?
1: Saya dari Pasar 17 sampai ke keluar sampai di Jalan Veteran atau Veteran. Pulang lagi itu sekitar 2 kilo.
0: 2 kilo tiap pagi tuh.
1: Iya.
0: Pakai sendal Ki, tidak pakai sendal, pakai sepatu Ki, pakai sepatu Ki.
1: Siapa mau bengkak-bengkak kakinya itu tidak pakai sandal. Sandal itu. Tidak harus betul dokter begitu.
0: Tidak. Pakai sepatu kini.
1: Pakai sepatu dong.
0: Iya.
1: Masa kita mau enjoy. Kalau bisa juga orang pakai sandal. Kalau jalan yang bagus. Iya, artinya kaki bersentuhan dengan aspal, dengan jalanan apa. Kalau kerikil, kalau ketua orang itu kaget,
0: jangan
1: pergi ke dokter begitu.
0: Ya.
1: Bada.
0: Kalau kita sudah pergi jalan-jalan begitu, Pak Sewang, singgah Kipi beli kue juga.
1: Nah, kami. kalau pulang, perut itu harus disuik. Nggak bilang orang Makassar pasti batang dah pasti. Mau diisi aja tapi sini kita sudah beli kue. Iya.
0: Oh iya.
1: Jadi saya olahraga aku jalan kaki gitu.
0: Iya. Jalan kaki
1: itu pun, kalau lari paling 10 meter larinya jalan kaki terus.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau lari terus, kemana 100 meter capek masih.
0: Saya juga tidak bisa kak lari. Lari dari kenyataan sih.
1: Iya. Bisa lari dari kenyataan kalau memang membahayakan.
0: Iya.
1: Iya. Selama aman-aman saja, tidak apa-apa.
0: Iya, baik Pak. Kalau begitu sehat-sehat Ki Pak Sewang.
1: Amin rabbal alamin. Kita juga
0: masih amin. Rajin-rajin kita tetap olahraga ta.
1: Agak, iya.
0: Iya, kalau perlu sampai di Alodin Ki.
1: Ini di Bendradu.
0: Berapa kilo tuh kira-kira nih? Ada 5 kilo kapan nih?
1: Iya, ada 5 kilo dari sini Faisal dari Seliwung.
0: Dari Faisal ke Alauddin. Ya, PP 5 kilo.
1: Iya, jauh.
0: Enggak dirasa gitu kalau apa kalau macet itu banyak di jalanan.
1: Kan kita ini bukan kita ini atletik,
0: kebugaran kita. Iya. Salah tahu mau kita tes tuh. Oke, balik Pak Sewang. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih pendengar ya, masih ada satu dua penelpon ya, mungkin bisa saya terima di pagi hari ini. 082133339440. Silakan pendengar. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari sini. Sini-sini Tonji.
0: Sini-sini Tonji.
2: Sama si Berbukit di Bukit Purga 2, Mbak.
0: Nama tak dulu. Nggak kuliah namanya ini. Kalau kita apa?
2: Apa, Mbak Adi?
0: Iya. Yeah.
2: Kita sukanya olahraga apa kita?
0: Kalau saya jalan kaki sih. Nggak bisa kak lari. Iya. Yeah.
2: Nggak bisa kak berenang.
0: Nggak tuh kak berenang juga. Gaya batu juga setegelam.
2: Iya.
0: Kalau senam bolehlah senam.
2: Bagus gitu olahraga renang sebenarnya karena.
0: Sebenarnya bagus.
2: Semua ini bergerak tuh.
0: Betul. Bagus dari sebenarnya.
2: Kaki, sampai kepala sampai hati-hati juga ikut bergerak.
0: Tapi masalahnya tidak tahu kak berenang bagaimana mi itu. Malu-malu toh mah kalau baru kamu belajar sekarang, masa temanku anak-anak TK.
2: Belajar lagi sama bebek.
0: Ii. Bebek kak, ada juga memang anunya khusus. Jadi, untuk mengapunya. Kalau kita masa pakai ke anu. Ke sekarang kalau kulihat kau pergi di kayak kolam-kolam renang itu tuh. Hai jarang-jarang mi ada orang besar belajar berenang. Rata-rata anak-anak ji. Nanti saya paling muda di
2: olahraga ya. Kalau olahraga banyak juga kita bisa.
0: Ya.
2: Olahraga di dapur juga bisa ya.
0: Tapi kan maksudnya yang di antara semua jenis olahraga yang paling intens selalu kita lakukan ini, yang konsisten biasanya kita lakukan apa ini Pak?
2: Dan jalan kaki gitu.
0: Jalan kaki jadi. Ya. Biasanya kita dari mana ke mana ini? Berapa kiloan kira-kira kalau kita jalan kaki?
2: Enggak sih, kalau saya ya paling 200 meter BPM. Besok kan begitu lagi tuh.
0: Oh, bukan sih dari sini ke warung depan, baru kembali ke lagi. Jangan sampai dari sini sih ke warung depan ini. Pergi beli kue, baru kembali lagi.
2: Iya.
0: Aduh, ya ya.
2: Tapi paling serius saya olahraga, kalau pergi pagi, olahraga mulut saya kalau pergi pagi. Iya.
0: Ada mikoplen di samping.
2: Iya.
0: Makin
2: enggak keras-keras jadi enak juga. Olahraga mulut.
0: Bahaya. Itu menambah tidak menambah kebugaran itu kalau baru pagi-pagi.
2: Jadi.
0: Kena
2: mengisi nih.
0: Langsung diisi, dibakar dulu. Biasanya itu orang diisi dulu baru dibakar. Tapi kita itu dibakar dulu baru diisi deh. Pikir dulu olahraga baru singgah makin belanja itu kalau car free day baru 3 putaran singgah pipi belanja.
2: Kenapa nih WA tidak digunakan nih jalur WA?
0: WA enggak kedengaran suaranya ini Pak.
2: Ini ngambat barangkali deh.
0: Iya, enggak tahu ini kita lagi coba ini kan dipisah jalur telepon tak supaya tidak ini.
2: Bagus Tony.
0: Iya, kemarin kan terputus-putus toh. Lewat WA, nah ini kemarin itu tidak keluar suaranya di WA. Nggak tahu faktor jaringan kah atau faktor apa kami masih mencari tahu juga ini.
2: Semua Mbak Dwi.
0: Apa itu?
2: Barangkali ada hubungannya barangkali dengan ini deh.
0: Apa itu?
2: Kayak di live di TikTok kah atau streaming kan dulu kan bagus Mbak Dini Riri Pro 1 kita dengar.
0: Nggak sih juga.
2: Belum ada live streaming. Dari itu bagus, sangat bagus untuk kita dengar ya.
0: Iya, ini mungkin karena perangkatnya kita baru juga ini Topa, jadi lagi proses penyesuaian. Kita lagi masih mencari celah-celahnya di mana ini. Ini kan sedikit-sedikit sudah mulai. Ini kalau kita dengar suaraku ini kecil atau besar ini?
2: Oh, di telepon. Di telepon
0: ya, kecil.
2: Agak kecil.
0: Oke, nanti kita coba informasikan tim tekniknya kita kembali supaya di setting ulang toh.
2: Di radio juga kecil Mbak.
0: Di radio juga kecil?
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi Mbak Dwi tetap besar tuh orangnya di situ.
0: Gak boleh ribut-ribut.
2: Karena gimana namanya Rani itu kan harus suara yang lebih
0: betul mantap, ya. Betul, iya. Nanti kami coba informasikan lagi tim tekniknya ya. Mudah-mudahan bisa terutama besok.
2: Kalau pagi-pagi itu kalau pas Mbak di menyiar suaranya besar, tapi pas beritanya masuk kecil.
0: Oh.
2: Jadi setengah mati kita setel volume.
0: Oh begitu ya. Oke, nanti kami
2: kita
0: coba.
2: Coba dengar saja, enggak mungkin kita mau jaga itu radio.
0: Betul. Baik, nanti kami coba konfirmasi lagi sama tim tekniknya bagaimana kita supaya bisa kita seimbang, kita balance ya.
2: Monitor.
0: Iya. Siap. Baik, terima kasih Pak ini masukannya. Ya,
2: mungkin tambah kembali ke semula lah.
0: Siap.
2: Dulu suaranya.
0: Siap. Gitu. Siap. Oke deh. Baik, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, masih bersama kami di Pro Satu RRI Makassar. Sebentar kami juga akan mengupdate informasi Anda kembali di Warta Berita Pro 3 Jaringan Berita se-Indonesia pukul 8 nanti. Kemudian untuk Anda yang beragama Nasrani juga nantinya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran gereja pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini.